0: Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang diberikan kepada saudara-saudara kita. Jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim. Khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
15: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro.

0: Publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
1: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.

Clear. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar yang satu di Purwakarta pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Sawardi nih. Langsung saja kita akan sapa dulu. Selamat pagi, Pak Sawardi.
1: Selamat pagi, Mbak Citra.
0: Iya, Pak Sawardi bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan tetap semangat. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Balimah Cagat mulai Senin 25 Mei sampai dengan Selasa 26 Mei 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari, cuaca umumnya berawan, hujan ringan di sebagian wilayah pesisir Kabupaten Cilacap. Menjelang siang hari, cuacanya berawan. Untuk wilayah pesisir Cilacap dan pesisir Kebumen, cuacanya berawan tebal. Pada siang hari, cuaca umumnya berawan, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga bagian utara, cuacanya berawan tebal. Pada sore hari, cuaca umumnya masih berawan, ada potensi hujan ringan tidak merata di wilayah Kabupaten Banyumas bagian timur dan sebagian wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara. Kabupaten Kebumen bagian barat, Kabupaten Banjarnegara bagian tengah hingga bagian utara, serta wilayah Kabupaten Purbalingga bagian utara berpotensi terjadi hujan ringan. Pada menjelang malam hari, umumnya berawan. Untuk wilayah Kabupaten Banyumas bagian selatan, Kabupaten Cilacap bagian tengah hingga bagian selatan, Kabupaten Banjarnegara bagian utara, serta wilayah Kabupaten Kebumen bagian selatan, cuaca umumnya berawan tebal. Pada malam hari, cuaca masih umumnya berawan. Ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Cilacap bagian selatan, serta wilayah Kabupaten Kebumen bagian selatan. Pada tengah malam hingga pagi dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Suhu udara umumnya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir suhunya antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah perbukitan suhu antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Masyarakat diimbau agar tetap waspada potensi cuaca, hujan, dan disertai kilat ataupun petir, terutama pada sore hari untuk wilayah sekitar Banyumas bagian utara, Purbalingga bagian utara, serta wilayah Banjarnegara bagian utara. Jangan lupa pula, update selalu informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi website bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu terima kasih sekali Pak Sawardi atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas kembali.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tadi sudah dua lagu dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini.
1: Ya, Putri,
0: kamu ngerasa
1: baik-baik aja.
0: Kamu baik-baik aja.
1: Baik
0: ya. Tapi kamu ngerasa enggak sih Put, belakangan ini, enggak belakangan ya, cuman sekarang ini mungkin karena banyaknya tuntutan hidup ataupun mungkin tekanan hidup ya. Banyak orang yang akhirnya tidak hanya bermasalah pada kesehatan fisik aja, tetapi banyak orang memiliki masalah juga pada kesehatan mental.
1: Oh my god. Oke.
0: Nah, kesehatan mental ini sebenarnya sekarang ini menjadi perhatian yang cukup serius ya. Tadi ada tekanan hidup, kemudian juga perkembangan teknologi, hingga perubahan sosial ini kadang membuat generasi muda khususnya menjadi kelompok yang paling rentan dalam menghadapi gangguan mental.
1: Iya, nah pendengar Pro 1 ini juga diungkapkan ya, laporan hampir 1,2 miliar orang di dunia ini mengalami gangguan mental. Anak muda ini jadi kelompok usia yang paling rentan terdampak ya, terutama akibat cemas dan juga depresi. Nah, data ini pendengar ini menunjukkan kalau gangguan mental ini bukan lagi masalah individu, tapi juga tentang kesehatan global yang perlu dapat perhatian serius nih dari semua pihak. Dan juga para ahli menyebutkan ya, kalau tekanan sosial, tuntutan pendidikan, kemudian penggunaan media sosial yang berlebihan, ini juga menjadi ketidakpastian masa depan yang akhirnya menjadi faktor yang banyak mempengaruhi kondisi mental generasi muda ya. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan nih pentingnya dukungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga akses layanan konseling dan psikologis untuk membantu remaja menghadapi tekanan mental sejak dini ya. Jadi ayo pendengar Pro 1 ya, mulai dari sekarang peduli nih terhadap kesehatan mental, baik diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau misalnya ada masalah gak terlalu berat, itu katanya ada istilah gini, orang yang cerdas adalah orang yang bisa menyederhanakan masalah.
0: Iya, tapi kalau kebanyakan masalah,
1: ya,
0: ya udahlah ya. Sabar. Yang pasti ya, dinikmati aja, disyukuri aja.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: baik, pendengar. Tadi juga sudah dihadirkan ya satu buah lagu spesial sekali untuk Anda beraktivitas di pagi hari ini ya. Walaupun paginya khususnya kita di studio masih dingin banget, terasnya putri.
1: Tapi di luar hot, Cid.
0: Tapi di luar hot ya. Iya.
1: Nah, ini kalau ngelihat cuaca yang panas, terus tiba-tiba hujan, penting banget ya buat kita jaga kesehatan ya. Dan selain itu juga apalagi sekarang gempuran dari dunia kuliner yang bikin kita jadi tetap bisa menikmati hidup, Ci. Bisa menikmati hidup, tapi tetap juga harus bisa jaga kesehatan ya, Ci.
0: Iya, benar banget. Penting banget jaga kesehatan, apalagi dengan cuaca kayak gini ya. Karena kita harus selalu sehat.
1: Betul.
0: Karena dengan sehat, tentunya kita bisa beraktivitas apapun itu, termasuk juga bekerja ya.
1: Dan berharap juga bisa sampai tua gitu ya. Nah, berbagai tren kesehatan ya, ini sudah mulai ramai. Tidak hanya di media sosial, sekarang juga masyarakat mulai memilih-milih bagaimana tren gaya hidup sehat, kemudian bentuk-bentuk diet yang sekarang juga lagi viral, banyak yang viral ya. Salah satunya ini tren diet di medsos yang ramai diperbincangkan, yaitu kebiasaan minum olive oil shot ya, atau minyak zaitun langsung, yang diklaim ternyata katanya bisa membantu menurunkan berat badan, iya kah? Nah, namun ahli gizi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah ya dalam mengikuti tren tanpa memahami resikonya. Tren minum olive oil shot atau diet tengah viral di media sosial ini, banyak warganet yang mengklaim cara ini bisa menekan nafsu makan hingga membantu menurunkan berat badan secara cepat. Namun ahli gizi mengingatkan bahwa minyak zaitun tetap mengandung kalori cukup tinggi. Dalam satu sendok makan zaitun ini terdapat lebih dari 100 kalori, sehingga jika dikonsumsi berlebihan juga bisa menambah asupan energi harian ya. Dan pendengar, dokter dan pakar kesehatan juga menyebut manfaat olive oil shot untuk diet ini belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Minyak zaitun memang mengandung lemak sehat dan antioksidan, tapi manfaat terbaiknya didapat jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang, bukan diminum berlebihan secara langsung ya.
0: Oke, jadi mengkonsumsi minyak zaitun secara langsung saat perut kosong ini kadang ini bisa memicu mual, diare, hingga gangguan pencernaan pada sebagian orang. Jadi dihimbau sekali ya untuk lebih bijak dalam memilih metode diet khususnya ya, dan tetap mengutamakan pola makan sehat serta olahraga yang teratur. Jadi jangan inilah, jangan mudah tergiur dengan tren-tren kesehatan instan, dan pastikan setiap pola diet ini dilakukan secara aman serta sesuai dengan anjuran tenaga medis.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, jelang puncak haji, jemaah asal Purbalingga selesai umrah wajib dan mulai didata untuk skema murur. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Fitri Hasanah. Silakan, Fitri.
2: Baik, pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 68 dan 69 dilaporkan telah selesai melaksanakan rangkaian umrah wajib di Tanah Suci. Saat ini para jemaah tengah bersiap dan menjaga kondisi fisik menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armonzah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah menyampaikan bahwa seluruh proses umrah wajib berjalan dengan lancar. Menurutnya, sembari menunggu hari H pelaksanaan puncak haji, para jemaah kini mengisi waktu dengan melaksanakan ibadah secara mandiri, menjalankan sholat, zikir, dan tadarus baik di Masjidil Haram maupun di musola hotel tempat mereka menginap. Mendekati pergerakan menuju Arafah dijelaskan Ani, petugas kloter saat ini, petugas dari kloter 68 dan 69 melakukan pendataan untuk skema murur, yakni melintas di Muzdalifah tanpa murni atau mabit atau bermalam demi mengurai kepadatan serta mendata petugas pendamping yang akan mengawal penuh seluruh kegiatan murur tersebut agar berjalan aman dan tertib. Berikut penuturan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga, Amin Farohah.
3: Alhamdulillah untuk umroh wajib kloter 68 alhamdulillah sudah clear, semuanya sudah tertunaikan, semua sudah dilaksanakan, semua terbagi menjadi 3 kali perjalanan hingga kloter 68 sudah selesai melaksanakan umroh wajib. Begitu juga dengan kloter 69 terkait dengan persiapan mendekati Arafah, terpantau oleh petugas kloter bahwa hari kemarin baru diadakan pendataan murur. Siapa yang akan mengikuti murur, berapa orang kuotanya perlu di data kemarin siang di kloter 68 maupun 69.
2: Baik, pendengar, Animo Farhah terus melakukan komunikasi dengan petugas maupun jemaah haji melalui WhatsApp grup, berpesan selain menjaga kehusyuan ibadah, para jemaah menjaga kesehatan fisik, memperhatikan pola makan dan istirahat cukup. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
1: Baik, terima kasih Fitri laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, kesiapan juru sembelih halal atau juleha menjadi hal yang krusial. Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
4: Menurut saya, juleha dapat membantu menjaga kebersihan serta penanganan daging kurban agar bisa lebih higienis. Peran mereka juga bisa memastikan penyembelihan hewan kurban menjadi tertib, aman, dan sesuai dengan standar yang dianjurkan.
5: Menurut saya, juleha sangat penting untuk hadir karena mereka memastikan proses penyembelihan sesuai dengan syariat. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih tenang dan yakin dengan daging kurban yang mereka akan terima.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi.

0: menyapa.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di edisi kali ini Senin 25 Mei 2026. Kali ini dalam dialog Purwokerto menyapa mengangkat tema peran juleha dalam menjamin kehalalan daging kurban. Pendengar, pagi hari ini kita akan bersama Kasih Bimas Islam Kan Kemenak Kabupaten Banyumas dan juga bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Juru Sembelih Halal Juleha.
2: Ya, baik. Pendengar, ibadah kurban ini menjadi salah satu syiar penting dalam perayaan Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan umat muslim dalam setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, proses penyembelihan hewan kurban ini juga harus memenuhi ketentuan syariat Islam agar daging yang dihasilkan ini benar-benar halal dan juga layak untuk dikonsumsi. Nah, disinilah peran dari juru sembelih halal atau juleha ini menjadi sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan dan juga keterampilan dalam melakukan penyembelihan sesuai syariat dan juga standar kesejahteraan hewan. Lalu seperti apa peran juleha dalam pelaksanaan kurban dan mengapa kehadiran juru sembelih halal ini sangat dibutuhkan? Dan bagaimana memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Semua yang kita bahas tentunya dalam dialog Purwokerto menyapa pagi bersama dengan dua narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja dua narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Agus dan juga Pak Darmawan.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak Citra, Mbak Putri dan juga para pendengar RRI Purwokerto pada umumnya.
2: Iya, kabar baik semua ya Pak ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Semangat. Nih,
2: semangat Senin ya Pak ya. Semangat Senin.
3: Semangat Senin.
2: Semangat Senin. Iya, ini topiknya karena sudah jelang Hari Raya Idul Adha ini mengenai peran juleha dalam menjamin kehalalan daging kurban. Barangkali bisa dijelaskan dulu nih menjelang Idul Adha nih Pak. Sebenarnya seberapa penting sih Pak peran dari juru sembelih halal atau juleha sendiri dalam menjamin kehalalan daging kurban? Mungkin Pak Agus dulu, silahkan.
3: Ya, terima kasih. Jadi sejak berdirinya Kementerian Agama itu tentunya kita punya kewajiban untuk bisa mengingatkan kepada masyarakat hal-hal yang baik, terutama dalam masalah penyembelihan hewan kurban maupun hewan-hewan lain di luar pada masa Idul Adha gitu ya tentunya. Jadi apalagi sekarang itu sudah ada juleha sehingga kita sangat berterima kasih dan bisa langsung mengeksekusi keinginan-keinginan atau harapan dari Kementerian Agama atau pemerintah pada umumnya itu sudah langsung dieksekusi oleh juleha itu, juru sembelih halal yang di situ sudah selalu kita beri pembinaan dan lain sebagainya sehingga nanti sudah melalui sertifikasi tentunya sehingga nanti masyarakat itu paham dan bisa menikmati dagingnya itu dengan baik dan juga tidak menyalahi prosedur-prosedur dalam hal penyembelihan hewan yang tentunya di dunia ini semua harus kita perlakukan dengan baik. Apalagi kami laporkan sampai dengan sekarang ini untuk masalah ini ya rencana sholat id di Kabupaten Banyumas dan juga banyaknya hewan korban itu berapa sih? Ya gitu nggih. Yeah. Izin kami juga sampaikan juga nggih. Sampai dengan sekarang dan masih ada Selasa ya Rabunya kan sudah sholat id nggih. Jadi masjid itu ada 1057 titik untuk sholat Idul Adha, musala ada 240, lapangan itu ada 219 titik dan lainnya. Lainnya itu biasanya bisa di halaman orang, bisa di halaman sekolah, halaman balai desa gitu. Itu kita sebut lainnya. Kemudian untuk hewan kurban sampai dengan sekarang, data yang masuk itu untuk sapi 4.126 ekor. Untuk kambing ada 11.147 ekor dan domba ada 104 ekor. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga beristimewa dan mungkin pertama kali ini RRI menyelenggarakan dialog dalam satu tempat duduk yang narasumbernya ini ternyata tetangga ya. Tetangganya bukan sebelah-sebelahan tapi rumahnya ada pada depan.
2: Oh, Masya Allah. Bukan satu RT lagi ya, Pak ya.
3: Satu RT lagi. Hanya melangkah nyebrang jalan atau nyampe antara juleha dengan pasti ini Mbak yeah. Mbak Putri, Mbak Citra mesti belum pernah ngalami ada narasumber yang seperti ini.
2: Jarang terjadi ini
3: Jarang terjadi. Ya untuk itu kita alhamdulillah di sini ini dipertemukan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat.
1: Oke, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus, nih syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi juleha ini apa ini Pak Agus?
3: Ya tentunya melalui pelatihan-pelatihan yang sudah kita laksanakan, yang nanti endingnya itu kita wujudkan sebuah sertifikat. Walaupun kalau kehalalan itu sendiri sekarang sebenarnya sudah sampai ke badan BPJPH, ya. BPJPH, jadi sekarang juleha mungkin sudah langsung ke sana ya Mas Wawan ya.
0: Ya, insya Allah.
3: Jadi apa namanya, sejak adanya BPJPH itu peran dari Kementerian Agama itu sudah mulai kita kurangi. Tapi tetap kita masih punya tangan-tangan untuk bisa selalu mengingatkan, mendorong aja gitu, yaitu adanya penyuluh yang ada di lapangan dan juga nantinya bisa mengawasi petugas-petugas juleha yang ada di lapangan aja gitu untuk bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas.
2: Oke, baik, kita beralih dulu ke Pak Darmawan nih. Pak Darmawan, kalau dari Pak Darmawan sendiri mungkin bisa menjelaskan dulu nih sebelumnya terkait dengan juleha sendiri itu sebenarnya apa sih Pak juleha begitu kan, dan juga perannya seperti apa dalam pelaksanaan ibadah kurban sendiri Pak?
4: Oke, coba saya jelaskan ya Mbak Citra. Juleha itu adalah singkatan sebenarnya. Kalau orang yang belum pernah tahu itu seperti nama perempuan gitu. Tapi itu sebenarnya singkatan dari juru sembelih halal. Kita itu didirikan di Indonesia tahun 2016 di Gresik. Kemudian saya membawa dakwah ini ke Banyumas, kita rintis bersama-sama teman-teman simpatisan itu dari tahun 2019. Kemudian kita dikukuhkan secara resmi oleh nasional mulai keputusan DPP pusat itu tahun 2021 pada COVID ya. Waktu itu kita COVID, kita didirikan di pertama kali kita di Mapaja. Kemudian kita melangkah dari 5 orang anggota ya, sampai sekarang kita ada lebih dari 400 sampai 500 orang.
2: Itu aktif semua Pak?
4: Insya Allah aktif semua dan itu mewakili hampir 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kemarin kita buktikan dengan apel siaga dengan Pak Bupati di Pendopo Sipanji tanggal 18 Mei itu, kita perwakilan dari 27 kecamatan di seluruh Kabupaten Banyumas menghadap Pak Bupati untuk minta kesiapan, istilahnya kita untuk direstui, untuk kesiapan kita menghadapi Idul Adha di tahun ini. Kemudian dengan anggotanya itu kita berkembang, kemudian kita ya sebenarnya awal mulanya kita bertetangga itu Pak Agus itu waktu itu masih RT ya Pak, masih RT itu kita sering nangani kurban di kampung gitu. Kemudian ketika penyembelihan ini kita jadi terlalu serius ya, akhirnya jadi ada organisasi, kita sudah mendidik dengan kerjasama dengan Kemenag, dengan Basnas, dengan Dispertan.

0: pelatihan yang diakui atau diverifikasi oleh BPJPA, yaitu dengan apa tanda tangannya Babe Haikal Hasan langsung di sertifikatnya. Ini akan terus kita lanjutkan dengan kompetensi dan lain-lain. Mungkin seperti itu sih.
1: Oke, baik.
0: Gambarannya.
1: Baik, terima kasih Pak Darmawan. Dan pendengar Pro 1, kita juga undang Anda yang ingin bergabung di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0812-5540911. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Pak Darmawan, ini kenapa penyembelihan hewan kurban ini sebaiknya dilakukan oleh juru sembelih yang bersertifikat, Pak?
0: Oke, di dalam proses sertifikasi atau pelatihan itu sebenarnya kita melatih benar-benar bagaimana caranya orang atau person yang dikatakan sebagai juru sembelih atau calon juru sembelih itu untuk melakukan kegiatan penyembelihan yang sesuai dengan syariah dan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, yaitu kita ikutnya kompetensi 10 mata kompetensi dari Undang-Undang tahun 2002 nomor 147 yang mengatur tentang kompetensi juru sembelih halal di Indonesia. Kita basicnya di itu. Kemudian kalau secara kehalalan kita kan punya berbagai macam ketentuan dari syariah atau apa, yaitu kita induknya ke Kemenag dan BPJPH, kurang lebih sih seperti itu. Dan kita harapannya dengan adanya pelatihan-pelatihan itu nantinya akan mencetak juru sembelih yang benar-benar sesuai dengan syariah dan ketetapan di Indonesia. Mungkin seperti itu sih.
1: Oke, ini sudah ada pertanyaan ya yang sudah gabung di pagi hari ini. Selamat pagi nih dari Pak Irwanda yang ada di Purwokerto. Kenapa sekarang penyembelihan kurban terasa makin profesional ya? Bukankah dulu masyarakat biasa saja tetap bisa menyembelih tanpa sertifikat? Mungkin dari Pak Agus, Pak Darmawan nanti menanggapi pertanyaan ini. Silakan, Pak.
2: Ya, sebenarnya sudah kita jelaskan dari awal nih. Kenapa sih ada sertifikat-sertifikat segala macam? Kenapa sih juru sembelih itu selalu didiklat, dilatih gitu. Ya tentunya untuk mengarah ke keprofesionalan lah ya, tentunya ke arah sana sehingga nanti karena kehalalan sekarang kan sudah dijamin oleh undang-undang ya gitu, sehingga bagaimanapun juga kita punya kewajiban untuk bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Terus endingnya itu sebenarnya kepada masyarakat penikmat dari hasil kurban itulah, intinya seperti itu, sehingga bukan berarti kami menganggap negatif-negatif itu, enggak, tapi ayo kita selalu tingkatkan ya. Dulu ya baik, sekarang mudah-mudahan selalu semakin baik lah, intinya seperti itu.
1: Baik, Pak Darmawan silakan menambahkan.
0: Ya, seperti yang diungkapkan Pak Agus tadi, sebenarnya seperti kita itu ya, awal mulanya adalah ketika menyembelih itu jadi lebih serius dan kemudian ada ketetapan dari negara seperti itu aja. Kita sebagai warga dan masyarakat itu lebih pada untuk mematuhi atau istilahnya ya itu memang aturannya seperti itu, Mbak. Jadi di mana setiap penyembelih yang kita latih harus memiliki kompetensi ya. Itu awal mulanya adalah itu. Memang tidak serta merta ya. Tidak serta-merta akan semua akan seperti itu. Tapi paling tidak kita ke depan selalu mengadakan edukasi, meningkatkan kinerja, kompetensi seperti itu. Awal mulanya seperti itu aja.
3: Ya, baik, mudah-mudahan tadi sudah cukup menjawab ya Putri ya. Nah baik, kemudian Pak Darmawan saya ingin tanya juga nih Pak, kalau terkait dengan prosedur penyembelihan yang benar nih Pak, agar daging kurban ini benar-benar halal tuh yang seperti apa nih Pak Darmawan?
0: Oke. Coba saya jelaskan, mungkin ada beberapa hal pokok ya. Yang utama adalah ketajaman dari alat sembelih ya. Otomatis supaya kita bisa melaksanakan minimal persyaratan dari SNI itu adalah 3 kali sayatan resiprokal tanpa mengangkat pisau, itu minimal ya. Kalau bisa sih sekarang model ada banyak teknik sekali tarik dan apa, itu salah satu teknik saja sih Mbak. Pisau yang tajam, kemudian metode perubahan yang sesuai dengan syariah dan tidak menganggar asas keserawan, itu seperti dibanting-banting, dipukul atau diapakan itu. Jadi kita katakanlah menyamankan hewan. Sebelum disembelih. Kemudian nanti kita ada teknik-teknik perobohan yang bagus, kemudian kebersihan ya Pak. Kebersihan itu paling utama ketika kita sering menghadapi masalah kendala di lapangan, yaitu sapi yang

0: setelah disembelih ditaruh di tanah saja, kemudian di ya bercampur dengan kotoran, bercampur dengan tanah, kemudian itu tidak higienis. Nah, itu yang akan kita edukasi lebih lanjut penanganannya, di mana gantung. Kemudian masalah krusial yang sering kita hadapi juga masalah pencucian kotoran ya Pak. Yeah. Pencucian kotoran brodot itu di sungai itu juga mencemari. Jadi ke depan ada perhatian perhatian khusus dari pemerintah atau kita juga untuk mengedukasi rekan-rekan penyembelih di setiap panitia masjid atau takmir itu apa gimana caranya mengolah itu tanpa harus membuangnya ke sungai. Kemudian itu kemudian mungkin teknis yang lain ya kita lebih pada melatih apa ya supaya benar-benar amanah ya, karena ini kurban itu kan punya mudohi atau mukorobin itu kan sebenarnya bukan barang yang untuk diperebutkan atau untuk di apa istilahnya kalau cara Jawa ini mayoran apa ya Pak. Bukan itu kurban itu adalah amanah untuk dibagikan ke fakir miskin dan andetolan. Jadi bukan untuk sarana kita setiap tahun makan-makan atau apa, enggak seperti itu. Mungkin gambaran awalnya seperti itu saja ya.
1: Oke, terima kasih Pak Agus. Ini bagaimana nih Pak Juleha Banyumas ini mempersiapkan SDM menghadapi lonjakan penyembelian Idul Adha ini Pak, yang serentak banyak ini Pak?
2: Tidak perlu tanya kemana-mana karena tadi sudah saya sebutkan bahwa Mas Wawan ini ketua Julehahnya itu di depan rumah ya.
1: Jadi gampang ya Pak dapat informasinya ya, tinggal ketok pintu ya Pak.
2: Enggak begitu, setiap kali rubungan ada tim Juleha nah. Itu saya tahu. Gitu loh ya. Oh kayak rapat kan mesti untuk meningkatkan ya. Dan saya juga ini apa yang namanya Mas Wawan ini selalu inovasi, wingi kurangnya apa sekarang tuh dicukupi lagi gitu, termasuk timnya Mas Wawan sendiri. Ini sudah tenaga-tenaga yang profesional. Jadi kenapa sih harus ada Juleha dan lain-lain? Karena bukan hanya dari pemotongan saja ya, neteli katakanlah seperti itu, yang biasanya itu 1 jam bisa 1/2 jam. Ini kan juga lebih cepat dan juga mungkin bagi dagingnya sendiri itu kan tidak terlalu lama di alam terbuka ya gitu. Itu kan juga berpengaruh dengan kualitas dari daging itu sendiri. Itu ini masalah sepele, tapi mungkin dari sisi kesehatan, dari apa pakar-pakar tentang perdagingan itu sangat berpengaruh ya kualitasnya. Nah disitulah yang kelihatannya, oh ngapa sih anak pelatihan-pelatihan aja gitu, ya gitu. Ya ini, bukan hanya penyembelihan saja, tapi tetap sampai ke penetelannya, terus sampai dengan hewan belum mati kok langsung di anu apa, kalau ayam itu langsung disiram air bulunya ya gitu lah, langsung diteteli ya gitu.
0: Belum ini mati kan, leher sapinya dipotong ya Bang?
2: Iya dipotong, ini kan juga salah satu yang kurang adabnya masih kurang ya gitu ya. Bukan berarti tidak halal dan sebagainya, tapi ini yang masalah kecil, tapi mungkin kadang kita lupakan karena
0: tidak ihsan mungkin ya.
2: Iya tidak ihsan. apa, karena banyak nih yang disembelih kayak gitu, sehingga langsung ini potong langsung apa sembelih langsung potong kepalanya kecet-kecet di sana ya gitu ya. Itu yang kurang kita apa ya, kurang pas lah ya. Bukan tidak baik tapi kurang pas. Ayo kita sama-sama untuk bisa memuliakan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini ya gitu, karena mereka itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya, baik. Kemudian menyambung apa yang Pak Agus tadi sampaikan ya. Nah, kemudian sejauh mana nih Pak kalau peran dari Kemenag sendiri ya dalam pembinaan dan juga pengawasan penyembelihan hewan korban khususnya di masyarakat sendiri Pak?
2: Ya, di luar Juleha maksudnya ya, itu juga selalu kita sisipkan kepada para penyuluh untuk bisa diberikan melalui masjid-masjid, melalui khotbah Jumat untuk bapak-bapak, anak-anak dan para remaja laki-laki, dan majelis taklim untuk ibu-ibu yang ada di desa masing-masing kayak gitu. Kita selalu momen apa sih ini sih? Oh, ini penyembelihan nih. Berarti nanti topiknya adalah masalah itu. Itu sudah selalu secara alamiah mereka itu menyampaikan apa namanya? Edukasi, mengingatkan cara-cara menyembelih yang baik dan lain sebagainya, itu insyaallah sudah kita lakukan dari tahun ke tahun. Sehingga nanti sekali lagi tujuan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas ini bisa menikmati daging dengan benar, dengan benar-benar halal, higienis, tanpa ada penyakit-penyakit yang diakibatkan dari kelalaian penyembelian maupun pentetelannya aja gitu. Intinya di situ.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, kami persilahkan kembali untuk Anda ingin bergabung di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 sampai nanti di jam 9 pagi ya. Ini sudah ada yang gabung ini. Oke, nah ini terima kasih, selamat pagi. Nggak sebutkan nama dari yang ada di Banjarnegara. Pak, bagaimana memastikan daging benar-benar halal kalau proses penyembelihannya dilakukan terburu-buru karena jumlah hewan yang sangat banyak?
2: Nah, tadi itu disebutkan Mas Awan.
0: Iya, kan saya sebutkan cara sebenarnya Julia itu sangat bertanggung jawab ya untuk menentukan hayatul mustaqiroh atau kematian hewan. Titik standar kematian hewan itu ada di unit kompetensi kita, itu menentukan bahwa hewan itu sudah benar-benar mati secara klinis sebelum dilakukan perlakuan tetel selanjutnya itu. Yaitu dengan ada syarat awal yang harus dipenuhi adalah penyembelihan yang baik, kemudian memotong saluran pernapasan, saluran makan, kemudian dua saluran darah di kanan kiri yang terdiri dari empat, yaitu dua vena jugularis dan arteri karotis. Itu awal mulanya itu saja dulu ya Mbak, secara teknisnya mungkin penjelasannya seperti itu. Kemudian memastikan setelah terjadinya penyembelihan itu, kita membiarkan sapi itu paling tidak minimal kurang lebih kalau saya pernah hitung itu antara 3 menit sampai 5 menitan sampai sapi-sapi itu bisa mati secara klinis, benar-benar ditandai dengan tanda-tanda klinis mata yang sudah tidak bergerak atau bola mata, ketika ditusuk di antara dua kuku jari itu dia tidak berontak, kemudian nafas yang sudah tidak ada, kemudian apa hewannya sudah tidak bergerak-bergerak lagi, itu mungkin secara awal itu dulu. Setelah itu darah memancar keluar, semua otomatis sapi kehilangan kesadaran. Kalau dilakukan secara syar'i dan secara tekniknya benar itu sebenarnya tidak lama. Terus kemudian kita yang harus benar-benar berhak untuk menentukan bahwa hewan itu sudah mati, oh silakan untuk dikuliti dan lain-lain seperti itu. Tanpa ada perlakuan contoh yang sering dulu dilakukan di jagal-jagal itu adalah tarik torak sticking atau memasukkan pisau ke dalam leher, tusuk ke jantung itu untuk menghentikan peredaran darah seketika, itu sebenarnya tidak boleh. Itu mungkin yang kita edukasikan secara terus-menerus itu selama bertahun-tahun seperti itu, Pak. Awal mulanya itu saja. Jangan buru-buru, ya itu kadang-kadang karena jumlahnya banyak, kemudian belum mati, Pak. Iya belum mati, dia wek-wek, dia apa gitu.
2: Termasuk itu di depan hewan yang masih hidup.
0: Ya itu penyembelihan hewan, ya iya betul ditambahkan adalah ketika menyembelih itu yang lain lihat temannya kan kasihan. Bayangkan mbak ini kalau lihat.
1: Saya pikir Juleha ini banget ya, manusiawi sekali ya, memanusiakan hewan ya, apa namanya, menghewankan hewan. Secara,
0: iya, kita ada yang namanya unit kompetensi memperhatikan keserawan ya, kesejahteraan hewan. Ya.
1: Okay. Tapi memang itu akan berpengaruh ya Pak, ketika hewan yang masih hidup melihat kawannya gitu disembelih.
0: Stres lah. Ya, kita sering menghadapi kejadian di mana hewan kurban sebelum disembelih itu nyamuk karena ngamuk ya karena melihat darah temannya sendiri itu seringkali terjadi gitu. Jadi kita memang harus hindari apa paling tidak pakai cadar atau dipakai niqab ditutup mukanya gitu mungkin kan. Tapi ditutup mukanya ya bukan berarti ditutup auratnya karena sama gitu.
1: Saya jadi ngebayangin nih Pak. Iya nih baru pada nawan cerita aja udah ini ya. Jadi ikut ngebayangin ya. Baik, tapi Bapak kalau kesalahan yang paling sering terjadi nih Pak saat penyembelihan hewan kurban di masyarakat tuh apa sih Pak?
0: Kesalahan yang sering terjadi ya itu Mbak, ketika penanganan seperti itu, ketika belum mati terus diewek-ewek gitu ya Pak. Terus melakukan perobohan secara tidak kurang, istilahnya kurang kehewanan apa ya, tidak memperhatikan perkehewanan, jadi sapinya dipukul-pukul atau apa gitu. Iya, itu sering terjadi karena marah sih, mungkin sapinya dibilangin enggak mau jawab gitu. mungkin jadinya perobohannya
1: lucu ini.
0: Ya. Ya mungkin seperti itu ya. Karena kita berhadapan selalu dengan hewan Mbak, hampir setiap hari kita juga kan rekanan di Dinkanak ya Mbak, jadi setiap malam kita piket untuk menyembelih sapi yang secara harian kita konsumsi di Kabupaten Banyumas itu loh. Jadi itu memang sudah terbiasa, jadi melihat perilaku hewan itu kita harus ya
1: paham ya.
0: Harus kita yang berusaha mengerti seperti menghadapi wanita, Mbak.
1: Waduh. Bisa aja nih, Mbak. Namanya udah ke pertanyaan lagi aja deh ya. Ini dari Bu Siti yang ada di Banyumas. Ini, apakah Juleha juga mengawasi penyembelihan ayam dan sapi di pasar tradisional Banyumas atau fokus hanya saat Idul Adha saja nih, Pak?
0: Insya Allah. Coba saya jawab ya, Bu.
1: Ya.
0: Mbak. Satu tahun itu terdiri dari 365 hari kurang lebih ya. Yeah. Yang 4 hari itu 1 hari nahar Idul Adhanya, kemudian 3 hari tasrik. Kita kan tidak mungkin cuma cuma ngurusi Idul Adha saja, karena itu cuma 4 hari ya. Yeah. Yang 360 hari kemana? Itulah yang kita laksanakan selama ini melalui bimbingan Kemenag, Basnas, MUI, kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian dari Pemda. Kita itu selalu mengedukasi atau istilahnya mendidik, bahkan kita Juleha itu sudah kerjasama dengan LPK Halal Center Unsut itu untuk mensertifikasi penyembelih-penyembelih yang memiliki rumah potong hewan atau rumah potong ayam itu. Karena memang jujur kita akui bahwa konsumsi terbanyak sebenarnya kan dalam satu tahun itu ayam ya. Bisa ribuan atau puluhan ribu yang dipotong dalam setiap hari. Dan itu kalau tidak ada edukasi benar-benar, karena ayam itu kadang-kadang matinya bukan disembelih tapi karena tertindih temannya sendiri ketika dicabut bulu gitu loh. Nah itu yang kita pelan-pelan ya, Mbak. Itu tidak bisa setiap hari. Tapi alhamdulillah kita setelah berdiri kemudian diakui BPJPH, lembaga pendidikan yang kita ampuh itu sudah menelurkan banyak peserta pelatihan yang sudah memiliki sertifikat halal untuk pengurusan apa rumah potong itu. Itu yang kita lakukan dalam kesehariannya selain Idul Adha, karena momen Idul Adha itu satu tahun sekali. Mungkin gambarannya seperti itu.
1: Oke, kemudian Pak Agus, kalau dari Kemenag sendiri nih, Pak, mengedukasi masyarakat ya dalam memilih panitia ataupun juru sembelih yang terpercaya ini seperti apa nih, Pak?
2: Ya, tentunya masyarakat sudah bisa menilai lah ya, masa tokoh-tokoh yang ada di lingkungannya itu yang sekiranya itu bisa dipercaya untuk bisa menyembelih hewan kurban ini. Kita bicara kurban dulu ya.
1: Iya.
2: Itu tentunya sudah ada kriteria secara Islam, itu sudah paham aja gitu, sehingga itu bisa diterapkan di lingkungan masing-masing. Jangan mentang-mentang hanya punya peso landep terus apa nyembelih ya gitu ya. Jadi tentunya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di masing-masing lingkungan itu kan sudah bisa memahami sumber daya manusia dari masing-masing warga. Nah, dari situ bisa dikomunikasikan siapa sih ya sing patutnya bisa menyembelih ya gitu, sehingga nanti lama-lama kan ketemu. Untuk masalah kualitas dari orang tersebut tentunya kan juga melalui pengetahuan-pengetahuan tentang yang dimiliki oleh Juleha itu sendiri seperti itulah. Jadi kita tidak usah memperdalam tentang masalah kasih jane bisa operasi ya kayak gitu. Jadi semua harus saling percaya dan banyak tokoh-tokoh yang mumpuni untuk bisa menyelesaikan masalah penyembelihan di masing-masing wilayah, di saat personil Juleha itu tentunya juga tidak bisa merambah sampai ke RT dan lain-lain. Ya, dengan keterbatasan itu sangat diharapkan dukungan dari masyarakat untuk bisa membantu penyembelihan kurban di masing-masing lingkungannya, tapi tentunya dengan aturan-aturan sudah bisa ditentukan oleh agama maupun oleh pemerintah ya gitu.
1: Oke, terima kasih Pak Agus. Gih. Dan kita kasih satu lagu dulu untuk temani pendengar Pro 1 di pagi hari ini. Dan sekali lagi Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami hingga nanti di jam 9 pagi.

0: 101 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 masih dalam dialog Purwakarta menyapa pagi ini yang masih membahas ya terkait dengan peran Juleha dalam menjamin kehalalan daging kurban. Kami juga masih menunggu atensi dengar Anda pendengar, untuk Anda yang pada pagi hari ini ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami. Silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
2: Ya baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat pagi untuk Bu Siti. Kalau ada panitia korban yang memilih menyembelih karena faktor kedekatan atau senioritas dibandingkan dengan kompetensi, apakah ini masalah serius dalam standar halal ini, Pak?
3: Ya, Pak.
1: Nanti bisa saling menambahkan. Ya,
3: sebenarnya kalau balik lagi kepada fikihnya atau syari'inya, itu sebenarnya yang paling berhak untuk menyembelih itu adalah mudohi atau mukorobin ya. Mm-hmm. Atau pengkurban. Mm-hmm. sebenarnya kalau Juleha itu lebih pada ketika penyembelih itu memasrahkan tugas itu kepada kita, baru kita, kalau utamanya selama ini seperti itu sih. Tentunya ini kan enggak, kadang-kadang pengkurban itu kan tidak berani atau gimana, yeah, karena faktor atau alasan tertentu. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan memang berdasarkan senioritas atau keluarga, ya memang itu memang, kalau menurut saya, kalau keluarga atau mudohi ya, atau mukorobin itu malah justru yang paling utama, paling ya, diutamakan sebenarnya itu. Jadi kita tugasnya kalau ada kejadian seperti itu adalah lebih pada istilah pendampingan ya, pendampingan penyembelihan halal sebenarnya seperti itu sih.
2: Oke, baik, terima kasih. Agus mau menambahkan?
4: Ya benar seperti itu, karena Juleha itu kan bukan pokok ya, jangan diartikan semua penyembelihan itu harus dengan Juleha. Tapi minimal dengan adanya Juleha itu kita bisa nimba ilmu lah ya. Walaupun kita sendiri yang nantinya akan berkorban, dan itu juga bukan hanya yang menyembelih, tapi juga tim dari tim tetel ya. Tim tetel itu juga harus seirama dengan penyembelih itu sendiri. Tadi disampaikan sebelum benar-benar meninggal, jangan sampai diproses tahap selanjutnya ya gitu. Itu kan sudah bukan bagiannya dari yang menyembelih, tapi sudah bagian dari tim tetel pasca disembelih ya gitu. Jadi semuanya harus paham, semuanya harus seirama, sehingga nanti sama-sama kita bisa mewujudkan penyembelihan yang benar-benar baik. Jadi setiap tahun kita selalu evaluasi, kurangnya apa, kita cukupi di tahun-tahun berikutnya. Kalau menuju sempurna tidak mungkin, tapi ayo kita bareng-bareng untuk bisa melangkah yang lebih baik lagi, intinya itu.
2: Oke, baik, terima kasih. Pak Agus, ini dalam kondisi ekonomi masyarakat yang beragam ini, bagaimana memastikan standar halal ini dianggap sesuatu yang gak mahal ini, Pak?
4: Jadi sebenarnya ya, mahal dari mana coba ya. Dari biaya penyembelihannya atau dari mana? Kita konsentrasinya adalah ke masalah penyembelihan yang kurban ini, sehingga dengan sekali lagi keberadaan Juleha itu, jadikan itu sebagai sarana untuk membantu kita meningkatkan minimal sumber daya manusia kita untuk bisa lebih baik lagi dalam hal penyembelihan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Wawan bahwa yang paling pokok atau yang afdol itu justru dari yang berkorban itu. Korban itu biasanya kan standar ekonominya tinggi, punya uang dan lain-lain. Ada juga punya uang banyak tapi tidak sempat untuk nyembelih. Ada juga yang punya uang banyak tapi apa, ora tegel gitu ya. Karena ini kaitannya dengan membunuh kayak gitu ya. Kadang-kadang ana sing lihat darah saja sudah ketakutan gitu. Nah, kami dari pemerintah, dari Juleha, kami siap untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat di saat masyarakat itu kesulitan mencarikan solusi yang tadi kami sampaikan. Intinya kan di situ.
2: Oke.
1: Iya, baik. Silakan pendengar, untuk Anda yang masih mau bergabung ya, sekali lagi di 632336 atau di 08112540911. Kemudian Pak Darmawan, saya ingin tanya juga nih Pak, kalau tantangan sendiri nih Pak dari Juleha dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyembelihan halal nih, apa nih Pak?
3: Ya, selama kita berdakwah dari mulai tahun 2019 kemudian resmi di Banyumas ada tahun 2021, itu kendalanya lebih pada ketika masyarakat yang punya pola kolot ya, artinya itu tidak mau menerima begitu saja. Itu bagian dari dakwah kami sih, secara pelan-pelan, ya terutama penyembelih harian, di mana perlakuan mereka terhadap hewan-hewan yang akan disembelih itu seperti ayam kurang ihsan ya, seperti itu, seperti ayam baru sembelih, contoh itu ya, belum mati masukin ke
2: air panas,
3: air panas cabut bulu seperti itu. Kalau harian seperti itu kurang lebih. Sapi kalau di RPH belum mati sudah diewek-ewek seperti itu. Sebenarnya kalau Idul Kurban sih sama Bu Mbak, ketika mula kita menyadarkan perlakuan-perlakuan seperti itulah ya, yang kurang meninjau dari keserapan dan secara teknis atau penggunaan alat-alat yang tidak proper ya, artian tidak mau meningkatkan ilmu, tidak mau menimba ilmu atau mengosokkan gelas ibaratnya, itu kita yang hadapi selama ini seperti itulah. Kalau secara teknis ya menghadapi sapi ngamuk gitu, karena kalau itu umum terjadi di mana-mana gitu.
2: Jadi yang lebih berat itu malah justru tantangan pemahaman ke masyarakat itu sendiri ya Pak?
3: Betul, kalau menurut saya itu pemahaman kepada masyarakat atas pentingnya penanganan kurban secara syar'i dan ihsan itu untuk menghasilkan yang namanya daging yang asuh. Asuh itu singkatan dari aman, sehat, utuh, dan halal.
1: Nah, kalau ada tips atau tidak nih barangkali yang pada Darmawan ingin bagikan kepada barangkali panitia kurban begitu ya, agar proses penyembelihan ini berjalan dengan lancar dan juga halal tentunya Pak.
3: Ya, otomatis rajin mengikuti pelatihan. Kita secara setiap tahun berkala ada pelatihan kerjasama dengan Basnas, kerjasama dengan Kemenak, atau kerjasama dengan LPK Halal Center, atau kerjasama dengan panitia. Kemarin contohnya Juleha itu keliling ya di Kabupaten Banyumas, antara lain di Wangon itu ada 4 kecamatan, kita latihan di sana juga. Kemudian yang puncaknya kita ada di Mafaza ya, kita pelatihan juga untuk para takmir masjid. Kemudian yang puncaknya di Masjid Agung. Setiap tahun kita melaksanakan pelatihan, katakanlah sebenarnya hampir terbesar seluruh Indonesia dengan jumlah peserta lebih dari 200 orang. Itu terdiri dari kayim-kayim, kemudian panitia-panitia korban dan takmir masjid di seluruh Kabupaten Banyumas. Itu sebenarnya kita adakan edukasi terus, dan kita tidak menutup kemungkinan untuk latihan praktek di RPH, motong, kalau pengen penasaran gimana sih sebenarnya motong sapi yang benar gitu. Itu kita ada edukasinya juga, kadang-kadang seperti itu sih.
1: Jadi kalau mau melakukan sesuatu, kalau ada ilmunya itu pasti akan lebih bagus ya Pak ya?
4: Insya Allah. Kalau sudah para kayim itu ikut terlibat dalam Juleha, ini kan sudah suatu kebutuhan. Beliau itu tentunya setiap tahun juga sudah melakukan hal yang sama, menyembelih walaupun sebelum ada Juleha itu sendiri. Ini kan rasa ingin tahunya untuk bisa meningkatkan diri gitu. Ini yang harus kita apresiasi. Dan kami juga kemarin banyak permintaan dari masyarakat tentang adanya pelatihan Juleha ini, juru sembelih dan juga pelatihan dai itu juga kita banyak. Nah ini kami karena anggaran tidak ada, kita lagi kerjasama dengan Al-Irzat, mudah-mudahan nanti juga bisa kita wujudkan nih Mas Wawan.
3: Insya Allah.
4: Tentunya kita bersinergi untuk bisa meningkatkan kualitas dari masyarakat yang ada agar agar dalam menyembelih dan lain sebagainya bisa sesuai dengan syariat.
1: Oke. Pak Agus, ini pandangan dari Kemenak Banyumas nih Pak terhadap peluang profesi dari Juleha ini, bagian dari penguatan ekonomi syariah dan lapangan kerja umat nih Pak.
4: Kalau dari situ jenar saya sampaikan ora tegel gitu ya.
1: Mandan ora kepenak
4: kayaknya. Tapi kalau saya melihat tadi karena kita itu depan rumah ya, sering
1: nyanding
4: ngobrol
1: ya, Pak.
4: Nyanding ya. Dengan silih berganti kayak gitu. Ini sangat membuka peluang. Kayak gitu. Peluang usaha yang luar biasa dan kayaknya Mas Wawan sendiri juga wis kewalan sing pada daftar nyomelu lah ya gitu ya. Karena memang tenaga kan tentunya juga dihargai gitu ya. Dan dari tenaga ahli itu, ya itu tadi yang saya sampaikan, biasanya 2 jam sampai habis 1 lewat Juleha bisa setengah jam selesai ya gitu. ini kan sangat sangat cepat,
2: praktis, ya.
4: Praktis cepat daripada mungkin orang se-RT ngerubung semua kayak gitu ya.
3: Dan profesionalisme ada harganya ya Pak.
2: Ilmu ya Pak ya ada harganya.
1: Tolong ditanda ini ditanda kutip ya Pak.
2: Jadi gak enak nih nanti pulangnya nih.
4: Alah, menyampaikan itu tapi Bang Darani keberuangan.
3: Iya sebenarnya. Sedikit menambahkan, kita sih ada tim profesional ya, kayak saya punya tim yang namanya tim Jagal Paketo, ini bukan iklan ya. Itu alhamdulillah kita diberi amanah untuk menangani sapi di Rektorat Unsud, kemudian di masjidnya Pak Dr. Mukson itu ada 10 ekor, kemudian ada di Bantar Soka masjidnya Dr. Ari Sugiri itu ada 14 ekor contoh itu, setiap tahun kita secara berkala itu sih. Itu adalah bagian dari profesionalisme kami juga. Ya kita dibayar karena kita tidak, sebenarnya juru sembelih itu tidak memiliki hak untuk mendapatkan daging dari kurban kecuali sudah dihadiahkan oleh panitia. Itu pokok dari kami itu. Jadi kita lebih baik minta bayaran.
2: Onorgo norupo ya.
3: Iya, itu seperti itu.
4: Nah, ini bukan ranah saya loh. Ya.
2: Motor melu-melu ya Pak.
4: Saya nggak ikut-ikut. Sementing karena saya posisinya di Kementerian Agama. Tangan
2: depan-depanan lagi. Iya.
4: Sementing Mas Wawan ajak kelarangan gitu ya. Masyarakat kita itu kan lagi bahagia-bahagianya jangan sampai ternodai oleh yang kayak gitu. Tentunya itulah.
2: Aduh ini lanjut ke pertanyaan lagi ini.
3: Monggo, enggak apa-apa. Itu terbuka saja kok. Karena sebenarnya memang kalau memang masyarakat kan ada banyak barang ya yang masih bisa cara di masjid-masjid masih bisa ngurusi sendiri ya Pak. Ada masjid-masjid yang memang kesepuan itu tidak sudah ada uangnya tidak bisa mengkoordinir atau tidak bisa menangani secara teknis, akhirnya kan memberikan amanah kepada kita itu saja.
4: Ya kayak
2: mempermudah ya.
4: Rektorat Unsud itu kan enggak mungkin disembelih sendiri.
3: Enggak mungkin Pak. Gitu,
2: ya. Pak Rektor lagi disembelih ya. Iya,
3: mungkin Pak Rektor anu apa netali sendiri kan dia mungkin.
4: Itulah. Ya seperti itulah mantan setuju saya.
1: Oke. Aduh ini sebenarnya cukup menarik sekali ya perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan peran Juleha sendiri dalam menjamin kehalalan daging kurban. Tapi ini sayang sekali Putri waktunya juga sudah tidak memungkinkan lagi ya.
4: Iya ya. Semangat ya.
2: Lagi ada satu pertanyaan pamungkas nih Juleha Pak. Cuma ya udahlah.
3: Enggak apa-apa diteruskan.
4: Ternyata waktunya kurang ini.
2: Cebuleng ya Pak. Menutup perjumpaan kita mungkin ada harapan ya Pak atau
1: pesan
2: ada
1: atau himbauan yang disampaikan
2: masyarakat terkait dengan Juleha ini Pak Idul Adha ini silakan.
3: Oh, bagus.
4: Kalau saya bukan terkhusus dengan Julehanya ya, tapi kepada masyarakat Kabupaten Banyumas, ayo kita bersama-sama hadapi Hari Raya Kurban ini dengan sukacita. Dengan yang juru sembelihnya ya ayo sesuai dengan syariat, yang tetelan juga seperti yang sudah kami arahkan dari jam 8 tadi sampai dengan jam 9 ini ya gitu. Jadi ngerano urung mati sapine ya jadi proses selanjutnya lah ya. Tadi menghewankan hewan apa?
3: Memperhatikan kesejahteraan hewan.
2: Kesejahteraan hewan. Iya.
3: Keserawan.
1: Memiliki peri kehewanan tadi ya Pak ya.
4: Karena kita sama-sama masuk makhluk Allah kayak gitu ya. Walaupun itu alah dina-dina tak mau mikir karo paksone ya gitu dan lain-lain. Nah jaga kualitas dagingnya juga. Mungkin sudah ada edukasi-edukasi cara memasaknya dan lain-lain. Sehingga nanti dengan adanya Idul Adha ini kita tambah gizi. Tidak membuat kita menjadi sakit lah intinya itu. Oke, itu saja.
2: Baik. Ada Darmawan.
3: Ya, pesan saya sih tidak banyak ketika kita mau mengosongkan gelas ya istilahnya. Kita mau menerima saran atau menerima edukasi yang belum pernah kita dapatkan itu sebenarnya kunci utama kita untuk jadi lebih maju. Dan ya mungkin yang saya tekankan adalah ketika setiap panitia kurban itu adalah amanah ya, jadi sebaiknya itu lebih baik ketika kita menjalankan itu dengan artian untuk mendapatkan amal jariah, bukannya dosa jariah gitu loh. Karena suka tidak suka barang yang masuk ke mulut kita itu harus halal sebenarnya itu saja. Kalau Julia sih posisinya untuk membantu saja ya, karena kita ada kompetensinya dari negara gitu. Tapi secara umum spesifiknya ya itu saja. Ketika kita bisa menjaga setiap makanan atau setiap setiap produk hewan itu halal yang masuk ke mulut kita, insya Allah setiap yang kita laksanakan akan lebih berkah dan lancar. Mungkin seperti itu sih gambaran umumnya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber kami di studio. Dan baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa edisi Senin 25 Mei 2020 mengusung tema peran juleha dalam menjamin kehalalan daging korban. Ya, juleha ini memiliki peran penting ya dalam menjamin kehalalan daging korban melalui penyembelihan yang sesuai dengan syariat, higienis, dan juga profesional. Kehadiran juru sembelih halal yang terlatih tentunya akan membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah korban dengan lebih aman dan sesuai dengan ketentuan agama. Sinergi antara Kemenag, juleha, dan juga masyarakat juga menjadi salah satu kunci untuk bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan kurban yang halal, sehat, dan juga berkah. Akhirnya pendengar, saya Citra dan juga
2: Putri pamit undur diri dalam Dialog Purwokerto Menyapa edisi pagi hari ini.
1: Selamat pagi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringat Pro 1, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, denyut aktivitas ekonomi di Kabupaten Banyumas mulai terasa meningkat. Pasar tradisional kembali dipadati masyarakat yang berburu kebutuhan pokok, sementara para pedagang berharap momentum hari raya mampu mendokrak penjualan yang beberapa waktu terakhir cenderung melambat. Di Pasar Manis Purwokerto, sejumlah komoditas terpantau masih stabil meski terjadi kenaikan tipis pada beberapa bahan pokok. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat kebutuhan masyarakat biasanya meningkat menjelang hari besar keagamaan. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan, hasil pemantauan di pasar menunjukkan stok bahan pokok masih aman hingga Idul Adha nanti. Menurutnya, kenaikan harga bawang merah masih dalam batas wajar dan belum mempengaruhi kestabilan harga komoditas lain secara signifikan.
2: Alhamdulillah untuk hari ini harga masih stabil semuanya, cuman bawang merah yang agak naik sedikit. Itu ya wajar lah karena memang menjelang hari raya Idul Adha itu kan memang bawang merah sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau cabai apa semuanya masih stabil, apalagi sayur-sayuran tadi saya beli juga masih stabil semuanya. Daging potong juga masih stabil, masih biasa, nggak ada kenaikan. Iya, terus dari juga cukup, stoknya masih cukup. Hari ini aja nanti ini ada pengiriman minyak. Jadi insya Allah semuanya cukup lah. Beras juga masih stabil, semuanya stabil mas.

0: meski harga relatif terkendali, daya beli masyarakat disebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor ekonomi, termasuk pola pengeluaran masyarakat yang kini lebih selektif. Namun demikian, momentum Idul Adha tetap diharapkan menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat Banyumas. Tidak hanya pedagang bahan pokok, para peternak hingga pelaku usaha kecil juga berharap perayaan Idul Adha mampu meningkatkan transaksi dan pendapatan mereka dalam beberapa hari terakhir menjelang hari raya. Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha tingkat Kabupaten Banyumas juga terus dimatangkan. Alun-alun Purwokerto kembali dipilih menjadi lokasi utama pelaksanaan sholat berjamaah yang diperkirakan akan dihadiri ribuan warga dari berbagai wilayah. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Banyumas bersama sejumlah instansi telah melakukan koordinasi teknis untuk memastikan pelaksanaan sholat berjalan tertib dan nyaman. Mulai dari pengaturan saf, pengamanan kawasan, rekayasa lalu lintas, hingga kesiapan fasilitas penunjang disiapkan menjelang hari pelaksanaan. Ketua PHBI Banyumas Agus Setiawan mengatakan, persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa pekan lalu. Koordinasi juga melibatkan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
1: Untuk pelaksanaan nanti ada di alun-alun Purwokerto, dan untuk teknis di lapangan juga sudah kita siapkan semua dari semua unsur, baik TNI, Polri, Dinhub, DLH, sampai dengan nanti pada malam hari kita juga pemasangan podium, sop, sampai dengan teknis yang lain sudah kita siapkan semua, tinggal nunggu hari H pada malam tanggal 27 Mei ini.
0: Selain kesiapan teknis, panitia juga menyiapkan pengaturan saf sholat yang disesuaikan dengan kondisi area rumput alun-alun Purwokerto. Penataan dilakukan agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa merusak area hijau yang sebelumnya menjalani masa perawatan rutin. Perawatan rumput alun-alun sendiri dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Banyumas sejak pertengahan Mei lalu. Momentum Idul Adha dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercantik kembali ruang publik yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat Purwokerto. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Arief Sugiono, menyebut perawatan dilakukan bukan hanya untuk menjaga estetika kawasan, tetapi juga sebagai persiapan menyambut ribuan jamaah sholat Idul Adha. DLH bahkan menyesuaikan pola pemotongan rumput dengan posisi saf sholat agar jamaah lebih mudah menempati barisan.
2: Sehingga di samping untuk perawatan rutin, ini juga dalam rangka persiapan, mempersiapkan area rumput alun-alun Purwokerto agar bisa digunakan lebih rapi, lebih hijau, dan lebih nyaman untuk digunakan oleh masyarakat, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun bertepatan dengan sholat Idul Adha di alun-alun Purwokerto.
0: Meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Idul Adha turut membawa harapan tersendiri bagi Banyumas. Di satu sisi, masyarakat mempersiapkan diri menyambut hari raya dengan khidmat, sementara di sisi lain, para pedagang dan pelaku usaha berharap momentum tahunan ini mampu menghidupkan kembali perputaran ekonomi lokal. Idul Adha akhirnya bukan sekedar momentum ibadah dan penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, hari raya juga menjadi ruang kebersamaan masyarakat Banyumas untuk saling menguatkan, menjaga optimisme ekonomi, sekaligus merawat tradisi kebersamaan di ruang publik kota.

0: www.radiofantasy.fi. Baik, pendengar Pro 1 kembali bersama dengan Ciput, Citra dan juga Putri.
1: Iya, sekarang kita udah ada di Halo RRI.
0: Iya, seperti biasa di Halo RRI kami akan menemani Anda, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, untuk memberikan informasi, memberikan kritik saran atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
1: Iya, bersama kami kita suarakan harapan agar fasilitas umum dan layanan masyarakat semakin baik, transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga.
0: Silakan.
1: Nanti bisa gabung di 632336
0: okay.
1: Di WhatsApp Pro 1 di mana, Ci?
0: Di 0811 2540 911.

0: Dengarkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Purwokerto pagi.
1: Purwokerto pagi ini.
2: Baik pendengar, kembali di Halo RRI pagi hari ini, tentunya di edisi hari Senin ya, 25 Mei 2026. Putri, sebelum libur panjang nih ya, yang libur maksudnya ya.
3: Mungkin bisa curhat dong, biasa aja.
2: Iya, mungkin nggak boleh deh, kita dikasih ini dulu deh, dikasih apa sih? Sangu gitu ya.
3: Apa tuh?
2: Sangu informasi-informasi seputar pelayanan publik. Jadi besok ketika libur kita gak bingung-bingung banget nih kasih informasi apa gitu.
3: Pastinya kalau masalah untuk peningkatan apa namanya kualitas pelayanan gitu ya, fasilitas umum itu penting banget untuk kita saling jaga bersama.
2: Betul, ya. Betul sekali. Karena memang benar ya kalau fasilitas umum itu kalau memang bisa terjaga dengan baik, tentunya akan lebih nyaman ketika kita menggunakan.
3: Ya, dan di Halo RRI pendengar Pro 1, sekali lagi kita akan membahas berbagai masukan ya dari masyarakat terkait pelayanan publik, mulai dari transportasi, kesehatan boleh, hingga fasilitas umum di lingkungan sekitar kita ya. Kritik dan saran ini juga diharapkan bisa jadi bahan evaluasi nih pendengar untuk pihak terkait ya, agar bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi.
2: Betul sekali. Ya, dan memang ini juga menjadi salah satu wadah ataupun jembatan juga ya untuk masyarakat menyampaikan itu semua yang sejauh ini kita selalu mendapatkan respon dengan cepat ya dari pihak-pihak terkait. Gak cuma responnya aja tetapi tindak lanjutnya juga sat-sat gitu.
3: Seperti kayak perbaikan jalan beberapa kali sudah langsung ditangani.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul sekali. Oke, ini juga udah ada yang gabung juga nih. Kita baca dulu nih ya. Ini pertanyaan dari Pak Martono di Purbalingga yang mengenai bis Trans Jateng supaya lewat Unsut Purwokerto. Dan ini sudah langsung dijawab ya oleh Direktur PT Banyumas Raya Transportasi, ada Bapak Ipung Marta MSEMAP, bahwa integrasi dengan Trans Banyumas di halte Pratista nyebrang. Nyebrang naik K2B. Itu sudah ada Trans Banyumasnya. Nah, untuk informasi rutenya bisa download aplikasi Mitra Darat di menu BRT Nusantara. Nih jelas. Kamu udah punya belum nih?
3: Udah dong.
2: Yakin
3: dong. Pecinta transportasi umum.
2: Oke. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab nih ya. Untuk Pak Martono yang ada di Purbalingga. Yang belum bergabung atau mau gabung, masih banyak waktu sekali lagi sampai nanti di jam 10 pagi aja.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Halo RRI.
5: Iya, dan Putri, tadi kan aku udah ngomong ya, pokoknya aku hari ini mau ngomong kalau kita hari ini spesial banget karena kita ditemenin oleh banyak sama teman-teman di sini.
4: Iya. Untuk bisa meningkatkan Halo RRI lagi ya. Biar makin banyak yang bergabung, berpartisipasi untuk menyampaikan keluhan.
5: Betul, dan harusnya kita nih kasih apresiat loh. Mana suaranya semua gitu ya.
4: Gitu.
5: Rame gitu ya.
4: Kalau RRI langsung live YouTube ya.
5: Iya. Iya. Aduh, jangan terlalu banyak inilah ya, jangan terlalu banyak beride untuk itu.
4: Ya, baik pendengar Pro 1, kami persilahkan kembali ya untuk yang ingin bergabung. Oh, ini jawaban tadi ya? Enggak.
5: Oh, ada pertanyaan lagi
4: ya. Okay. Ini dari Tata yang ada di Purwokerto. Jelang Lebaran besok ada rekayasa lalu lintas enggak ya di Banyumas terkait dengan pemudik yang kemungkinan akan kembali ke kampung halamannya? Bisa diinfokan dari dinas terkait kemungkinan volume peningkatan pemudik di Banyumas.
5: Oke, okay, ini dari Tata di Purwokerto ya. Mbak Desi mungkin bisa dibantu untuk bisa langsung menghubungi narasumber terkait ya. Oke, okay, di belakangnya juga udah ada yang gabung di 632336. Selamat pagi. Oh, terputus ya. Bisa dicoba lagi. Silakan untuk Anda yang mau gabung di 632336 atau bisa juga lewat telepon WA ya di 0811254 0911. Atau kita juga lagi live TikTok, boleh ya gabung di TikToknya Pro 1 Purwokerto. Oke, halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, dari siapa, di mana ini?
6: Dengan Kang Martono di Purbolinggo.
5: Oh, Pak Martono. Gimana Pak Martono, ada lagi yang ingin disampaikan?
6: Ya, pertama terima kasih atas tanggapannya Krista Jangkang. Sekarang pertanyaannya, jalur telepon DPRD Banyumas untuk segera diaktifkan.
5: Gimana Pak?
6: Itu jalur telepon DPRD Banyumas yang di Gedung Trate untuk segera diaktifkan. Kedua, dibuat double atau berbagai jalur.
5: Oke.
6: Gimana Bu?
5: Boleh Pak, diulang lagi baik dari poin pertama sama poin kedua Pak.
4: Ini mau dicatat sama petugas nggih?
6: Iya. Pertama, ucapan terima kasih tentang tanggapan tentang bis Transjateng.
5: Iya.
6: Yang kedua, pertanyaan harapan jalur telepon DPRD Banyumas untuk segera diaktifkan.
5: Jalur apa Pak? Jalur?
6: Telepon.
5: Di?
6: DPRD Banyumas. DPRD Banyumas.
5: Oh, DPRD Banyumas.
6: Ya.
5: Jalur telepon DPRD Banyumas untuk diaktifkan.
6: Ya.
5: Oke.
6: Ya. Ketiga. Supaya dibuat berbagai jalur.
5: Supaya dibuat?
6: Tidak satu jalur.
5: Tidak satu jalur.
6: Ya. Ya gimana Bu?
5: Itu di mana Pak? Di mana tidak dibuat satu jalur itu di mana? Apa itu maksudnya lanjutan dari telepon itu tadi?
6: Iya, jadi misalnya teleponnya itu tidak satu jalur nomor gitu.
5: Jadi pertanyaan kedua.
6: Iya, tiga nomor telepon gitu.
5: Ya, oh, oke, okay. Baik, okay. Terima kasih Pak Martono.
6: Ya, terima kasih.
4: Terima kasih banyak partisipasinya.
5: Ini lumayan banyak ya rombongan. Jadi Mbak Desi nanti bisa langsung menghubungi. Nah, tapi nih aku kasih satu lagi deh Mbak Desi. Ini ada lagi nih ya dari ini pagi. Selamat pagi, halo RRI, izin melaporkan. Untuk jalan stasiun itu kan banyak sekali tanda dilarang parkir, tapi kenyataannya masih buat parkir sepanjang jalan. Dan itu membuat macet, apalagi kalau pas ada bongkar ekspedisi. Mohon dinas terkait, terima kasih. Ini benar sekali. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah bergabung di 08 11 24 0911.
4: Ya.
5: Dan nanti akan langsung dikonfirmasi kepada pihak terkait untuk bisa langsung dijawab.
4: Oke deh, nanti kita akan lanjutkan lagi masih di Halo RRI menemani Anda pendengar sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Di Halo RRI pagi hari ini masih ada waktu kurang lebih 25 menitan ya Putri. Yep, ya
3: betul
2: untuk
3: sekali.
2: Anda yang masih mau bergabung untuk memberikan informasi, memberikan kritik saran atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
3: Iya.
2: Monggo silahkan Anda bisa bergabung bersama kami dan tentunya di Halo RRI ini juga akan hadir seminggu 3 kali ya Putri.
3: Betul.
2: Setiap
3: Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 10 ya. Oke, nah ini langsung dapat respon nih dari pertanyaan yang baru saja masuk ya. Iya dari Tata yang ada di Purwokerto ini jawabannya. Kita langsung aja kasih jawaban dari AKP Dwi Nugroho SHMM ya. Wakasatlantas Polresta Banyumas.
4: Dapat kami informasikan untuk liburan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 dari Kepolisian Resort Kota Banyumas khususnya Kasat khususnya Satlantas Polresta Banyumas telah menyiapkan rencana pengamanan baik di jalur mudik maupun di lokasi-lokasi berlangsungnya sholat Idul Adha. Yang menjadi perhatian terutama di alun-alun, kita akan siapkan rekayasa lalu lintas untuk para jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Purwokerto. Demikian pemirsa RRI.
2: Ya baik, ini terjawaban dari AKP Dwi Nugroho SHMM ya, Wakasatlantas Polresta Banyumas yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Tata di Purwokerto mengenai jelang lebaran apakah ada rekayasa lalu lintas di Banyumas atau tidak. Terima kasih sekali lagi untuk jawabannya, mudah-mudahan ini juga sudah cukup menjawab ya untuk Tata yang ada di Purwokerto. Dan tentunya untuk Anda yang masih mau bergabung, masih banyak waktu di 632336 atau di 0811 2540911.
3: Iya, baik pendengar Pro 1, kalau tadi soal lebih ke ini ya, transportasi pelayanan dan fasilitas umum juga seperti misalnya kayak ada taman, jalan ya misalnya seperti itu juga kalau mungkin bisa jadi sorotan juga dari masyarakat ya. Jalan rusak beberapa sudah dapat tanggapan juga dan misalnya kayak kurangnya penerangan itu juga sudah dapat perhatian juga dari pemerintah. Kemarin juga sudah ditanggapi ya beberapa titik yang menimbulkan rasa kurang aman di malam hari ya karena kurangnya penerangan itu juga sudah direspon oleh dinas terkait ya.
5: Masih berbagai saran dan juga sampai ke ini salah satu hal nih Putri bahwa dan masyarakat terhadap peningkatan terbiasa sekali ya. Jadi mudah-mudahan semua konstruksi dan tentunya kami mau untuk partisipasi
2: di Halo RRI sekali lagi yang masih akan terus menampung ya atensi dengar Anda berkaitan dengan informasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.

0: Baik, ada Nadine Amiza dengan rayuan perempuan gila ya, sudah dihadirkan tentunya untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Untuk Anda yang barangkali pagi hari ini sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda, apalagi hari Senin, biasanya hari Senin itu koron katanya adalah hari yang padat karena banyak deadline yang menumpuk dan harus diselesaikan di minggu ini. Apalagi ini minggunya udah minggu-minggu, tinggal 1-2 hari lagi aja ya Putri, ya. Habis itu libur panjang, yang artinya deadline yang harus dikerjakan 1 minggu ke depannya harus diselesaikan dengan sesegera mungkin.
1: Betul sekali, bijaksana sekali Anda.
0: Oh iya, tentu saja. Gitu ya, makanya untuk Anda juga nih yang barangkali pagi hari ini masih rasanya hawa-hawa libur kemarin masih ke bawah, ayo dong semangat gitu ya. Karena libur panjang sudah ada di depan mata juga, jadi harus lebih semangat dalam beraktivitas di hari ini ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan hari ini akan tetap menjadi hari yang menyenangkan.
1: Benar banget, dan pendengar Pro 1 di Halo RRI sebagai ruang dialog publik untuk menampung suara, harapan Anda dan juga masukan dari Anda ya, ini terkait pelayanan dan juga fasilitas umum. Kami hadir jadi jembatan ya antara Anda dan juga penyelenggara layanan publik untuk terciptanya perbaikan yang berkelanjutan ya. Dan pendengar, kita sudah ada beberapa catatan ya dari masyarakat mengenai kualitas fasilitas publik ya, di berbagai sektor ya. Ini sudah jadi catatan, dan yang menarik adalah respon cepat dari petugas
0: pihak terkait ya.
1: Dan juga yang sudah menyambungkan ke dinas-dinas terkait ini, mudah-mudahan menjadi kabar gembira ya untuk Anda yang memang ingin segera mendapatkan tanggapan dari apa yang dikeluhkan, baik itu fasilitas maupun dari pelayanan yang ada di Kabupaten Banyumas. Kalau kemarin kayaknya kita lebih banyak bicara soal fasilitas ya.
0: Iya.
1: Fasilitas banyak yang dikeluhkan ya. Bagaimana nih soal pelayanannya di Kabupaten Banyumas? Apakah sudah termasuk baik?
0: Iya, kalau aku pribadi ya, melihat pelayanan-pelayanan yang ada di Kabupaten Banyumas sejauh ini, aku merasa sudah cukup baik ya. Belum pernah sih aku merasa ada sesuatu hal yang
1: berbelit
0: gitu, ataupun mengecewakan.
1: Iya, gitu ya.
0: Iya, kalaupun mungkin ada biasanya kan orang tuh malas kalau ngantri segala macam.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi itu menurutku masih dalam tahap yang wajar ya. Karena barangkali ketika kita ingin menyampaikan sesuatu layanan ataupun keluhan-keluhan apapun itu, dan ketika harus mengantri biasanya memang akan ada banyak sekali antrian-antrian.
1: Iya, gitu. Betul. Dan itu bikin kita jadi ribet ya, kelamaan waktunya ya.
0: Iya.
1: Oke, nah ini menanggapi tadi yang sudah gabung by phone ya. Pak Martono tadi ya, ini sudah ada jawaban ini.
0: Ini jawabannya belum ada informasi. Oh, dari Pak Yogi. Oh, Yogi. Pak Yogi di Pak Yogi Kepala Telkom. Jadi tadi disampaikan bahwa setahu saya DPRD ini pakai provider lain, bukan pakai Telkom di gedung baru. Ini jawaban dari Pak Yogi, Kepala Telkom. Jadi bukan pakai Telkom ya. Jadi ini dipakai provider lain.
1: Begitu. Ya. Itu langsung dapat respon ya dari pertanyaan tadi yang sudah gabung melalui line telepon. Dan kami masih mempersilakan untuk Anda ingin gabung, masih ada durasi 10 menit untuk Anda, baik di line telepon maupun di WhatsApp Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Roro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, terima kasih masih di Halo RRI. Tadi sudah satu buah lagu, mudah-mudahan ini akan menambah semangat juga untuk Anda beraktivitas di pagi hari ini ya. Dan tentu saja di Halo RRI, sekali lagi kami menampung atensi dengar Anda untuk Anda yang ingin memberikan informasi, kritik, saran, ataupun keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
3: Ya, dan pendengar Pro 1, kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10. Anda bisa bergabung baik melalui line telepon WhatsApp Pro 1 ataupun melalui media sosial RRI Purwokerto ya.
2: Iya, kemudian juga untuk Anda yang tadi sudah bergabung juga bersama kami, kami sampaikan terima kasih banyak ya atas kebersamaannya. Dan sekali lagi kami juga menyampaikan bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan yang barangkali pada hari ini belum sempat dijawab, Anda bisa tetap stay tune di Halo RRI tadi ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Karena kalau tidak terjawab di edisi hari ini, akan sangat mungkin terjawab di edisi berikutnya.
3: Iya, betul sekali. Dan kami aturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah memberikan saran, kritik, masukan yang sudah disampaikan ya. Sekali lagi ini adalah bentuk kepedulian Anda terhadap kualitas layanan publik yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Mudah-mudahan kritik dan saran yang disampaikan menjadi bagian terpenting dalam proses perbaikan layanan kedepannya ya. Dan kami di Halo RRI juga mengajak Anda untuk terus menyuarakan aspirasi secara aktif dan juga konstruktif ya, karena perubahan yang baik ini selalu dimulai dari keberanian untuk menyampaikan pendapat.
2: Ya, dan juga Putri, tidak terasa sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu ya di Halo RRI pagi hari ini di Purwokerto pagi. Jadi sekalian aja kita pamit undur diri tentunya di rangkaian Purwokerto pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang tadi sudah menemani kami mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Dan akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri dalam rangkaian acara Purwokerto pagi untuk edisi kali ini. Jumpa lagi besok di jam yang sama, jam 5 sampai jam 10 pagi. Terima kasih dan
2: sampai jumpa. Bye-bye. Selamat beraktivitas.

1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat ya untuk siang hari ini. Tentunya untuk Anda yang masih setia dengan pekerjaan ya, entah itu di kantor, di lapangan, di toko, di pasar, atau dimanapun tempat Anda mencari rezeki. Dan semoga di tengah padatnya aktivitas di hari Senin ini ya, semangatnya tetap terjaga dan pekerjaannya juga berjalan dengan lancar ya. Terima kasih juga di tengah kesibukan Anda masih menyempatkan untuk mendengarkan Pro 1 Purwokerto. Dan semoga siang ini jadi lebih ringan begitu ya, lebih hangat sambil mendengarkan radio. Dan tentunya makin semangat menjalani aktivitas Anda sampai nanti sore, sampai pulang bekerja ya. Jadi tetap semangat menjalani hari Senin ini. Di sini saya Anka Mutiara akan menemani Anda sepanjang Purwokerto siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya semangat selalu karena awal minggu yang baik ya, ini tentu bisa membawa energi yang baik sampai akhir minggu nanti ya, sampai Anda nanti bertemu lagi dengan weekend. Dan pendengar, nanti sesaat lagi kami akan hadirkan dialog pengaruh utamaan gender. Temanya adalah perempuan mandiri dimulai dari dompet sendiri ya. Nanti yang ingin bergabung boleh sekali, kami akan hadirkan pada pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Bisa ke nomor telepon ya di 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami pendengar Anda bisa simak juga melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto.
1: RRI dengan esensi buku.

Laut Bercerita adalah sebuah novel karya Leila S. Chudori yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam pembuatan buku ini, Leila telah melakukan riset mendalam, salah satunya dengan melakukan wawancara secara langsung pada korban dan kerabat korban penculikan pada era reformasi. Oleh karena tersebut, gejolak emosi yang dirasakan pembaca saat membaca buku ini terasa nyata. Laut Bercerita mengisahkan tentang kehidupan seorang mahasiswa Indonesia bernama Biru Laut yang merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya. Pengalaman Laut dalam menghadapi berbagai situasi seperti perjuangan, pemberontakan, serta pengkhianatan diceritakan secara detail. Buku ini berisikan kisah kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Uniknya, dalam perjalanan ceritanya, sudut pandang adik Laut, Asmara Jati, juga ikut dilibatkan dalam perjuangannya mendirikan sebuah lembaga untuk mengungkapkan hilangnya Laut dan aktivitas yang lainnya. Selain membahas aspek perjuangan, buku ini juga menyuguhi kekeluargaan, persahabatan, dan juga romansa. Buku ini seakan-akan membawa pembacanya ikut berpetualang ke dalam perjalanan emosi. Laut Bercerita berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya IKAPI Awards, CEA Write Awards. Buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Sea Speaks His Name. Selain sukses sebagai karya tulis oleh Prita Gita Ari Negara, Laut Bercerita juga diadaptasi menjadi sebuah film pendek dengan durasi sekitar 30 menit. Sayangnya, film ini tidak ditayangkan di bioskop maupun televisi, sehingga penonton harus menunggu pengumuman acara nonton bersama. Laut Bercerita merupakan salah satu novel perjuangan Orde Baru yang menjadi favorit di kalangan pembaca Indonesia. Melalui kisah Laut, diharapkan pembaca mengerti artinya perjuangan dan menjaga hal-hal yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita. Demikian esensi buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1. Senang sekali saya Anka Mutiara menemani Anda ya dalam dialog pengaruh utamaan gender. Dan untuk tema pada siang hari ini adalah perempuan mandiri dimulai dari dompet sendiri ya. Tentunya perempuan yang mandiri ini kan bukan hanya soal bisa bekerja ya, bukan hanya soal punya penghasilan ya, tetapi juga memahami cara mengelola keuangan dengan bijak, punya perencanaan keuangan juga, dan berani mengambil keputusan finansial untuk masa depannya ya. Dan tentunya kita di sini sudah hadirkan narasumber dari Duta Literasi Keuangan OJK, Ibu Siti Latifah AMD ya. Nanti yang ingin bergabung memberikan tanggapan atau pertanyaan boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto dan bisa Anda dengarkan tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan sapa narasumber kita pada siang hari ini. Ada Ibu Siti Latifah AMD selaku Duta Literasi Keuangan OJK. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Inka. Ini first time ya kita ketemu ya. Masya Allah.
1: Sehat Ibu siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat banget, luar biasa
1: pokoknya. Alhamdulillah. Baik ya, kita ini membahas tema yang dekat dengan kehidupan perempuan begitu ya Bu ya.
2: Pokoknya kita gak jauh-jauh dari duit lah.
1: Oke, baik ya, temanya adalah perempuan mandiri dimulai dari dompet sendiri ya. Betul. Kalau kita mendengar kata-kata atau kalimat tadi begitu ya Bu ya, ini kalau menurut dari Ibu maknanya seperti apa nih Bu?
2: Jadi perempuan mandiri dimulai dari dompet sendiri, itu artinya bukan berarti kita gak mau dikasih duit juga ya.
1: Iya, gitu. Betul.
2: Tapi artinya kita bisa mengelola semuanya, bisa mengelola pendapatan berapapun, entah dari diri kita sendiri, entah dari pasangan kalau sudah punya pasangan, ataupun dari sumber lain yang intinya masuk ke dompet kita, kita dengan bijak bisa mengelolanya, mengaturnya sedemikian rupa tidak untuk hanya sekarang aja tapi untuk masa depan perempuan itu sendiri, baik dia sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai pribadi seorang karir kayak Mbak Inka kayak gitu. Intinya bisa mengelola keuangannya itu dengan bijak untuk masa depan dirinya dan keluarganya.
1: Oke, okay, jadi penting sekali ya ini untuk para perempuan memiliki literasi keuangan begitu ya Bu.
2: Banget
1: ya?
2: Soalnya di era sekarang itu semuanya tuh serba dipermudah gitu kan. Jadi apa-apa juga mudah. Semua dari HP bisa di-scroll, tiba-tiba lewat pinjol gitu kan. Tiba-tiba lewat judol. Pokoknya apa aja bisa lewat gitu ya. Yang tiba-tiba bikin perempuan itu akhirnya jadi tertarik untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan finansialnya. Kalau nggak melek keuangan, ya boncos lah Mbak. Gitu ya kan. Itu justru nanti bahaya berdiri nya sendiri, terutama apalagi kalau sudah berkeluarga itu lebih berbahaya lagi, masa depan keluarga bisa berantakan.
1: Oke, baik, kalau dampaknya untuk para perempuan yang memang kurang atau tidak memahami kondisi keuangan dari keluarga ini seperti apa Bu?
2: Jadi perempuan itu memang harus melek literasi keuangan seperti yang tadi, karena banyaknya kemudahan yang sekarang kita alami gitu ya. Kalau kita nggak melek, kita nggak menata gitu, ya boncos, semuanya bisa dibeli gitu kan, tanpa budgeting gitu kan, itu bahaya banget. Boleh beli, tapi kalau nggak di budgeting, nggak diatur sedemikian rupa, ya akhir bulan kayak tanggal sekian, dompet sudah menangis gitu kan.
1: Sudah tinggal recehan
2: sudah ya. Tinggal recehan gitu, tapi hawa belanja masih ada, kan merepotkan gitu. Jadi perempuan memang gak bisa jauh dari belanja, saya juga suka belanja, tidak menafik gitu. Tapi semuanya juga harus dibudgeting. Sekali lagi kita walaupun udah dewasa kadang masih bisa tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu kan. Ini butuh gak sih gitu, ini benar-benar kebutuhan kita atau emang cuman keinginan sesaat kita gitu, gara-gara FOMO lah atau gara-gara ya FYP di video kita gitu kan, ih kayaknya bagus lucu gitu, ya barang lucu dibeli, kenapa gak diketawain aja? Iya kan? Kita kan suka begitu, ih barangnya lucu, kenapa kalau lucu dibeli? Kan cukup diliatin atau diketawain, kan begitu. Artinya kita memang benar-benar harus bijak di era, apalagi yang era sekarang ya Mbak, di segala situasi yang memang sedang tidak pasti, ya kan? Dolar naik, iya segala menurun, aduh saya perih itu Mbak. Saya melihat, aduh reksadana saya, tapi ya nggak apa-apa. Itu sudah fenomena yang ya memang harus kita lewati sepahit apapun itu. Tapi setidaknya kita harus tetap budgeting, benar-benar harus melek literasi keuangan ya, agar masa depan kita tetap tertata dan aman pastinya. Kalau literasi keuangan kita bagus, kita bisa budgeting dengan bagus, semuanya diatur, insya Allah semuanya aman.
1: Oke, baik. Ini langkah awal yang harus kita lakukan seperti apa nih supaya kita ini melek literasi keuangan, Bu?
2: Nah, yang paling mudah gitu, yang paling mudah, catat pemasukan dan pengeluaran dalam satu bulan itu. Nanti ketahuan satu bulan ini pengeluaran aku yang paling banyak di mana nih? Oh, ternyata aku beli tas yang harusnya aku udah punya tas lemari, kenapa harus nambah lagi gitu kan? Seringnya kan kita gitu, kadang udah punya tas apa 10 biji masih aja nambah lagi, ya, padahal
1: liatnya lucu
2: gitu. Iya, iya gitu. Dibeli. Padahal kan belum tentu juga kepake, malah akhirnya jadi pajangan lemari, kesenangan lemari dong. Cuman dapat pajangan doang, kitanya gak make gitu kan. Nah itu harus dicatat pengeluarannya, pendapatannya berapa, balance gak? Minimal balance aja deh. Balance itu ya sama kosong-kosong, kalau bisa sih jangan gitu. Tapi setidaknya dengan balance itu jadi tahu, oh pendapatan aku segini, pengeluaran aku segini. Usahakan sih kalau bisa ya janganlah pendapatan lebih rendah dari pengeluaran, jangan sampai gitu udah ternyata pengeluaran kurang kebanyakan belanja, oh berarti bulan depannya aku harus tata lagi nih, berarti aku nggak boleh belanja lagi nih, tasnya jangan beli lagi, udah banyak kok di lemari udah 10 gitu kan, jangan beli lagi. Baju juga itu menangis loh di lemari, sudah banyak gitu baju-baju kita yang padahal dipakai cuma sekali gitu kan. Nanti saya juga kadang khawatirnya hisapnya Mbak gitu, mau nanti ditagih sama malaikat, itu baju nongkrong di lemari gak diapa-apain gitu, cuma sekali doang diliatin gitu kan. Itu namanya kita mubazir, nah itu kan juga gak boleh. Nah dicatat dulu pengeluaran dan pendapatan kita, kalau kita bisa melihat itu akhirnya akan terlihat angka, oh ternyata gue pengeluarannya banyak banget nih, ternyata pendapatanku gak seimbang nih gitu. Nah dari situ bisa belajar lagi untuk bulan depannya, berarti ada yang harus dikurangi, ada yang harus ditata lagi, oh direncanakan lagi.

0: 2 minggu, gue beneran butuh nggak sih gitu. Kalau memang dalam 2 minggu ternyata emang aku butuh barang ini, ya udah dibeli gitu. Tapi kalau enggak, ya jangan gitu. Bener-bener pokoknya jangan di jangan jangan hanya gara-gara FOMO dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya karena itu akhirnya kita jadi kabur deh antara kebutuhan dan keinginan gitu kan. Yang jelas kebutuhan pokok keluarga harus ya, sekolah anak, kebutuhan dan makan dan lain sebagainya itu nomor satu. Terus kemudian kebutuhan tersiernya, kebutuhan yang lainnya, sekundernya, itu memang kita benar-benar real butuh atau enggak. Jadi benar-benar kita tata lagi ya itu tadi, kayak tas, yakin kita butuh tas lebih dari 10 gitu kan. Yakin kayaknya enggak deh, cukup deh 10 deh kayaknya. Makanya beli tas itu yang ya sifatnya agak-agak netral, warnanya agak netral, yang kira-kira bisa dipakai di momen apa aja gitu kan. Tidak harus di momen kondangan ganti tas, momen ini ganti tas gitu kan, enggak juga gitu. Enggak semua harus kita pakai tas itu. Terus kemudian atau ya baju, kira-kira cari baju yang netral yang bisa dipakai untuk di setiap momen gitu. Jadi tidak semua baju harus kita beli kerudung, jilbab gitu. Kayaknya lucu deh jilbab itu. Ya itu tadi, kalau lihat barang lucu ya ketawain aja, enggak semuanya harus dibeli gitu kan. Kemarin beberapa di apa di saya itu, algoritma saya itu FYP beli apa namanya tumbler. Ih, lo tumblernya lucu. Padahal dia udah punya tumbler 100. Yakin itu kita bawa 100-100-nya? Enggak kan? Pasti yang dibawa cuma satu kan gitu. Itu pun kadang ketinggalan di kereta gitu. Artinya ya itu tadi, kita lihat benar-benar yakin enggak kita butuh ini gitu. Dicek lagi 10 hari paling enggak ya 10 hari lah untuk benar-benar mengetahui kita benar-benar butuh barang itu atau enggak, atau hanya cuman ya keinginan sesaat karena FYP, karena apa, FOMO dan lain sebagainya kayak gitu.
1: Okay.
0: Terus kemudian sisihkan tabungan di awal bukan di akhir. Kenapa di awal? Soalnya di kalau nggak di awal gitu ya, kita nggak menyisihkan dulu, hanya menunggu sisanya, yakin deh nggak akan sisa, ya nggak?
1: Iya,
0: kita keburu ya itu tadi. Ih, ada tas lucu beli. Ih, ada bakul cilok beli. Ya kalau cilok sih masih 5.000 atau 10.000. Tapi kalau yang sifatnya agak besar, tas dan baju atau sepatu kayak gitu, yakin itu kita benar-benar nanti di akhir bulan bakalan sisa, enggak juga kan gitu. Jadi menabung itu sisihkan bukan sisakan. Jadi kalau nabungnya nggak dari awal gitu, dari awal itu artinya saat kita sudah menerima apa namanya pendapatan, kalau kaum bergaji kayak saya sama jenengan itu di awal bulan saya langsung sisihkan, investasikan untuk tabungan darurat, untuk beli emas misalkan, atau untuk investasi lain, reksadana boleh gitu, saya juga pakai reksadana, atau investasi yang lainnya monggo, sesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Terus kemudian tabungan darurat, jangan lupa juga disiapkan tabungan darurat kita untuk keadaan-keadaan yang kita tidak bisa direncana, ya kan, namanya musibah. Ya kita sih gak kepengen aduh bila mendalik ya, jangan sampai ada musibah, tapi bisa jadi ada, atau keadaan darurat yang memang udah waktunya, misalkan kendaraan kita agak sedikit rewel gitu, itu kan butuh. Kadang-kadang mesin motor atau mobil kan kalau sekali perawatan lumayan, kalau nggak kita budgeting tahu-tahu ngeruk ya kan, tahu-tahu loh kok keluaran kita bulan ini banyak banget ya, itu karena kita ternyata nggak punya dana darurat, akhirnya mantap makan tabungan kita deh gitu kan, akhirnya tabungan kita tergerus, lama-lama habis, akhir bulan nangis.
1: Loko, sisa, ya?
0: Iya, akhirnya awal bulan makan ayam, akhir bulan makan tempe. Ya walaupun boleh dua-duanya sih, tempe tetap bergizi. Artinya kita tetap harus budgeting dengan baik agar awal bulan tidak apa awal bulan tidak foya-foya, malah akhir bulan nangis. Kan enggak lucu, iya kan gitu. Jadi bagusnya itu. Terus kemudian mulai, ya itu tadi, mulai dana darurat, walaupun sedikit-sedikit boleh dana darurat di budgeting setiap bulan. Kalau saya rata-rata 100.000 ya. Enggak usah banyak-banyak lah, selama kita konsisten gitu ya. Dana darurat itu memang harus kita sisihkan, yaitu tadi kalau sewaktu-waktu oh ternyata bayar apa namanya

0: STNK, bayar pajak, kita kan kadang-kadang lupa, oh iya waktunya bayar pajak gitu, atau bayar apalah gitu, intinya yang tiba-tiba mengeruk dana darurat kita gitu. Ya kita sih tetap berpikir positif, jangan sampai ada keadaan yang benar-benar darurat, kecelakaan dan lain sebagainya. Itu sih kita jangan berharap seperti itu, tapi situasi itu kadang tidak bisa dihindari, ya kan gitu. Dalam satu waktu kita mungkin ya karena kelengahan dan lain sebagainya, ngantuk dan lain sebagainya, tiba-tiba kecelakaan bisa saja terjadi. Tapi kita sih tetap berdoa ya, jangan sampai kejadian juga. Tapi memang dana darurat itu sangat penting sekali ya, menjaga-jaga, siapa tahu nggak tahu tiba-tiba anak lagi musim DB misalkan, tiba-tiba anak kena demam berdarah dan lain sebagainya lah. Kita sih tetap nggak berharap, tapi tetap kita usahakan ada dana itu gitu, walaupun mungkin sudah ikut BPJS atau apa asuransi yang lainnya, tapi tetap kita sediakan, karena asuransi kan mengcover orangnya gitu kan, yang mendampingi kalau di rumah sakit kan nggak tercover, ya kan. Kita mau makan mau apa ya ke rumah sakit kan tetap butuh biaya, ya kan, kayak gitu. Nah itu kita harus siapkan dana darurat itu ya, sekecil apapun nilainya, monggo sesuaikan dengan budgeting masing-masing, sesuaikan dengan pendapatan masing-masing, jumlah keluarga masing-masing, ya kan. Kita nggak bisa menentukan kalau saya 100 ribu, ada yang mau 200 ribu, ada yang mau 300 ribu, silahkan, karena kan masing-masing kebutuhan sendiri, ya kan. Boleh kayak gitu, sisihkan dari awal. Kalau saya sisihkan dari awal nggak cuman tabungan sama dana darurat, tapi sedekah, soalnya kalau ya itu tadi, kalau nunggu akhir ya itu bisa jadi habis gitu.
1: Iya, betul.
0: Udah apalagi bulan-bulan tanggal-tanggal segini nih, udah 25 ke atas gitu kan, pokoknya sudah tinggal gitu. Tapi setidaknya kalau kita mencoba dari menyisihkan di awal, insya Allah ya cukup lah sampai akhir bulan kayak gitu, sampai ketemu gajian lagi gitu.
1: Oke, baik ya. Jadi tipsnya bisa untuk sisihkan dulu untuk tabungan begitu ya Bu ya, terus juga untuk dana darurat dan juga untuk sedekah begitu ya. Nanti tinggal dihitung untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari.
0: Iya, kalau saya itu tak bikin persentase rata-rata, itu untuk living, living itu untuk hidup, makan, bayar listrik dan air dan kawan-kawannya, bayar sekolah itu 50%. Terus kemudian untuk playing, untuk diri sendiri playing, beli tas, beli apa, monggo, itu 20%. Nah, untuk tabungan, sedekah, dana darurat itu 30%. Tapi persentase ini jangan jadi patokan juga gitu. Masing-masing bisa menyesuaikan, atau kalau mau bisa buat investasi sedekahnya bisa 50% juga, ya alhamdulillah. Untuk livingnya 40%, ya monggo gitu. Struggle living gitu, monggo. Kalau pilihan memang struggle itu, silahkan gitu. Mungkin ada sesuatu yang ingin dicapai gitu, di suatu waktu direncanakan, saya kepengen pokoknya tahun depan saya harus umroh misalkan, berarti saya harus struggle nih untuk menyisihkan tabungan umrohnya agar tahun depan ini saya benar-benar bisa umroh, ya itu monggo silahkan gitu. Saya pas mau umroh juga begitu, saya lebih ketat lagi gitu, nggak cuma 50%, bahkan sampai 40% untuk living gitu, dan playingnya benar-benar saya hapus gitu. Playing saya nggak ada gitu, memang sudah pokoknya harus saya tahun depan berangkat umroh, ya itu, supaya itu, supaya apa yang saya cita-citakan di tahun itu ya tercapai, jangan sampai mundur lagi gitu, karena umur saya nggak kekejar nanti gitu kan. Pokoknya jangan sampai lah gitu, karena ibadah umroh kan ibadah fisik ya, memang harus butuh fisik. Ya alhamdulillah dengan kestragelan saya tahun, apa yang saya struggling itu, tahun depannya saya berangkat umroh. Jadi memang harus benar-benar direncanakan apa yang memang kita rencana, apa memang visi misi keluarganya, atau mungkin untuk dia sekolah, anaknya pengen sekolah di universitas yang ternama misalkan, yang bukan sekolah universitas negeri, itu kan tetap biayanya pasti lebih banyak lagi. Kalau universitas negeri mungkin fakultas kedokteran tetap butuh biaya lebih gede lagi gitu kan, sama biayanya. Nah itu kita harus struggle lagi, lebih mungkin playingnya mungkin bisa jadi 10% malah, atau malah mungkin jadi 5% gitu, karena itu tadi untuk jangka panjang kita ada kehidupan, ada sesuatu yang harus kita capai di tahun itu gitu. Misalkan 2 tahun atau 3 tahun anak kita udah SMA kelas 1 nih, berarti 2 tahun lagi kan kuliah gitu, harus dipikirkan ulang untuk manajemen keuangan kita supaya tahun 2 tahun 3 tahun itu tercapai. Jangan sampai karena gagal kuliah karena kita sendiri yang enggak bisa ngatur, yeah, ya kan gitu.
1: Oke, okay, baik. Ibu, ini mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa menabung di awal, Bu? Kadang-kadang kan seperti sudah dirinci begitu ya, Bu, ya. Ini wah, ternyata malah minus pengeluarannya. Nah, ini kita harus bagaimana ini, Bu, supaya menanamkan mindset kita harus punya tabungan begitu sebagai perempuan.
0: Iya. Itu memang butuh apa ya? Butuh effort. Mm-mm. Butuh membiasakan gitu ya. Agar apa yang memang harus kita lakukan itu bisa kita lakukan. Awalnya mungkin memang enggak mudah, yeah, gitu. Pelan-pelan aja dulu, enggak usah terlalu terburu-buru. Mungkin awalnya yaitu tadi saving kita, kalau saya mungkin tadi 30% kebesaran, dimulai dulu deh 10%, yang mulai, yang penting mulai aja dulu gitu kan. 10% dulu, pelan-pelan, ternyata bisa ya 10% nih bulan depan atau 6 bulan lagi. Biasakan dulu 10% selama 6 bulan misalkan. Nanti 6 bulan yang akan datang kita bisa sampai 20%. Naikkan terus gitu. Pokoknya sampai kita bisa benar-benar naik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apalagi kalau itu tadi ada jangka panjang yang ingin kita siapkan. Atau enggak jangka panjang deh. Kalau 2 tahun kan enggak panjang, jangka menengah ya. Kalau untuk 10 tahun mungkin untuk anak-anak kita. Kalau untuk jangka panjang saya lebih prefer ke emas, Mbak. Karena investasi emas itu kan investasi jangka panjang, yeah. Kalau untuk yang pendek atau menengah itu mainnya di tabungan. Kalau reksadana juga bisa di menengah, bisa monggo, pilihan di masing-masing. Sekarang udah banyak kok literasi keuangan yang ada di internet, di YouTube itu banyak. Setiap hari saya pasti dengerin sih, entah dari Raymond Chin atau dari Suara Berkelas, pokoknya apapun yang bisa menambah ilmu saya pasti dengerin itu. Jadi intinya pelan-pelan aja dulu, dimulai dulu, konsisten. Nah, nanti lama-lama akan jadi kebiasaan.
1: Gitu. Oke, ya, jadi pelan-pelan dulu ya, Bu,
0: iya,
1: ya. Mulai saja dulu. Kalau
0: yang penting
1: kita
0: mulai aja dulu.
1: Nanti enggak.
0: Iya, kalau kita enggak dimulai, yakin dah, yakin enggak bakalan mulai.
1: Iya. Oke, baik. Ibu, kalau perempuan ini kan kadang merasa guilty begitu ya untuk self reward.
0: Iya,
1: gitu ya, Bu. Nah, ini kalau menurut Ibu seperti apa nih, Bu?
0: Iya, self reward orang memang beda-beda. Kalau saya sih sebenarnya murah meriah, cukup es krim gitu. Tapi ada juga yang mesti self rewardnya agak mahal, beli tas gitu, yeah. Kalau saya memang gak terlalu suka sih fashion. Maksudnya ya itu tadi, karena saya merasa saya gak butuh sih gitu. Gak butuh terlalu banyak tas. Saya cukup punya 3 tas, 4 tas sudah cukup lah gitu. Gak usah terlalu banyak. Yang penting bisa dipakai dalam situasi apapun yang memang saya lakukan. Jadi boleh self reward, tapi sekali lagi itu tadi kan budget playing berarti ya, yeah. Budget playing itu main. Main itu bisa macam-macam, bisa self reward, bisa nonton. Mungkin saya kadang me time nonton gitu, pamitan sama ayah, saya enggak mau nonton ya. Ya udah. Silahkan gitu. Jadi boleh kita untuk self reward, yang penting di budgeting gitu. Enggak masalah kalau kita itu, tapi ya sekali lagi benar enggak kita dari itu tidak menguras tabungan apa enggak gitu, yeah. Kadang self rewardnya misalkan kalau cowok itu beli yang ikon-ikon itu loh,
1: oh buat game gitu ya,
0: kayak gitu banyak banget sampai berjuta-juta, boleh, tapi yakin itu enggak menguras tabungan. Kalau enggak menguras tabungan silahkan, artinya memang sudah di budgeting nih, yeah. Aku bulan setahun lagi aku pengen beli ini gitu, ikon Iron Man atau apalah tuh, itu. Silahkan boleh dibeli, tapi yang penting di budgeting, harganya misalkan 5 juta. Ya udah berarti aku 1 tahun ke depan aku harus ngumpulin 5 juta itu. Jadi enggak makan pengeluaran yang memang harus jadi pengeluaran rutin gitu. Jadi jangan sampai karena ya itu tadi, bisa jadi karena FOMO dan lain sebagainya, aku mau beli gitu. Pokoknya aku kalau enggak punya malu sama teman-teman. Yakin gitu kan. Karena kayak gitu. Kenapa sih kita harus ribet dengan pandangan orang, padahal duit-duit kita sendiri. Orang gak bantuin kan nyariin duit. Betul. Mana ada orang bantuin nyariin duit, ya kan? Jadi kita ribetnya diri kita, kita ya udah di kita sendiri, ya kan? Jadi kalau apapun yang terjadi dengan hidup kita, ya udah kita yang tentukan, enggak usah aku malu sama tongkrongan teman-teman. Ya udah kalau di situ kamu diejekin, ngapain nongkrong di situ juga gitu kan. Atau apapun lah ya self rewardnya, ya monggo, yang penting jangan menguras tabungan gitu. Disesuaikan dengan anggarannya, apakah sesuai dengan, tidak bikin tabungan kita atau bikin pendapatan kita jadi terkuras, ya itu lagi, sekali lagi takutnya ya nanti akhir bulan malah menangis gitu, makanya sama garam doang kan ya gak lucu gitu. Masa habis beli tas harga 1 juta habis itu akhir bulan makan garam kan gak atau bahkan ada yang sampai rela-rela berhutang, ya itu karena dimudahkan ya kan dengan pinjol dan lain sebagainya. Udah bayar pay letter gitu, udah klik pay letter aja, udah saya mau beli ini pokoknya gak peduli bayarnya bulan kapan, yang penting pay letter udah diklik. Yakin masa cuma baju doang aja pay letter, ya kan? Kemarin saya nemu loh Mbak Inka, itu ada sebuah toko yang lagi live itu toko baju ternyata dia dia mematikan klik pay-nya, pay letter-nya itu dimatikan. Ada salah satu netizen yang kok pay letter-nya dimatiin. Ya mohon maaf ya Mbak, kami memang tidak menerima hutang kayak gitu. Walaupun nanti yang misalkan yang bayar Shopee dan lain sebagainya, tapi masa iya sih Mbak baju aja berhutang kan gitu. Ya juga ya gitu. Tapi benar juga keputusan dari toko itu, ya dia juga berhak kan untuk membuat orang-orang itu sadar, melek literasi beli bajunya. Ya walaupun dia sih pengennya laris, tapi ya itu sadar juga bahwa beli bajunya emang butuh, bukan karena FOMO aja gitu, bukan karena kepengen aja, tapi memang benar-benar aku butuh baju itu ya gitu. Jadi matikan pay letter, ya itu haknya dari mereka, agar ya itu tadi, kita masa sampai beli baju aja ngutang gitu kan, kayaknya aneh banget. Enak gak sih? Sampai pas jalan kita outfitnya udah keren banget, tapi ada bunyi utangnya. Kalau bisa bunyi kan?
1: Iya betul.
0: Kalau bisa bunyi pasti dia akan terak-terak nih, baju gue ngutang gitu. Lucu juga gitu. Tapi ya itu, maksudnya dengan membiasakan hal-hal yang kecil aja kita ngutang, masa hal nanti ya kita akan bermudah-mudahan dalam berhutang. Padahal kan hutang bikin hidup gak tenang, ya kan Mbak Inka?
1: Betul.
0: Walaupun ya di kehidupan sekarang memang kadang kita terpaksa berhutang, silahkan kalau memang itu sebuah keterpaksaan, tapi jangan dijadikan sebuah kebiasaan.
1: Oke, baik. Ini berbicara soal hutang begitu ya Bu ya. Ini bagaimana cara menghadapi tekanan gaya hidup sekarang begitu Bu, supaya tidak berhutang? Kadang-kadang kan aduh pengen banget beli gitu Bu,
0: ya itu tadi
1: FOMO ini ya. Terus aku misalnya lagi gak ada uang begitu ya, terus diajak jalan-jalan sama teman-temannya. Nah ini bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi tekanan gaya hidup seperti ini Bu?
0: Iya, semakin banyak tekanan kita semakin tertekan gak sih?
1: Iya.
0: Jadi kalau saya memilih lebih slow aja, maksudnya untuk semua gaya hidup kita, saya lebih memilih slow. Karena apa? Sekali lagi, yaitu tadi, kita tidak perlu pandangan manusia, ya kan? Manusia itu apa ya? Sama-sama kayak kita kan, sama-sama pendosa kan, gitu. Dia tuh ya gimana? Kadang-kadang seneng banget ngelihat orang lain jelek gitu kan? Ya udah, memang mata kita kadang-kadang begitu gitu. Jadi kita abaikan aja udah deh, mau apa omongan mereka. Dia nggak ngikutin tren. Emang tren bisa sih bikin kita sukses? Nggak juga kan gitu. Coba lihat sih, banyak sekali teman-teman saya yang sukses itu rata-rata santai banget soal outfit, iya kan gitu. Mungkin sih memang ada salah satu yang bermerek jam tangan, mungkin kalau cowok itu memang lebih sering ke situ, yang agak lebih mahal di situ jam tangan. Tapi outfit lainnya dia santai banget, cuma celana pendek atau yang celana yang intinya yang harganya nggak sampai jutaan lah, ratusan ribu selesai dia punya gitu. Jadi justru kalau orang dengan sudah selesai dengan dirinya, dia nggak akan ribet loh dengan validasi orang lain. Orang yang kaya sukses beneran, dia nggak butuh validasi karena dia sudah memvalidasi dirinya, gue sukses, selesai gitu. Jadi orang mau berkata apa bodoh amat, orang nggak bantuin saya gitu kan. Yeah. Kalau saya punya utang, orang juga nggak bantuin utang saya gitu. Kalau mau ngurusin saya, semuanya aja diurusin, dari bayarin kontrakan, bayar apa semuanya, ya kan? Yeah, harusnya kan begitu gitu. Maksudnya kita berpikir positif aja. Udah deh, pandangan manusia emang nggak akan berhenti gitu. Orang itu memang seringkali memandang pakai sudut pandang negatif. Ya udah, biarin aja. Kalau udah kita nemu orang-orang yang seperti itu, kalau menurut saya malah tinggalin aja sih. Gitu, orang-orang toksik itu mending kita tinggalin aja. Ngapain kita ribetin orang-orang kayak gitu? Bantu enggak, ngomel iya, ngapain juga gitu. Kadang-kadang ada yang julid kayak gitu. Ya udah, kalau mau bantuin saya, udah gitu. Kenapa sih kita harus meribetkan diri sendiri? Jangan sampailah kita meribetkan diri sendiri hanya untuk validasi. Pokoknya kita hidup itu enggak butuh validasi orang lain. Orang lain memvalidasi kita seperti apa bodo amat, nggak perlu kita pikirkan lah itu. Kecuali kalau sifatnya yang membangun gitu, kamu bajunya agak rapian dikit bisa nggak biar enak dilihat, ah nggak apa-apa kalau mau begitu gitu, boleh gitu kan. Nggak harus yang FOMO, kamu beli bajunya masa mereknya itu, ya nggak juga sih, kenapa gitu, yang biasa aja juga nggak apa-apa selama kita nyaman dipakai, ya kan. Ya saya kemarin ngelihat Cinta Laura itu tertampar. Cinta Laura beberapa dari podcastnya itu dia bilang ada salah satu netizen yang mengomentari pakaian yang dia pakai. Pakaian Cinta Laura itu yang waktu itu dia pakai itu memang beberapa kali dipakai di podcast yang sama, di acara yang sama beberapa kali, outfitnya itu aja. Artinya dia tidak berganti-ganti. Terus kemudian netizen berkata, kok outfitnya itu-itu aja? Terus kenapa? Iya kan? Maksudnya harusnya ngelihat podcastnya Cinta, lihat apa yang dibicarakan Cinta di situ, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang ada di, jangan fokus ke outfitnya. Kenapa
1: bukan
0: harus
1: melihat outfitnya?
0: Iya, kenapa? Kenapa sih kita sesama perempuan suka banget julitin sesama perempuan? Heran saya juga. Artinya maksudnya udahlah, kita nggak perlu melegitimasi apapun yang dipakai sama orang lain, selama orang itu nyaman dan masih menutup aurat ya udah gitu, nggak usah kita ribetkan gitu. Jadi kita juga, yaitu tadi, kalau orang yang sukses beneran gitu ya, walaupun mungkin kayaknya belum setajir Raffi Ahmad, tapi kalau kita memang sudah kaya kayak hati terutama, kita nggak butuh validasi kok Mbak. Jadi santai aja dengan validasi orang, nggak usah kita pikirkan. Ya kalau memang kita mampu beli budgeting silahkan gitu. Kalau memang di budget mampu kita beli, oh aku kepengen jam tangan itu, tapi lumayan ya ada 5 jutaan, ya udah, di seperti yang tadi itu kita budgeting tahun depan aku beli jam tangan itu, silahkan. Yang penting jangan sampai menguras duit kita, kebutuhan kita malah justru akhirnya tercerai-berai karena kita sendiri yang tidak bisa mengendali.
1: Gitu. Oke, jadi kalau ingin sesuatu yang mungkin harganya cukup mahal begitu ya, bisa nabung dulu ya.
0: Iya, Bunda. Ditahan dulu. Itu bukan kebutuhan kok, itu kepinginan.
1: Iya, karena masih ada jam tangan yang berfungsi lainnya begitu ya.
0: Sekarang kan juga ada apa, HP kita bisa lihat, walaupun ya memang lebih keren sih pakai jam tangan. Tapi kalau saya sih memang jam tangan, memang kan nggak setiap kali saya harus nyari HP gitu, oh ini jam berapa sih gitu kan, emang lebih nyaman aja. Nggak apa-apa, yang harga 200.000 juga udah bagus kok. Betul. Intinya kita selama kita nyaman pakai aja
1: gitu. Oke, baik. Ibu Siti, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, monggo silahkan untuk Anda yang ingin bergabung ya, memberikan tanggapan atau pertanyaan, nanti boleh ya setelah jeda lagu. Bisa ke 0281632336 atau bisa ke nomor WhatsApp di 0811254091 ya. Bisa juga melalui live chat di YouTube channel kami RRI Purwokerto. Kita akan jeda sejenak dan pendengar jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam dialog pengarus utamaan gender.

0: Pendengar, kembali lagi dalam dialog pengaruh utamaan gender ya. Tentunya masih bersama dengan Ibu Siti Latifah AMD selaku Duta Literasi Keuangan OJK. Monggo silakan yang mau bergabung boleh ke 0811 254 0911 atau ke nomor telepon kami ya di 0281 632 336 ya. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, Ibu Siti Latifah ini sepertinya ada yang bergabung lewat WA, Ibu. Kita bacakan dulu ya. Halo pagi Pro 1 Purwokerto, ini Teo dari Magelang. Mau tanya, banyak perempuan takut melangkah karena merasa tidak memiliki modal atau keahlian. Bagaimana langkah paling realistis untuk perempuan supaya bisa mulai mengisi dan menguasai dompetnya sendiri? Terima kasih begitu.
1: Oh, Masya Allah. Oke, Mas Teo dari Magelang. Betul. Terima kasih sebelumnya atas atensinya. Gini ya, Mas. Perempuan itu memang di era sekarang kayaknya mandiri itu kayak menjadi tuntutan ya, Mbak ya. Kayak gitu, apalagi mandiri keuangan, mandiri finansial dari dompet sendiri itu memang kayak jadi tuntutan. Dan dimulainya dari mana? Mulai aja dari diri sendiri. Kita pasti punya bakat atau punya kelebihan. Allah itu enggak menciptakan manusia acak-acak loh. Allah pasti menciptakan manusia sudah dilengkapi dengan program yang luar biasa. Selama kita mau tahu sebenarnya apa sih kekuatan kita, gitu kan? Stronger kita itu apa? Kalau masih butuh pengen tahu, bisa dimulai dari paling mudah. Kalau paling mudah yang aku bisa banget dan aku bahagia ngelakuin itu. Misalkan yang suka masak itu, aku seneng banget masak. Dan aku bahagia kalau masak. Berarti ada kemungkinan itu menjadi hobi yang bisa jadi uang. Karena dia betah lama-lama di dapur, iya kan? Kalau saya enggak, Mbak. Jadi itu dikuatkan. Monggo, kalau memang itu jadi membahagiakan dan memang saya senang bahagia dan saya bisa, ya udah. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan cooking ya kan, yang murce. Teman saya itu tadinya lulusan peternakan, tapi dia hobi masak. Jadi sekarang malah justru dia jadi tutor masak online. Udah, tutor masak online sekalinya dia buka kelas itu kan sampai 100 orang. Murah sih sebenarnya kelas dia, paling sekitar 200-300 gitu ya. Tapi kan ada 100 orang, ya lumayan juga jadinya, ya kan Mbak? Gitu, 300 orang kali 300 ribu misalkan. Sekali buka kelas dia dapat 9 juta tuh.
0: Iya.
1: Iya kan? Tapi buka kelas itu kan dia juga sudah melewati proses try on dulu. Bener gak sih resepnya kayak gini gitu kan? Kalau bikin cheesecake misalkan beneran takarannya segini, cake-nya segi apa, kejunya segini, margarin segini dan lain sebagainya, itu kan butuh try on. Silahkan Anda gunakan dapur semaksimal mungkin kalau memang bahagia dan suka dan menjadi kekuatan memang, ya lakukan aja. Atau kekuatan lain lah, yang pasti adalah kekuatan yang kita punya. Kayak saya sama Mbak Inka, kekuatannya bisa ngomong nih di depan. Pakailah kekuatan itu, nge-MC lah. Mungkin Mbak Inka punya di luar jam kerja, nge-MC di wedding atau di acara talkshow, seminar dan lain sebagainya. Pakai itu kan bisa jadi manfaat, dompet kita jadi terisi. Nah, banyak sekarang di YouTube juga sudah banyak bagaimana menggali apa potensi diri kita, sebenarnya kita bisanya apa, cari itu sebagai kekuatan, terus gunakan kekuatan itu untuk memaksimalkan pendapatan. Silahkan mau kekuatannya yang apapun lah, fokus ke kekuatan sih intinya. You know, jangan sampai kita justru fokus ke kekurangan kita, kayaknya aku gak bisa dan udah, jangan pikirin yang gak bisanya, pikirin bisanya aja gitu. Bisa kok saya ternyata masak, atau punya kelebihan lain menanam bunga. Silakan, kayak teman saya itu menanam bunga, seneng banget dia menanam bunga. Akhirnya dia lama-lama ekspor, Mbak, ekspor bunga. Keren banget, saya juga ekspor bunga, keren gitu. Jadi dia dimulai aja dia dari hal-hal yang kecil, karena dia suka menanam bunga, merawat bunga, dibikin live di TikToknya, ini loh merawat bunga tuh gimana, ngusir hamanya gimana dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak orang luar negeri yang tertarik ekspor dia bunga-bunganya. Padahal ya sebenarnya di Indonesia banyak bunga itu gitu. Yeah. Tapi karena di luar negeri kan memang gak banyak. gitu. Jadi ya memang gue cari kekuatan. Pasti ada. Gak yeah. mungkin gak ada. Allah sudah menciptakan manusia itu gak pernah ecek-ecek. Kitanya aja yang suka meremehkan diri sendiri. Ya kan?
0: Oke, betul ya. Jadi bisa memanfaatkan peluang yang ada begitu.
1: Nah, habis itu kalau sudah punya pendapatan, kelola dengan bijak dompetnya.
0: Oke, baik ya. Monggo silakan pendengar yang masih ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp 0811254091. Oke, baik, ini sepertinya terputus ya. Nanti monggo silakan kalau masih ada waktu bisa telpon kembali. Baik, Ibu, kalau untuk perempuan yang sudah menikah ini apakah wajib begitu Bu, atau mungkin boleh begitu memiliki rekening pribadi begitu?
1: Oh, boleh banget. Pemisahan rekening itu penting, Mbak. Yeah. Supaya apa? Kadang-kadang kita yaitu situasi kadang-kadang tidak terduga. Mm-mm. Tiba-tiba ya kita gak kepengen juga sih pasangan kita meninggal ya, iya, kan betul. Karena meninggal situasi kan bisa jadi dadakan. Kalau rekeningnya suami bisa di apa, kan gak mungkin langsung bisa dibekukan atau bisa diambil gitu. Karena orangnya kan sudah meninggal gitu. Ya kita pakai duit sendiri kan, karena terpisah rekening itu. Ya kan, kita enak terpisah rekening sendiri. Saya juga sama suami rekeningnya masing-masing. Karena ya itu tadi, perempuan kan memang boleh nyari duit dan boleh juga menjajakan diri sendiri kan, maksudnya untuk kepentingan diri sendirinya, kesenangan diri sendirinya. Jadi saya tidak harus setiap saya kepengen sesuatu gak harus nodong juga ke suami ya kan. Saya tuh cuman bilang saya kepengen mitam, pengen nonton, ya udah gitu, gak perlu nodong gitu, pamitan aja udah selesai gitu kan. Artinya boleh banget kita punya rekening terpisah, atau bahkan dalam situasi tertentu hukum dengan pemisahan rekening itu, dalam hukum kan biasanya rekening istri tidak akan dilibatkan kan, misalkan tersandung kasus, misalkan ada kasus, rekening istri biasanya nanti lebih aman karena rekeningnya terpisah. Walaupun bisa jadi dalam penyidikan polisi juga bisa dikaitkan gitu, ada arus masuk keluarnya dari mana nih, itu bisa dikaitkan, tapi setidaknya lebih aman dengan terpisahnya rekening. Jadi boleh-boleh aja rekening terpisah, sah-sah aja, supaya itu memudahkan juga untuk kita yang gak harus setiap kali kita kepengen sesuatu nodong juga ke ayah gitu kan. Iya, boleh banget. Kalau saya sih menurut saya boleh banget, gak apa-apa.
0: Oke, baik. Ibu, ini terakhir ya Bu. Oke. Untuk para perempuan yang ada di Indonesia ini, mungkin ada pesan-pesan Bu untuk para perempuan supaya mereka ini bisa lebih melek lagi terhadap finansial, bisa lebih mandiri finansial begitu Bu.
1: Iya, mulai sekarang tata lagi, kelola lagi keuangannya dengan baik. Dompet kita ditata agar tidak mudah mengeluarkan, kecuali memang kita benar-benar butuh. Literasi keuangan kita tingkatkan gitu ya. Penting banget ini, tingkatkan literasi keuangan supaya kita enggak cuma bisa ngatur tapi juga melek produk-produk keuangan, baik tabungan dan lain sebagainya, produk intinya yang untuk kehidupan keuangan kita, asuransi dan lain sebagainya, itu juga penting. Asuransi itu juga untuk masa depan kita, mengcover masa depan kita, anak-anak kita itu. Jadi harus benar-benar melek, bisa cek di websitenya OJK ataupun bisa juga website resmi dari kantor tersebut, misalkan BRI atau apapun, itu kan juga sekarang mengeluarkan asuransi dan lain sebagainya. Mandiri semuanya lah, pokoknya hampir semua bank ada produk asuransinya. Tingkatkan literasi keuangan, melek, jangan mudah tergiur. Nah ini yang penting, jangan mudah tergiur. Investasi akan kembali dalam waktu 2 bulan 100%, yakin. Enak banget kalau begitu, orang masa kerja gitu. Jadi jangan mudah tergiur, cek recheck lagi, karena sekarang itu tadi dengan modal klik aja kita udah bisa di scamming, uang kita udah amblas gitu ya. Jadi kelola keuangan dengan perempuan yang mandiri, bukan soal yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap mengatur masa depannya. Begitu.
0: Oke, baik ya. Jadi Masya karena Allah, langkah kecil seperti menabung, mencatat pengeluaran begitu ya Bu ya, dan berani untuk belajar literasi keuangan ini bisa menjadi awal untuk menuju masa depan yang lebih aman, ya lebih tenang.
1: Yang penting
0: juga
1: mulai aja dulu.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Siti Latifah sudah bergabung bersama Masya kami. Tentunya ini sangat bermanfaat.
1: Terima kasih
0: ya
1: pendengar. Gak kerasa ya, sudah 1 jam.
0: Oke, baik. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Tentunya
1: kasih,
0: dengan
1: amin,
0: topik-topik yang menarik selanjutnya.
1: Siap. Terima kasih pendengar.
0: Ya, terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pendengar, kami akan hadirkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saya NK pamit undur diri dari Dialog Pengarus Utama Gender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Josef Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions, dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, iya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Pendengar, teknologi pelacakan lokasi tanpa sinyal seluler ini mulai dilirik sebagai solusi keselamatan pendaki gunung ya. Perangkat APRS LoRa Tracker berhasil diuji coba di Gunung Sumbing, Jawa Tengah dengan kemampuan mengirim posisi secara real-time tanpa jaringan internet ataupun sinyal telepon. Nah, uji coba ini dilakukan pertengahan Mei 2026 oleh pendaki sekaligus pegiat radio amatir asal Banjarnegara, Hafid Aditama bersama dengan Agil Arianto. Pendakian dilakukan melalui jalur Butuh, Kaliangkrik, Magelang, sementara pemantauan sinyal ini dibantu Muhammad Ayub dari Yogyakarta melalui radio amatir. Perangkat APRS LoRa Tracker diletakkan sederhana di saku tas carrier tanpa pengaturan khusus ya untuk mensimulasikan penggunaan normal di lapangan. Nah, alat ini bekerja dengan mengirimkan koordinat lokasi menggunakan gelombang radio sehingga posisi pendaki bisa dipantau melalui peta digital di situs APRS FI. Dalam wawancara, Hafid Aditama menjelaskan pentingnya perangkat tersebut untuk keselamatan aktivitas pendaki ya. Jadi di gunung ini kan sinyal seluler sering hilang total. Jadi kalau ada kecelakaan atau pendaki hilang, tim SAR butuh waktu lama untuk mencari. Nah, dengan alat ini, keluarga di rumah bisa melihat posisi di setiap pada saat pendaki itu sedang melakukan pendakian begitu ya, melalui web aprs.fi. Dan tentunya rasa khawatir mereka ini bisa berkurang, pertolongan bisa datang lebih cepat juga. Selama hampir 18 jam pendakian, perangkat disebut mampu bekerja stabil dengan daya pancar hanya 1 watt. Dan sinyal APRS LoRa Tracker bahkan berhasil diterima gateway di Yogyakarta dan juga Solo Raya dengan jarak sekitar 80 km dan paket loss yang sangat minim begitu ya. Tentunya menurut Hafid, perangkat ini berpotensi dimanfaatkan lebih luas untuk operasi pencarian dan pertolongan di wilayah terpencil juga. Selain itu juga, orang tua dan keluarga yang menunggu di rumah bisa lebih tenang ya, karena bisa memantau pergerakan anaknya di alam bebas. Tentu keberhasilan uji coba APRS LoRa Tracker di Gunung Sumbing ini menjadi gambaran bahwa teknologi sederhana bisa mendukung keselamatan pendaki di alam bebas ya. Meskipun demikian, untuk penggunaan perangkat ini masih terbatas bagi amatir radio berlisensi karena frekuensi yang dipakai berada pada pita amatir radio yang diatur oleh pemerintah. Ya, ini semoga nanti bisa segera diuji cobakan begitu ya. Secara luas maksud saya, dan tentunya ini sangat membantu sekali untuk para pendaki. Apalagi di atas gunung itu kan sinyalnya suka hilang timbul ya, bahkan tidak ada sinyal ya. Jadi tentunya ini akan sangat membantu untuk pendakian. Dan pendengar, kami informasikan untuk adzan zuhur di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 11.43 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pukul 11.43 waktu Indonesia Barat, saatnya kami perdengarkan adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, adzan zuhur sudah berkumandang ya. Bisa untuk rehat sejenak dari aktivitas Anda di siang hari ini. Sekalian untuk makan siang begitu ya. Selamat menikmati momen istirahat Anda. Semoga nanti setelah istirahat bisa kembali bekerja dengan semangat lagi. Dan pendengar, ada informasi untuk Anda dari Banyumas ya. Jadi pameran seni bertajuk Banyumas in Art digelar di Rumah Seni Cipratku Purwokerto ya. Dan ini mulai dari 20 Mei hingga 20 Juni 2026 dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Bulan Menggambar. Acaranya digagas oleh Cipto Pratomo dan diikuti oleh 10 galeri seni di Banyumas. Untuk pamerannya tidak hanya dipusatkan di Rumah Seni Cipratku, tetapi juga di galeri masing-masing peserta ya selama 1 bulan. Nah, tentunya kegiatan ini menjadi wadah untuk para seniman Banyumas supaya bisa menampilkan karya seni mereka kepada masyarakat. Tema yang diangkat dalam pameran kali ini adalah seni tradisional Banyumas seperti kuda lumping dan lengger. Kalau sebelumnya Rumah Seni Cipratku ini juga pernah mengangkat tema panorama Banyumas dan ekspresi seni. Menurut dari Cipto, kegiatan seni seperti ini harapannya bisa menjadi agenda rutin yang mampu menarik para pengunjung dari luar daerah datang ke Banyumas ya, dan menilai juga bahwa Banyumas ini memiliki potensi besar di bidang seni dan juga kebudayaan. Tentunya perkembangan seni lukis di Banyumas juga dinilai semakin baik ya. Cipto melihat generasi muda semakin antusias dan kreatif juga ya dalam menghasilkan karya seni. Selain itu, untuk perkembangan media sosial juga turut membantu para seniman muda supaya bisa belajar, berkarya, dan juga memperkenalkan hasil karya mereka kepada masyarakat luas. Ya, tentunya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, anak muda bisa semakin giat lagi ya, dan juga bisa lebih menekuni karya seni ya, baik karya seni rupa maupun yang lainnya. Ya, tentunya apapun kesenian tradisional yang ada di Banyumas wajib kita bantu lestari.

0: конспирацией.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, 85 gedung KDMP di Purbalingga selesai dibangun 100%. Selengkapnya akan dilaporkan Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
3: Baik pendengar, pembangunan gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Purbalingga mulai menunjukkan progres signifikan, yakni dari total 156 titik koperasi yang masuk tahap pembangunan, sebanyak 85 gedung telah selesai dibangun 100%, namun pembangunan di 83 titik lainnya masih tertunda akibat terkendala syarat kelayakan lahan. PLT Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Bindakop UKM Purbalingga, Jatmiko, mengatakan pembangunan di puluhan titik lain yang belum dapat dimulai karena sejumlah persoalan teknis terkait lahan. Ia menjelaskan yang belum terbangun karena lahan belum memenuhi syarat, misalnya luasnya kurang dari 1000 meter persegi, berada di zona rawan bencana, ataupun kondisi lahan yang masih perlu dilakukan pengurugan. Jatmiko menuturkan untuk gedung KDMP yang telah selesai, kini menunggu distribusi barang operasional seperti sembako hingga obat-obatan dari PT Agrinas. Berikut penuturan Bapak Jatmiko, Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga.
4: Kalau lokasi sudah ada 156 titik yang lagi diproses, namun dari 156 itu sudah ada 84 yang sebetulnya sudah jadi 100%. Kemarin dan hari ini tambah satu lagi, ada 85 yang sebetulnya sudah jadi 100%. Sementara yang lagi proses pembangunan berarti 71 titik yang belum dibangun, itu berarti ada 83 titik.
3: Jatmiko berharap kehadiran KDMP nantinya mampu menjadi pusat perbelanjaan utama masyarakat desa tanpa mematikan usaha lokal yang sudah lebih dulu berkembang. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dopokan Banyumasan ya. Kepriwe ke kabare pada sehat mok ya. Moga-moga isi diparingi sehat, bisa kumpul ngobrol bareng neng Dopokan Banyumasan ya. Ye karo mekayuin kan neng kene. Si ngarep gabung monggo silahkan ya maring 02816323336 apa nomor WA 08112540911. Sugeng siang Dopokan Banyumasan.
1: Mbak Indah.
0: Nggih.
1: Minas.
0: Nggih, Mbak Minas, pripun kabare?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Mbak Minas, wis mempersiapkan apa ge menjelang Idul Adha?
1: Sindik.
0: Sing penting sindiknya disit lah ya.
1: Iya. Karo bumbune.
0: Heeh. Iya. Gue arep digawe apa sate apa sate tok gue gule iya. Nak tuli.
1: Gule sate yang gak usah ngundut pikir kayak. Karena arti apa bentuk kayak.
0: Oh iya benar ya. Udah ngerti kayak entuk kayak embe apa sapi gue ya.
1: Embe.
0: Embe kayak. Wis ngincer embe ya.
1: Iya, sapi tanggalnya, kira-kira beli bagian.
0: Waduh, mantap gue. Mau
1: diputer apa mbak?
0: Si ngarep diputer lo, kepriweknya mbak Mines. Ici-ici kok mati teleponnya, priwek jajal mbak Mines. Ya mengko nek karep gabung maning telepon bae ya. Oke, lagune ana apa sih ke ya, lagun Dawet Ayu. Terus Banyumas Satria, Bocah Gunung, Nangis Sorwit, Kenari, Nyisurilah Niponiah Nisuka. Ya celeng mogok ya anak gue. Yo, harap milih apa gue ngono. Sugeng siang, Dopokan Banyumasan.
2: Sugeng siang Mbak Inka Mutiara.
0: Iya, ini siapa suaranya siapa juga ya?
2: Coba, siapa?
0: Mbak Darisa apa, Ge?
2: Betul.
0: Waduh. Lagi ngapa, Ge, Mbak Darisa? Mempersiapkan Idul Adha, Pak?
2: Iya, masa orang.
0: Apa gue sing dipersiap? Nah, Miki kan naik Mbak Mine sindik. Mbak Darisa apa, Ge? Halo? Mbak Darisa? Loh, langkah suaranya, Ge, ke priwe. Halo. Oke, ya kayaknya kayak ngobrol dewek ya. Ya mongko telepon maning lah ya Mbak Darisah ya. Oke, teleponnya Miki maring nomor telepon kantor ya 02816323336. Oke, jajal tak angkat sing sekang WA ya. Halo, halo, sugeng siang Dopokan Banyumasan Malar Prodangdut.
3: Halo. Dopokan Banyumasan Mbak Imka sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Kepriwe ki Mama Rusti mempersiapkan apa menjelang Idul Adha?
3: Lah ya, persiapan apa ya? Yang puasa baik kayak gue lain sama.
0: Oh iya benar ya. Puasanya rong dina berarti kayak.
3: Iya. Nasi rong dina, tapi ora apa-apa.
0: Iya.
3: Ya karep.
0: Moga-moga iya. Lancar puasanya ki ya.
3: Iya.
0: Amin.
3: Sunat telakonia wadi ganjaran orangnya orang dosa.
0: Iya betul. Alhamdulillah untuk pahala ngerkutul maghrib gue.
3: Iya, mudah-mudahan ya mbak.
0: Iya, amin. Ke arep lagune apa ke Mama Rusti?
3: Sing wis dianu apa ke mbak?
0: Lagune ana lagon Dawet Ayu, Banyumas Satria, terus Bocah Gunung, Nangis Sorwit Kenari, Nyisurilah Niponiah Nisuka, Celeng Mogok ke, apa tuh Mikem?
3: Kayaknya sing Bocah Gunung bae lah, wong nyantelane nang gunungnya Bocah Gunung.
0: Apa nang sumbang gunung gue anak gununge?
3: Ya ora sih. Dolan, Mbak.
0: Kepriwe?
3: Dolan.
0: Iya, nang sumbang sih sebelah ngendi gue?
3: Tanya sumbang sebelah wetan.
0: Oh,
3: wetan.
0: Anu sing arep maring ndi sih kayak ya ke basen ya?
3: Ke basen ning. Nang metung batu ngetan yang metung mbak maring arah maring Baturaden nang metung ngetan.
0: Oh.
3: Maring kae.
4: Puskesmas Sumbang 2 kuwe jurusan kuwe ono.
0: Iya iya iya. Ya pokoknya anu engko nang Google engko letek Bu Rusti ya gue ya, umai Bu Rusti ya gue ya.
3: Apa Bu Endang ya Bu Rusti lah.
0: Ana mbok berarti ya nang Google ya.
3: Ya jadi anak dengan orang dolanan Google.
0: Ya bukan Ana lo. Ya mengkotak golet lah.
3: Kene iki sing mlebu residen sapa Mbak?
0: Lah gue anu Mbak Darisa jeki-jeki ilang suarane Mbak Mines juga. Mbok kenang apa gue?
3: Oh, langannya melasi temen ya.
0: Iya. Maring kae nomor telepon Miki goli telepon.
3: Oh. Ya tak salami ya sekarang gue Kang Burus nih Mama Darisa, Mama Indes.
0: Mbak Mines.
3: Mbak Mines ya Mbak Ana Pak Tasrun Pak Radun anu Pak Anto Pak Ardiansa Pak Dalang kaki kumbang ku to Pak kaki kumbang
0: aja kaki lah kakange gue
3: ya kakange anak kumbang kumbang ya apa ngapure apa kumbas kumbang terus kayak Mama Ida Mama Duma Mama Santika terus nggak, siapa maning ya? Mama Vira.
0: Iya.
3: Mama Ida, Mama Ade. Nggak, Mr. Balo, Mr. Gudel. Ya, kayaknya wis disit ya, Mbak. Syukurnya makanya bisa melebu maning ya, Mbak.
0: Oke, ya, siap. Enggi.
3: Siang ya, Mbak.
0: Enggi, siap-siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Dopokan Banyumasan.
2: Sugeng siang
0: Mbak. Ayo, kepriwe gue. Kepriwe.
2: Ini kan nomor sing siji maning kami kangel banget.
0: Oh alah, lo icik-icik banget orang nana suarane.
2: Anu, masih sing ale kaya sing apa jaringan di LN.
0: Iya. Oke.
2: Maning sing SM.
0: Nomornya apa ge ya Mbak Darisa?
2: Ana loro, Mbak.
0: Waduh, mantul. Mbak Darisa, kaya wis mempersiapkan apa kok menjelang Idul Adha?
2: Ya, menyiapkan bumbune, arep nggo gawe rendang apa-apa.
0: Wah, mantep ya.
2: Iya, ngare oli daging, tak siapna bumbune, bumbu rendang.
0: Sing penting bumbune di situ sana lah. Dagingnya ya mengko karian ora apa-apa. Iya, tapi biasanya murah kayaknya lo nek lagi Idul Adha.
2: Ya orang-orang ni orang nanam tuku bae.
0: Betul.
2: Aku guna sing terbit kenari Mbak.
0: Sing endi?
2: Nang isor wit kenari
0: Uli. Salamnya enggak ya. Siapa ge?
2: Salamnya kok. Ya itu Rusti ya yang sing juga sing bikin Ibu Rusti, terus Ibu Ida, sudah cari Mbak Mines, Mbak Inles, Mbak Siti, KDM, Mbak Wati, terus Ibu Hanum, Mama Luna, Mama Ade, Pak Rizianto, Pak Anto,
0: iya.
2: Pak Sukirno, terus Mama Sipa. Kepasih oleh lu kekasihku Mas Permana sudah selalu sing Wonosobo.
0: Asik eh.
2: Mbak Inga selamat tugas. Semoga sehat Mbak Inga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke ya Mbak Darisa wis nelpon maning. Ke sing arep gabung maning monggo silahkan. Sugeng siang Depokan Banyumasan.
5: Siang, Topokan Banyumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki dalange wis mempersiapkan apa ki?
5: Yang kerja si takon keselamatan ini. Ini kan sehat Mbak Inka.
0: Sehat, alhamdulillah.
5: Orang sehat dan orang ngecebrak yo.
0: Iya benar. Ki lagi orang ngejob apa?
5: Aau oh, jangan. Baliwangi kok.
0: Oh, wis tangi dening jam semene.
5: nembe tangi duhuran.
0: Waduh, ya. Mantep pisan ya, duhuran terus madang apalagi puasa.
5: Aja takon gue lah. Takon
0: dia nek lah. Iya, siap ya.
5: Iya.
0: Iya, ge wis mempersiapkan apa konggo? Nyate apa nggo rendang apa priwe?
5: Ya kae anu ibu mburi kaya siap-siap anu bumbu-bumbu
0: iku. Sing mempersiapkan ibune ya, bojone ya.
5: Ibu mburi kaya iku. Guru apa ibunya iki mburi kae.
0: Iya.
5: Siap-siap. Yo alhamdulillah mau pengintas senapan panitia.
0: Wan.
5: Pelaksana Idul Kurban
0: esok.
5: Wis siap na hewan kurbane, wis siap na tenda-tenda sing arep go. Apa pelaksanaan penyembelihan
0: iku. Wih, mantep kowe. Kowe tadi senggon apa gole penyembelihan?
5: Ya ki nang nggonku kan ana nang musolaku,
0: kene
5: ana satu ekor sapi dan dua ekor on.
0: Apa gue? Oh, carko unta, mikir ngomong unta.
5: Ya kan, ngaduh temen mari ngono yuk, main kayo.
0: Sapine siji, waduh seloro gue.
5: Selorong, jamang sekitar 150 wong.
0: Oh, mantep gue marem. Yeah. Iya, moga-moga yang kok sing disembelih membawa keberkahan ya.
5: Amin.
0: Iya.
5: Orang kayak sabren gitu nih dinasannya nana topokan Banyumasan nih anu lain kah?
0: Iya ke orang nana dialog sih lagi orang nana.
5: Sana lagi pada orang menyapa apa priwe ki?
0: Iya lagi sibuk lagi puasa sih jaksanen Dean.
5: Oh iya benar.
0: Buka iya.
5: Sering-sering bae kayak gue.
0: Mbok biasane ana dina apa sih Selasa? Kemis ya Selasa Kemis mbok ana topokan biasane.
5: Ya, pokoknya Selasa karo Kamis.
0: Iya.
5: Anu kurang mendingan Senin tekan Kamis tuh pokan bae.
0: Iya, iya.
5: Anggar lagi ora dina jam piye.
0: Iya, ge. Oke, siap.
5: Sumet apa anu.
0: Ke anak bocah gunung terus nangis sorwit kenari tumikem lagun Dawud Ayu sing ndi?
5: Sorwit kenari banyong karo budari sama kok bareng-bareng ya
0: ya nek gelem kok tomai mas permana lo
5: iyo
0: iya cemain-main ya anu teluan ya repapa lah
5: iyo nang sorwit kenari awan-awan tuli karo silir-silir
0: ya. Nah gue ya karo memandang sawah ya kena
5: ya, iya karo memandangmu ya kena ya.
0: Oke lah.
5: Nang dangdutan yo mbain ka.
0: Dangdutan mengko sing dangdutan bedesi sih nup are pada rapat soalnya gie.
5: Oh iku ya. Berarti dangdutane bedesi mengko.
0: Iya, insyaallah bedesi.
5: Ya. Ora apa-apa. Main lah pokoknya enggak.
0: Siap.
5: Mbain ka atau bedesi kan sama-sama maine.
0: Iya, main-mainan lah.
5: Iya. Cukup salam-salam ya mbain ka.
0: Siap, monggo.
5: Lagi siaran, ya selalu sukses selalu, rezekine ya terbesar. Ya.
0: Amin.
5: Ya wis segeluntung sih.
0: Iya wis segeluntung gue.
5: Iya. Terus gue Kang Dasrun, Kang Racun, gue Mama Ida, karo Bu Rusti miki ya.
0: Bu Rusti.
5: Gue Pak Rusdianto, Mama Ade, gue Bunda Santika, Nengger Duden, karo gue spesialnya sih gak kresek anu abang gue ya.
0: Siapa sih?
5: Spesial gak kresek, sih gak kresek abang gue, gue Mama Siva. Terusan gue liane ya, kabeh bae sing lagi mireng na tepokan Banyumasan, sugeng siang, sugeng kita ngatakan sing nabi leye-leye. Gombah mar karo mbah selamat ya sugeng ya gombah inkane kebagian matur nuwun kowe sing nang mburi awel mbah inka
0: anggi
5: warahmatullahi wabarakatuh gleser.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gleser ya ke mengko maning ya sing arep telepon apa maring WA ya kena kirim-kirim pesan ya gue ya. Ke tak hadirna lagu disit ya na bocah gunung ke. Miki sapa ya Mama Rusti bocah gunung. Iya, asik kepor ya, tetangga tadi bocah gunung adem silir-silir ya. Karena kota kan pandan panas ki ya, cuacanya juga lagi

Pendengar, ada informasi kehilangan. Telah hilang satu buah STNK SPM Honda warna violet silver tahun 2010 nomor polisi R-2616-FA nomor rangka MH1JF711XAK-03722 nomor mesin JF71E-1037183 atas nama Tri Yuliani Priyatiningsih, alamat Perum Taman Pesona Desa Wiradadi, RT2 RW4, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, sekitar jam 9 di wilayah Sokaraja. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Tri Yuliani Priyatiningsih, alamat Perum Taman Pesona Desa Wiradadi, RT2 RW4 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Tenang ngisor, wit kenari kayaknya adem ya, rindang iku ya. Nah, iki lagune juga nyeritakna tentang katresnan ya. Jadi wong loro sing ketemu nang ngisor wit kenari bener apa ora iki? Enak banget ya nang ngisor wit kenari karo memandang suket-suket ya, memandang sawah ya. Pamaning karo madang, lu adem sepoi-sepoi gue ya. Monggo sing arep gabung maning dipersilahkan ya, maring 02816323336 apa nomor WA 08112540911. Sugeng siang, dapokan Banyumasan.
1: Siang, dapokan Banyumasan Prodo FM Pro 1.
0: Pro 1. Kepriwe ge Mas Kumbang?
1: Alhamdulillah ge, jenengan kepripun?
0: Ya nyong ya sehat ge.
1: Nambah ayu panas ge.
0: Lho ya jelas.
1: Ngawas ireng iki ngawas apa sih?
0: Siki ya putih, ngawas seragam ge dina ki nyong.
1: Kuat parung rapat ya.
0: Iya. Mas Kumbang wis mempersiapkan apa ge nggo Idul Adha?
1: Ya mempersiapkan beduk lah.
0: Beduk? Iya ya.
1: Beduk kaman.
0: Apa gue? Gue ngapa? Ora, apa gue?
1: Membelah.
0: Oh, iya ngerti. Bendo ya, bendo apa?
1: Bendo, gue tali ya.
0: Ngeri temen, gue lina tali gak bendo.
1: Iya, ngantuk, gue karo bal yang ngerti kena. Kayak mesti ngeneng seru kenari sama Miki kayak.
0: Lah gue mbak, dari sah dijaiki nang dalang gue Miki.
1: Lah, dalang suatu sih, kenapa-kenapa dijak.
0: Ya ora apa-apa, sing penting teluan karo Mas Permana gue.
1: Anu, nang iki tembangane anane ning sawah.
0: Iya, nang sawah apa ya kayane?
1: Ora tembangane iki anane ning sawah kok.
0: Oh, ni surilah, ni poniah, ni suka iku maksudnya lagune.
1: Ora maksudnya lagune gue ya mau pengenan nene apa nene.
0: Oh, iya ora ngerti gue nyong. Orang ngemat nak. Judule ke mau kan anu apa jenenge nangis sorwit kenari judule.
1: Terus he?
0: Terus sing sedurunge bocah gunung.
1: Terus maning?
0: Terus ana tumikem.
1: Tumikem.
0: Iya gue.
1: Cukup main gak jenenge lu.
0: Tumikem bae ya, jajal ya.
1: Tumikem bae, jajal kaya ngapa-ngapa yang intau dan suaranya itu loh.
0: Iya gue. Mbuknya jenis judulnya Tumikem, tapi sing nyanyi Sukri gue. Sing nyanyi wong lanang gue. Iya.
1: Tumikem sing lendian.
0: Nek sing nyanyi wong wadon ya kie Celeng Moko, Kamiyati sing nyanyi.
1: Celeng Moko.
0: Apa Banyumas Satria ge, Murni Rahayu. Arep sing ngendi gue?
1: Nini Tumikem mbek mikir mangane.
0: Iya. Oke, siap. Salamnya engko sapa ge?
1: Kiratun ae wis mlebu.
0: Kiratun urung ge?
1: Kiratun Pakdesan terus gawe tarung. Terus Bupak Bu Herdiau ya, Mas Herdi.
0: Heeh.
1: Ora mana karo sapa iki?
0: Mbak Darisa.
1: Darisa, terus Armila, terus juga Mama Siva, Bu Ade, Mama Ade, Bu M, anu Bu MM lah.
0: Siapa gue Bu MM?
1: Muni nggak karo Muni aja sih.
0: Iya, oke.
1: Okay. Baiklah, pokoknya ketahuan.
0: Iya, siap.
1: Terus juga buat Engkang satu. Terus juga buat Mama Siva ya, terus juga buat abang ya, Mama Santika.
0: Iya.
1: Terus Mama Indes. Terus juga bel anak kekebo. Anak kekebo ngerti mereka?
0: Anak kekebo Gudel, Mister Gudel.
1: Ya, Gudel ya, gua kalau Mister Palo gue.
0: Iya.
1: Matang. Terus juga bel sama nyagain. Tunggu kamu gue diputar jaga gitu, nanya apa?
0: Anggi. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, dapokan Banyumasan.
2: Sugeng siang, dapokan Banyumasan Mbak Inka.
0: Iya, sugeng siang, ki Mama Wati ya.
2: Iya lah, dan saya bakal jawain Kak.
0: Iya, priwe sehat.
2: Alhamdulillah, Mbak Inka.
0: Alhamdulillah. Ke lagi ngapa Mama Wati? Awan-awan.
2: Ya, lagi online karo Mbak Inka.
0: Iya.
2: Teng-teng.
0: Ke wis mempersiapkan apa ke menjelang Idul Adha?
2: Lah ya nu tetek-tetek bumbu disit.
0: Bumbu disit lah ya. Sing penting ana bumbune disit lah.
2: Deja.
0: Dagingnya yang burian ya. Gue Miki, Mbak Mines wis mempersiapkan sunduk sate nek.
2: Ya. Aduh, aduh.
0: Ke arep anu lagu apa ge Mama Wati?
2: Lagu kae lah.
0: Melu apa gue?
2: Kumbang Asmara kae lah.
0: Oh, Tumikem.
2: Iya, Tumikem.
0: Oke, siap. Salamnya enggak siapa ge?
2: Salamnya enggak Mas Kumbang. Terus Mbak Carissa. Mbak Mines. Teh Putri.
0: Iya.
2: Mbak Siti. Mama Ida. Mbak Ida. Terus Kaki Radun. Kaki Dasrun. Pak Katim. Mas Herman. Pak Rusyanto. Terus siapa maning ya?
0: Siapa maning?
2: Mas Anto, Mas Sukirno, Mas Ari.
0: Iya.
2: Mama Adek, Mas Gendro. Terus siapa ya?
0: Siapa yo?
2: Siapa sih yang ngedesit? Gue siapa ya?
0: Mas Herman.
2: Gue wis ya.
0: Oh wis.
2: Ayo lah, siapa mi ibalo? Sing angger salam jere rong puluh, sing sepuluh gue ngasuk mami.
0: Anu kelalen dehan gue.
2: Dah iya kok orang butul-butul dan tante ini jere anu dari sepuluh dene gue ngasuk mami orang butul-butul siapa gue ya mbak? Sing arep salami.
0: Iya gue kena.
2: Terus Mbak Rusti, Mak Indel. Terus apa maning sih ya?
0: Siapa maning?
2: Terus ya, lawis lah ya.
0: Wis ke?
2: Oh ya, gudel, kue gudel. Wis lah, mau kakein ya Mbak Ika.
0: Oke, okay, siap.
2: Kue namanya gak ngasuk maningnya kenal ya.
0: Enggi.
2: Terus sang badah hadiahnya Mbak Ika.
0: Bener gue. Siap, Duh, siap.
2: Makasih ya Mbak Inka.
0: Enggi sami-sami.
2: Ya tak tunggu lagunya Mbak Inka.
0: Enggi.
2: Ya makasih.
0: Oke baik siap ya. Oke sing arep gabung maning monggo silahkan. Tak wacakna sing mlebu maring WA ya. Sugeng siang Mbak Inka. Sugeng siang. Mau titip salam buat Bapak Hadi Iskandar, Ibu Sri Miatun di Mekar Harjo, Kota Banjar. Dari anak tengah, terima kasih banyak Mbak Sami-Sami. Siap, siapakah di sana anak tengah? Anu, apa jenengnya tebak-tebakan ya, ya siapa gue anak tengah ya. Matur nuwun gewis gabung maring WA. Sugeng siang, dapakan Banyumasan.
3: Sugeng siang, sugeng nyambut gawe.
0: Lagi nyambut gawe gue, Pak Sugeng.
3: Iya, sugeng nyambut gawe.
0: Nangan di?
3: Ya lagi nukang lagi macul.
0: Seregep temen oleh nyambut gawe. Jam semene kudune ya istirahat.
3: Ke nyong ya melu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ke siapa yo?
3: Ala kakine.
0: Kakine siapa? Ki Junong.
3: Iya wis ngerti betak.
0: Iya arep salame enggak siapa gue.
3: Ki nyong ta salame ke kiye ya.
0: Ke priwe.
3: Gue Tan, go kulon lor kidul tengah,
0: umum
3: dubur, sing wadon sing ayu ora ayu ya kabean.
0: Iya.
3: Terus sing lanang ke, sing ganteng orang ganteng, gagah orang gagah ya kabean. Pokoknya pen RRI moga-moga pada waras selamat sehat. Dari motor-motor pada hati-hati, ke akeh wong pada lagi kebegalan motor.
0: Oh, gue.
3: Iya.
0: Nang endi sih gue?
3: Wingi sore nang daerah Jakarta kene ge Pulau Gadung ini.
0: Oh, alah, melas temen.
3: Jangan terlunga, jauh usah pada sana kalah.
0: Iya, rasa nggak bawa motor melaku baik kali lunga.
3: Tidak jadi, anak wong kau bawa motor, gue wong papat sekalian.
0: Oh, alah, jangan melas pisan.
3: Jadi pada hati-hati, lunga-lunga, pada singa hati-hati. Anggar orang kebati, rasa pada lunga-lunga.
0: Iya, benar gue.
3: Iya, lagunya yang apa gue?
0: Arab Tumikam.
3: Apa tarlingnya gelam?
0: Apa riwe?
3: Tarlingnya gelam.
0: Tarling, orang nana kita tarling, anane lagon Dawet Ayu, Banyumas Satria, Nyisurilah Niponiah Nisuka, Karo Celeng Mogok.
3: Siapa ini siapa sih? Ini aku klonang klan.
0: Tumikem ya kena ya Tumikem lah.
3: Tumikem nubong skisut.
0: Lah, repapa.
3: Orang papa gue.
0: Iya, orang papa gue.
3: Ya, ya matur nuwun.
0: Oke.
3: Kepareng, mau semuanya sejangkau siar.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Junong wis gabung. Sugeng siang Dopokan Banyumasan.
4: Sugeng siang Dopokan Banyumasan. Assalamualaikum Mbak Inka.
0: Waalaikumsalam. Priwe kabare ki Kiradun?
4: Ya waras ya.
0: Waras lah ya. Ki puasa apa wis medang?
4: Lho ya wis medang bolak-balik.
0: Waduh, mantep.
4: Medang banyu kok medang bolak-balik.
0: Kiradun, kau wis mempersiapkan apa ke menjelang Idul Adha?
4: Cilik ya, nyiap nasi mayer baik ke.
0: Apa gue?
4: Sindik.
0: Sindik ya, bumbunya wis siap burung?
4: Lo yo wis siap pepek kayu.
0: Wah, dari sereng lah ya nang nini nek.
4: Dari sereng ya, tau saya dari ngocar ngacir.
0: Nah iya gue. Iya, enak banget gue nyate embe ya, enak banget gue.
4: Iya.
0: Oke, Kiradun kirim salam-salamnya enggak sapa Ki?
4: Ya salamnya gue Mbak Wati, gue wujud tentani, gue wujud tentani kan. Oh iya anjir lupin, itu kok cengang-cengang kirim Mbak Wati kan, orang menjedut. Kakak kiki baik. Jadi kayak mutan wingi sore apa pribe kayak.
0: Anu kenang apa gue wingi sore?
4: Kalau nyiduk kok nih kak.
0: Terus?
4: Wingi baik.
0: Alam gak usah pemaning.
4: Sorbit kenari ada kepe enak ini sorbit kenari.
0: Nah iya gue dijaki dalang
4: Iya kepak dalang diwati.
0: Kasi
4: Junong gue tumben ya. Ayo ini sebagi apa ki? Nenggala.
0: Embu gue orang arti gue.
4: Ngebuita, ini kota sari. Terus gue makasih Mbak Sasa, Mbak Suno. Terus gue masih di KDM, Mbak Mines. Terus gue Bides, gue Mr. Palo. Gue kaki kumbang, ya ngomong lagi sih Pak Gendam, Gendam orang medun-medun. Ayo, isi yang Mbak. Mbak yang sehat, ya kata. Terus lagunya, ya, nama Mbak Inka.
0: Lagunya Ana Tumikem. Terus lagun Dawet Ayu, gerap sing ngendi ke?
4: Nah, sing jaluk sing mokok baik gue lah.
0: Sing mokok, celeng mokok ke?
4: Iya, celeng mokok.
0: Iya. Oke, siap.
4: Salam gue untuk Mbak Tarisa.
0: Yang
4: jadi kekasihku.
0: Yang
4: di sana Mas Permana. Tapi yang neng dhuwur Mbak Inka.
0: Iya. Nek nang mburi ki priwe?
4: Nek karo kaki kaki.
0: Nek nang ngisor karo sapa?
4: Karo kaki kaki karo kaki kumbang.
0: Oh, iku we.
4: Pada ora kan dindel nawar nang ngisor iki kaya kae. Sering kok kasihku Mas Permana.
0: Oh, ala.
4: Kumbang glenak glenike.
0: Jen, pada laris manis temen ya.
4: Iya, pada teyengan
0: nih. Iya, jen. Lumayan.
4: Soroli kayak gini.
0: Nah gue yang dulu rolling iso rolling ya.
4: Ada pinter banget kok.
0: Bener gue.
4: Iya. Berusti.
0: Saya
4: mawon baik kak.
0: Oke.
4: Mainnya mas tenun sehat-sehat ya baik kak.
0: Siap.
4: Tenun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita lagu disit ya. Anak Tumikem ge ya. Sing nyanyi Sukri. Mongko anak siwa ana waktu ke soalnya celeng mogok lagune sangang menit ya. Nek si ana waktu mongko tak tanpa maning ya teleponnya.

0: Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Ya, gue tuh mikem ya, mikiano kembang desa apa ya kayaknya ya. Meskipun jenenge tuh mikem aja salah kayak mas kumbang ya, gue kembang desa ya, kayak sing ngejar-ngejar. Oke ya, kayak berhubung lagu celeng mogok anak sangang menit ya, kayak nyong pamitan sisan lah ya sekarang dopokan Banyumasan. Matur nuwun sing wis pada gabung, moga-moga sehat selalu ya, terus juga semangat dinakie ya, sing lagi panas-panasan yang ngiyup disit karo ngombe ya ben ora dehidrasi kowe ya. Esok-esok ketemu maning karo nyong ya, dina apa ya ketemune ya, dina minggu tok ding ya. Dina minggu ketemu maning karo nyong ya iku ya. Engko moga-moga ke anak dopokan maning dina Selasa ya karo dina Kemis ya, dongakna bae anak dopokan Banyumasan nang dina Selasa karo dina Kemis ya ke. Lagune tak puterna ya, lagu terakhir anak celeng mogok sing nyanyi Kamiyati. Matur suwun sing wis pada gabung ya, nyong pamit sekang dopokan Banyumasan kelilan.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Siang. Mendengar informasi mengenai jelang Idul Adha peran juru sembelih halal jamin kehalalan daging kurban. Akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 25 Mei 2026, dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warta Siang selengkapnya bersama saya Inka Mutiara.

0: Informasi yang pertama, Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Banyumas mengimbau seluruh elemen masyarakat dan panitia kurban untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan dengan aman dan sepenuhnya memenuhi standar syariat Islam. Berikut laporan Ananda Rizky.
1: Memasuki momentum menjelang Hari Raya Idul Adha ke 1447 Hijriah, kesiapan pelaksanaan ibadah kurban menjadi perhatian penting di Kabupaten Banyumas. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengimbau seluruh elemen masyarakat dan panitia kurban untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan dengan aman dan sepenuhnya memenuhi standar syariat Islam. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Kabupaten Banyumas, Agus Setiawan SOSI, menjelaskan bahwa peran juru sembelih halal atau juleha menjadi mitra yang sangat strategis dalam mengawal momentum ini. Kehadiran juleha dinilai sangat membantu keterbatasan tenaga Kemenak secara praktik langsung di lapangan.
2: Selama ini yang sudah kita berikan pembinaan, pengarahan aja gitu, sehingga kita yang mengarahkan, berikan pembinaan, mereka yang mengeksekusi di lapangan. Intinya itu, sehingga nanti masyarakat itu bisa terpuaskan dari syarat-syarat halalnya, kehalalannya dalam hal penyembelihan, tetelannya, dan lain sebagainya, sampai dengan bisa nikmati oleh keluar ke yang ada di Kabupaten Banyumas ini dengan baik-baiknya.
1: Lebih lanjut, guna memastikan seluruh proses di lapangan berjalan sesuai syariat, Kemenak Banyumas juga mengerahkan para penyuluh agama Islam yang tersebar di setiap desa untuk melakukan pengawasan. Langkah ini diambil karena di lapangan masih sering ditemukan beberapa kesalahan fatal dalam proses penyembelihan hewan kurban. Agus membeberkan, kesalahan yang paling sering dijumpai diantaranya adalah perlakuan kasar atau pemaksaan saat menggulingkan hewan. Selain itu, masih ada panitia yang terburu-buru melakukan pengulitan atau memotong kepala sebelum hewan benar-benar mati sempurna.
2: Hati-hati, termasuk juga dalam hal proses penyembelihannya, jangan disiksa hewannya, karena penyiksaan hewan itu ternyata juga mempengaruhi dengan kualitas dagingnya di saat stres dan lain sebagainya, yaitu sesama makhluk Tuhan, ya gitu ya. Kita tidak boleh semena-mena, gitu, apalagi dalam mengakhiri hidup kan. Kalau manusia itu kan juga ada husnul khotimahnya ya gitu ya. Akhir yang baik tentunya kita terhadap tumbuhan, terhadap hewan, terhadap semua isi dunia ini juga harus memperlakukan yang sama.
1: Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenak Banyumas terus mengoptimalkan peran para penyuluh di setiap titik desa demi memberikan edukasi berkelanjutan mengenai tata cara penyembelihan yang sah. Melalui langkah ini, diharapkan seluruh panitia kurban di masyarakat dapat memahami sekaligus menerapkan aturan main yang sesuai dengan syariat Islam. Terakhir, Agus mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha tahun ini tidak hanya sekadar sebagai ritual ibadah tahunan semata. Ia berharap prosesi kurban bersama ini dapat menjadi wadah sosial yang efektif untuk mempererat tali persaudaraan, keguyuban, serta kerukunan di tengah masyarakat. Ananda Rizky melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesiapan juru sembelih halal atau juleha menjadi hal yang krusial. Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
3: Dapat membantu menjaga kebersihan serta penanganan daging kurban agar bisa lebih higienis. Peran mereka juga bisa memastikan penyembelihan hewan kurban menjadi tertib, aman, dan sesuai dengan standar yang dianjurkan.
4: Menurut saya juga sangat penting untuk hadir karena mereka memastikan proses penyembelihan sesuai dengan syariat. Dengan begitu masyarakat menjadi lebih tenang dan yakin dengan daging kurban yang mereka akan terima.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau Juleha Kabupaten Banyumas terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia guna memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Juleha Banyumas, Darmawan Adi Pranomo ST, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
5: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau Juleha, Darmawan Adi Pranomo ST, dan akan membahas mengenai peran Juleha dalam menjamin kehalalan daging kurban. Izin Pak Darmawan, boleh dijelaskan Pak, sebenarnya apa sih Pak Juleha dan bagaimana perannya dalam pelaksanaan ibadah kurban sendiri Pak?
6: Oke, akan saya coba jelaskan. Juleha itu adalah sebenarnya singkatan dari Juru Sembelih Halal ya. Kalau kita bergabung dalam komunitas atau organisasi masyarakat berbasis kompetensi, yaitu Juru Sembelih Halal Kabupaten Banyumas. Kita berdiri dari, kalau Juleha Nasional itu berdiri dari 2016. Kemudian kalau Juleha Banyumas itu dilegalkan atau didirikan di tahun 2021. Itu kita terdiri dari kurang lebih 400 anggota seluruh Kabupaten Banyumas. Kemudian kita punya anggota yang sudah tersertifikasi kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi Halal Slaughter Officer Indonesia, itu ada sekitar 30-40 orang, dan itu tersebar di 27 kecamatan. Kita bergerak di siar sembelih halal, yaitu mengedukasi masyarakat dan mengedukasi takmir masjid, kemudian panitia-panitia kurban, kemudian penyembelih-penyembelih harian, terus pemilik RPA, RPH atau rumah potong hewan untuk memiliki kompetensi di mana mereka bisa menyembelih sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh negara ataupun oleh agama. Seperti itu, kurang lebihnya mungkin seperti itu.
5: Oke, kalau tadi Bapak bilang ada syaratnya. Sebenarnya apa saja sih Pak keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seorang juru sembelih sendiri Pak?
6: Oke, untuk syarat yang paling dasar adalah muslim. Ya, kemudian akil balik, kemudian memiliki concern untuk mengikuti setiap jenis pelatihan atau bimbingan teknis yang kita adakan, aktif untuk berorganisasi, kemudian mau belajar ya cara-cara penanganan atau penyembelihan hewan yang dipersyaratkan tersebut.
5: Oke, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya gimana sih Pak proses penyembelihan yang sesuai syariat Islam sendiri Pak?
6: Oke, saya jelaskan tapi tidak terlalu panjang ya, secara singkat saja. Syarat utamanya adalah sebenarnya kita punya dari dasar kompetensi, yaitu 10 dasar kompetensi Undang-Undang tahun 147 tahun Undang-Undang nomor 147 tahun 2022 mengenai kompetensi juru sembelih halal. Tapi secara umum bisa kita persingkat, ada 3 atau 4, yaitu penguasaan terhadap alat, di mana alat itu harus mumpuni, itu yang sering kita pahami adalah pisau yang cukup tajam atau memenuhi syarat untuk penyembelihan, kemudian keterampilan untuk merobohkan, untuk menangani keserawan ya, kesejahteraan hewan tersebut, dan bisa melakukan setiap pelaksanaan tugas sesuai syariat yang dilaksanakan. Sebenarnya syarat utamanya itu sih.
5: Oke, lalu Pak, gimana upaya Juleha Banyumas sendiri dalam meningkatkan kualitas dan jumlah juru sembelih halal di daerah sendiri?
6: Oke, kita berdiri dari tahun 2000, kita merintis dari 2019 ya, kemudian kita dilantik itu awal itu tahun 2021 di Mafaza. Waktu itu kemudian kita bersinergi dengan Kemenag, dengan Basnas, dengan induk kami yaitu Dinas Pertanian, di mana kompetensi kita itu memang berada di bawah Dinas Pertanian. Kemudian kita kerjasama dengan BPCPH, kita kerjasama dengan Takmir-Takmir Keasid seperti Forkotamas ya, Forum Komunikasi Takmir Kabupaten Banyumas. Kita sudah melatih di hampir 27 kecamatan, sudah pernah kita setiap tahun secara evaluatif mengadakan pelatihan manajemen kurban untuk setiap pengurus atau panitia kurban di seluruh Kabupaten Banyumas. Kita bimteknya sudah lebih dari lebih dari 10 kali selama mengadakan pelatihan di Kemenag, mengadakan pelatihan macam-macam lah. Dan kemarin puncaknya kita mengadakan pelatihan manajemen kurban di Masjid Agung dengan peserta 250 orang. Kemudian hari berikutnya kita apel siaga di Kediaman Bapak Bupati di Pendopo Sipanji, apel kesiagaan untuk menghadapi Idul Adha 1447 Hijriah. kurang lebih mungkin seperti itu.
5: Oke, terakhir Pak, apa pesan singkat atau imbauan untuk para juru sembelih nanti agar proses penyembelihan berlangsung lancar, halal dan higienis dan menghasilkan daging yang berkualitas, Pak?
6: Oh, mungkin saya kasih pesan kepada teman-teman yang bertugas untuk selalu amanah, karena setiap kurban yang kita diamanahi untuk melaksanakan tugas adalah menjadi sumber amal jariah, dan jangan sampai menjadi sumber dari dosa jariah akibat tata laksana kita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan syariah. Mungkin seperti itu saja.
5: Terima kasih Bapak atas wawancara bersama RRI.

0: Mendengar informasi selanjutnya, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DP3 Purbalingga memastikan stok hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini secara umum dalam kondisi aman. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DP3 Purbalingga memastikan stok hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini secara umum dalam keadaan kondisi aman. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan dan Rumah Potong Hewan RPH Dinas Pertanian Perikanan dan Perikanan Purbalingga Supriyono mengatakan berdasarkan data pada DP3 Purbalingga bahwa populasi ternak kambing di Purbalingga mencapai lebih dari 260 ribu ekor, domba lebih dari 26 ribu ekor, dan sapi lebih dari 12 ribu ekor. Ia menjelaskan untuk kebutuhan kambing dan domba kurban, Purbalingga dinilai masih mampu mencukupi dari peternak lokal. Sedangkan untuk pasokan sapi kurban, Purbalingga juga disuplai dari luar kabupaten. Ia menjelaskan berkaca pada Idul Adha tahun lalu, jumlah sapi kurban yang dipotong di Purbalingga mencapai 3.200 ekor, sedangkan kambing sebanyak 7.500 ekor dan domba sekitar 1.700 ekor.
2: Stok kita memang, kita kalau kambing, kita itu daerah penghasil. Untuk kambing memang kita daerah penghasil. Kita selain di sini, di daerah-daerah itu, banyak kita ngirim ke Jakarta. Satu bakul bisa bawa 150, ada yang 100.
1: Selain memastikan ketersediaan stok, Supriyono menambahkan Pamka Purbalingga juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan veteriner dan pengawasan administrasi kesehatan hewan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Jelang Idul Adha, harga daging sapi di Banyumas stabil di angka Rp160.000. Selengkapnya dilaporkan Lintang Asra.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi di pasaran terpantau masih stabil. Meski sempat mengalami kenaikan saat momen Lebaran Idul Fitri, harga daging sapi hingga kini belum mengalami perubahan signifikan dan masih bertahan di kisaran Rp160.000 per kilogram. Salah satu karyawan toko daging di Pasar Manis Purwokerto, Aziz, mengatakan harga daging sapi saat ini masih berada di angka Rp160.000 per kilogram. Menurutnya, harga tersebut mengalami kenaikan dibanding sebelum Lebaran Idul Fitri yang sempat berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
4: Sebelum Lebaran 150, Lebaran itu naik sampai 170, tapi turunnya sampai 160 doang gitu. Jadi, enggak 150.
3: Meski harga mengalami kenaikan dibanding beberapa bulan sebelumnya, Aziz menilai kondisi tersebut masih tergolong normal. Menurutnya, harga Rp160.000 per kilogram masih dianggap standar oleh sebagian besar konsumen. Aziz menyebut aktivitas penjualan daging sapi di tokonya sejauh ini masih berjalan stabil. Dalam sehari, toko tempatnya bekerja mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi dari berbagai jenis bagian. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Aziz memperkirakan penjualan daging sapi justru cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi adanya pembagian daging kurban kepada masyarakat sehingga kebutuhan membeli daging di pasar menjadi berkurang. Terkait stok daging sapi, Aziz memastikan persediaan di tokonya masih aman hingga mendekati Idul Adha. Pasokan daging disebut berasal langsung dari peternak sehingga distribusi masih berjalan lancar. Ia menambahkan kelangkaan stok biasanya lebih sering terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri dibanding Idul Adha. Pada periode Idul Fitri, permintaan masyarakat meningkat cukup tinggi sehingga pasokan di pasar terkadang terbatas. Sementara itu, Aziz berharap kondisi harga yang stabil dapat terus bertahan dalam beberapa waktu ke depan. Ia juga berharap penjualan daging sapi dapat terus meningkat dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Lintang Azra melaporkan.
0: Polresta Cilacap berhasil mengamankan sebanyak 20 tersangka kasus pencurian, beserta 23 kendaraan hasil kejahatan termasuk mobil ambulans desa Penggalang yang sempat hilang dicuri. Kendaraan yang ditemukan kemudian diserahkan kembali kepada pemilik tanpa biaya dan akan kembali digunakan untuk pelayanan masyarakat. Berikut Rani Tania melaporkan.
5: Jajaran Polresta Cilacap berhasil mengungkap sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap. Dari pengungkapan tersebut, polisi juga berhasil menemukan salah satu kendaraan yang merupakan mobil ambulan milik desa Penggalang yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat pencurian. Barang bukti kendaraan yang telah ditemukan selanjutnya diserahkan kepada para pemilik tanpa dipungut biaya. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Budi Adibono menyampaikan pengungkapan kasus merupakan hasil kerja Satreskrim bersama jajaran Polsek selama periode Maret hingga Mei tahun 2026. Sebanyak 10 laporan polisi berhasil diungkap dengan lokasi kejadian tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Adipala, Maos, Gandrung Mangu, Panarja, Cimanggu hingga Majenang. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan total 20 tersangka yang berasal dari berbagai daerah seperti Cilacap, Purbalingga, Pangandaran, Tasikmalaya, Jakarta hingga Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Kapolresta, para pelaku memanfaatkan kelengahan korban untuk menjalankan aksinya. Sasaran pencurian berada di berbagai lokasi mulai dari garasi rumah, pekarangan, kos-kosan hingga area persawahan ketika pemilik sedang beraktivitas. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan alat khusus seperti kunci letter T, kunci letter Y, serta soket yang digunakan untuk membobol kendaraan roda 4. Dari hasil pengungkapan kasus, polisi berhasil mengamankan sebanyak 23 kendaraan hasil tindak kejahatan, terdiri dari 3 kendaraan roda 4 dan 20 kendaraan roda 2.
6: Jadi ungkap kasus ini kurun waktu dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2026. Jadi ada berapa TKP rekan-rekan semua di wilayah Adipala, selanjutnya Maos, Gandrung Mangu, Wanareja, Cimanggu, dan juga Majenang. Jadi ada 10 laporan polisi yang sudah bisa kita ungkap. Selanjutnya untuk tersangka, ini kita amankan sebanyak 20 orang tersangka. Ada warga Cilacap, selanjutnya ada warga Purbalingga, selanjutnya dari luar wilayah Jawa Tengah, ini ada dari Pangandaran, Tasik Malaya, selanjutnya juga ada dari luar provinsi, yaitu dari Jakarta dan juga dari Makassar atau Sulawesi Selatan. Jadi seluruhnya tersangka adalah 20 orang. Selanjutnya modus operandi, mereka mengambil barang-barang atau berupa kendaraan bermotor, baik itu R2 maupun R4, ini pada saat seluruh daripada korbannya lengah. Jadi ada yang di dalam garasi, ada yang di pekarangan rumah, ada yang di kos, dan di tempat-tempat seperti di ladang, di persawahan ya, pada saat masyarakat beraktivitas ataupun bekerja.
5: Salah satu kendaraan yang berhasil ditemukan yakni mobil ambulan desa Penggalang jenis Daihatsu Luxio warna putih yang sebelumnya hilang pada 10 Desember 2025 lalu. Kepala Dusun Penggalang, Andi Suroso, mengatakan saat kejadian kendaraan siaga desa itu diparkir di halaman kantor desa dan hilang sekitar pukul 2 dini hari. Dari rekaman CCTV, pelaku diketahui ada 2 orang dan datang menggunakan mobil Brio warna merah. Padahal mobil tersebut merupakan bantuan dari Persatuan Warga Penggalang Bersatu atau PWPB yang merupakan komunitas pemuda asal desa Penggalang yang berada di luar negeri dan digunakan untuk kebutuhan darurat serta pelayanan warga.
7: Tanggal 10 Desember tahun 2025 malam jam 2 diparkir di balai desa. Terekam CCTV. Yang kelihatan 2 orang. Itu ada mobilnya di luar juga setiap harinya, karena untuk mobil ini untuk kegiatan umum kemasyarakatan juga untuk warga masyarakat, mobil siaga desa Penggalang. Ini kronologinya juga dikasih sama PWPB, persatuan dari yang ada di luar negeri, pemuda-pemuda yang ada rantau di luar negeri, yang intinya memberi

Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Informasi selanjutnya, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti belum lama ini meresmikan penggunaan gedung baru serta membuka 3 program studi prodi baru di Universitas Harapan Bangsa UHB Purwokerto. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti baru-baru ini meresmikan penggunaan gedung baru serta membuka 3 program studi prodi baru di Universitas Harapan Bangsa UHB Purwokerto. Dalam sambutannya, Lintarti menyatakan bahwa pembangunan gedung baru ini merupakan komitmen UHB dalam menghadirkan lingkungan akademik yang modern, nyaman, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia juga menilai pembukaan 3 prodi baru menunjukkan upaya nyata UHB dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang kian dinamis. Lintarti berharap UHB dapat terus menjadi mitra strategis pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penelitian, serta pengembangan ekonomi berbasis inovasi.
2: Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Kehadiran fasilitas baru dan pengembangan program pendidikan harus mampu menjadi ruang tumbuh bagi lahirnya generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter, kreativitas, serta kepedulian sosial yang tinggi.
1: Sementara itu, pembina Yayasan Pendidikan Dwi Puspita Iyadi Fahruzin menyerahkan sepenuhnya pemanfaatan gedung baru kepada pihak Rektorat UHB. Menurutnya, gedung baru ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol harapan dan kemajuan lembaga pendidikan. Sementara 3 prodi baru yang diluncurkan yaitu S1 Bisnis Digital, S1 Pariwisata, serta S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, menurutnya menegaskan kesiapan UHB menjadi pelopor inovasi di dunia pendidikan tinggi.
3: Yayasan tidak hanya memiliki tanggung jawab administratif sebagai badan penyelenggara, tapi juga memiliki komitmen moral untuk menyediakan sarana-prasarana yang layak, modern, nyaman, dan representatif agar proses belajar mengajar, penelitian, dan pengadilan masyarakat dapat berlangsung secara optimal untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi generasi masa depan.
1: Adapun pada acara yang sama, UHB juga meluncurkan Neurosen Health Box, sebuah inovasi di bidang kesehatan berbasis teknologi. Inovasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan riset dan kreativitas di lingkungan kampus. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pemanfaatan teknologi face recognition saat memasuki area stasiun membuat proses boarding penumpang menjadi lebih cepat dan efisien. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: PT KAI Daup 5 Purwokerto mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan layanan face recognition khususnya pada periode kepadatan penumpang saat long weekend agar proses boarding berjalan lebih efisien tanpa antrian panjang. Saat ini fasilitas face recognition boarding gate tersedia di stasiun Purwokerto dan stasiun Kutoarjo. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Aset Habibudin mengatakan, penerapan teknologi face recognition merupakan bagian dari transformasi layanan berbasis digital yang terus dikembangkan KAI. Pemanfaatan layanan ini terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data, jumlah pengguna face recognition tercatat sebanyak 3.000 pelanggan pada 2023, meningkat menjadi 436.000 pelanggan pada 2024, dan kembali naik menjadi 836.000 pelanggan pada tahun 2025. Sementara pada periode Januari hingga pertengahan Mei 2026, layanan ini telah dimanfaatkan oleh 292.000 pelanggan. Secara kumulatif, sejak 2023 hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 1,5 juta pelanggan telah menggunakan layanan face recognition di wilayah Daup 5 Purwokerto.
5: Melalui teknologi face recognition, proses boarding menjadi lebih praktis dan juga efisien sehingga pelanggan dapat menikmati pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, khususnya pada masa libur panjang. Kami mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan ini agar perjalanan liburan menjadi lebih praktis, modern, dan ramah lingkungan bersama KAI.
4: Bagi pelanggan yang belum terdaftar, registrasi face recognition cukup dilakukan 1 kali dan selanjutnya dapat digunakan secara permanen di seluruh stasiun. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi akses by KAI maupun melalui petugas registrasi di stasiun. Setelah terdaftar,

0: pelanggan cukup mengarahkan wajah ke mesin pemindai di pintu boarding. Dalam waktu 1-2 detik, gerbang akan terbuka otomatis tanpa perlu menunjukkan tiket maupun identitas fisik. Yanuar Adi melaporkan.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.
2: Pendengar, Norwegia akhirnya kembali mencicipi panggung tertinggi sepak bola dunia setelah absen selama 28 tahun sejak penampilan terakhir mereka pada edisi 1998 silam. Berikut kita ikuti Gemah Piala Dunia 2026 bersama dengan Amanda Aurelia.
3: 28 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi sebuah bangsa yang fanatik terhadap sepak bola untuk sekedar menjadi penonton layar kaca. Sejak terakhir kali menapakkan kaki di Piala Dunia 1998 di Perancis, tim nasional Norwegia seolah terjebak dalam kutukan musim dingin yang panjang. Namun, di musim panas tahun 2026 ini, es itu resmi mencair. Di bawah langit Amerika Utara, sang singa Nordik siap mengaum kembali. Kembalinya Norwegia ke panggung tertinggi sepak bola bukan sekedar cerita tentang kelolosan biasa. Ini adalah kisah tentang sebuah fajar baru, kebangkitan sebuah kelompok yang kini dijuluki publik dunia sebagai The Golden Generation dari Skandinavia. Pelatih kepala Stel Solbakken bersama 26 nama kesatria pilihan akan terbang menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di barisan paling depan rombongan tersebut berdiri dua sosok besar, Martin Odegaard dan Erling Haaland. Dua pemain yang selama ini bersinar di Premier League kini menjadi wajah baru kebangkitan sepak bola Norwegia. Haaland hadir sebagai mesin gol yang menakutkan, sementara Odegaard menjadi otak permainan sekaligus kapten tim. Tim asuhan Solbakken ini tampil nyaris sempurna sepanjang kualifikasi. Mereka bahkan mampu finish di atas Italia mencetak 37 gol dan hanya kebobolan 5 kali. Di lini depan, Haaland tetap menjadi pusat perhatian. Penyerang milik Manchester City itu mencetak 16 gol selama fase kualifikasi dan menjadi simbol perubahan mental Norwegia. Di belakang sang striker ada Odegaard yang datang dengan status juara Premier League bersama Arsenal. Sang kapten menjadi jantung kreativitas permainan Norwegia. Umpan-umpan presisinya, visi bermain yang tenang hingga kemampuannya mengontrol tempo membuat Norwegia tampil jauh lebih matang dibanding generasi sebelumnya. Meskipun Solbakken membawa pilar-pilar mapan seperti Alexander Sørloth, Julian Yersson, dan Sander Berge, kejutan kecil tetap mewarnai pengumuman skuad kali ini. Masuknya kiper muda berbakat Sander Tangvik dari Hamburg SV menjadi sorotan. Pemanggilan Tangvik terjadi setelah kiper utama Mathias Jungeland terpaksa dicoret karena hantaman cedera di saat-saat terakhir. Pengalaman internasional Tangvik yang masih minim kini akan diuji di panggung sebesar Piala Dunia. Di Piala Dunia nanti, Norwegia langsung dihadapkan pada ujian berat. Mereka berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Irak, grup yang mulai dijuluki sebagai grup neraka. Tetapi justru disitulah letak daya tarik Norwegia. Mereka bisa datang tanpa beban besar, namun berpotensi untuk mengejutkan tim-tim unggulan.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, sekian Warta Siang edisi Senin 25 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Enka Mutiara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto siang ini harus berakhir ya. Terima kasih yang sudah bersama saya, menemani saya di siang hari ini. Dan nanti di segmen Pro Dangdut akan ada rekan saya Desi Natalia yang menemani Anda. Dan juga sampai Purwokerto sore ini begitu ya. Saya pamit sekalian pendengar, terima kasih. Saya Inka Mutiara, pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik becak balik ketupat. Ketupat dimakan di hari raya. Kalau cinta sempat tersesat, mau balikan lagi, boleh gak ya? Hai, sekarang siang. Pandemen acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Apa kabar semuanya hari ini? Ketemu lagi bareng sama saya Desi Natalia di sesi Prodangdut Dangdut adalah kita edisi hari ini. Hari Senin 25 Mei 2026 ya. Jadi selama kurang lebih 1,5 jam sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, semua aktivitas Anda siang hari ini akan saya temani dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya. Yang lagi di rumah, yang lagi di pasar, yang lagi ada di kantor, di sawah, di jalan, sampai yang mungkin lagi pura-pura kerja padahal sambil mikirin mantan. Ayo ngaku. Nah, karena siang hari ini tema kita lumayan bikin hati cenut-cenut ya. Temanya adalah kalau di tengah jalan ada kesempatan rujuk atau balikan sama mantan, kira-kira sedulur pro dangdut mau gak? Ini gara-gara lagunya Roma Irama barusan ya, judulnya Rujuk. Jadi ada mungkin banyak pendapat ataupun juga pertimbangan ya, macam-macam ketika ditanya, mau gak sih balikan sama mantan atau mau gak ya rujuk lagi sama mantan sih? Ada yang mungkin bilang bebelah gitu, ngapa balen gitu kan. Oh gak Mbak Desi, luka lama jangan dibuka. Itu mungkin ya bagi sebagian orang. Tapi mungkin ada juga yang bilang, ya kalau dia berubah kenapa enggak. Jadi kalau istilahnya Wong Bayu Mas itu adalah ini, sendal teklek kecemplung kalen, timbang golek mendingan balen gitu ya. Gitu. Nah mungkin pas banget ya, karena tadi lagu pembuka kita siang ini adalah lagu legendarisnya berjudul Rujuk. Ada lirik yang dalam banget. Maksud hatiku datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali. Baru mendengar liriknya aja udah bikin sebagian pendengar mungkin langsung buka galeri lama ya. Ayo dibuka lagi foto-foto atau kenangan-kenangan bareng sama mantan. Jadi untuk Pro Dangdut edisi spesial kali ini gak buka telepon dulu ya. Saya hanya baca WA saja. Jadi silakan buat yang mau kirim WA boleh di 0811-5409-11. Jadi nanti saya akan baca satu-satu. Nah kita mau relax lagi dengan beberapa nomor lagu berikut ini. Pendengar, saya tunggu WA, SMS, voice note-nya. Jadi kalau di tengah jalan itu ada kesempatan untuk balikan sama mantan, kira-kira mau gak? Yuk, sambil mikir, sambil kita jogetan dulu sama lagu dangdut berikut ini.
1: Pro Dangdut Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik mendengar Pro Dangdut, dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita ngomongin mantan, memang gak ada habisnya ya. Kadang yang bikin susah move on itu bukan orangnya, tetapi kenangannya. Hayo, geng, ngekang dasrun, geng, sing jerene pernah muda, ya. Mantannya bira geng Kang Dasrun geng pamaning kaki ratun lah jen kaki nerak. Nah pendengar, apalagi mungkin kalau dulu putusnya itu bukan karena selingkuh, bukan karena toksik ya, anak zaman bocah siki ke arane toksik, tapi cuma karena mungkin ego dan sama-sama gengsi. Nah kira-kira kalau dia datang lagi masih mau kasih kesempatan kedua nggak? Lah Mbak Desi, puro-puro mikir maringana, umur bewis garwis apa gitu? Umur bewis kepala 4, kepala 5 orang mikir mantan. Nah itu bagi sebagian orang yang sudah zaman-zaman generasi kesana lah ya. Tapi untuk yang generasi kesini nih gimana? Tapi namanya cinta kadang tidak mengenal usia juga ya. Nek tiba-tiba lagi neng dalan kayak kaki ratun misalnya lagi berkebun ya ki, neng kebun apa neng sawah, terus kotuk-tukan karo mantan jaluk balen jajal rika ke priwe kelingan sing nang umah ora ya. Iya pendengar, jadi saya akan mengupas sedikit tentang lagu dari Bang Haji Roma Irama, judulnya Rujuk ya. Jadi Rujuk ini merupakan lagu milik si Raja Dangdut Roma Irama. Kalau bahas karya Roma Irama hingga kini telah menciptakan ratusan lagu dan karyanya cukup populer pada masanya. Namun hingga kini masih banyak juga lagu yang masih tetap eksis. Selain itu sang Raja Dangdut juga beberapa kali menciptakan single duet seperti salah satunya bersama si Ratu Dangdut Elvy Sukaesi. Jadi kalau dikasih kesempatan buat rujuk atau balikan sama mantan, kira-kira mau gak ya? Ayo mikir lagi aja dulu ya. Saya tunggu di 0811 5409 11. Kita jogetan lagi dulu aja ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya mau baca-baca beberapa WA yang masuk ya. Apa kabar Matur Nuwun buat Mas Roni di Sokaraja. Aduh Abang Roni, pulanglah kau Abang. Kan ada lagunya ya. Mbak Desi, kalau mantan ngajak balikan saya mau, asal dia asal apa nih? Asal dia jangan ngajak pinjam uang lagi. Ini kayaknya pengalaman hidup ya. Waduh, Mas Roni kalau jadi laki-laki tuh ya jangan sampai pasangannya tuh nembung ya. Kalau emang Mas Roni sayang, cinta ya berikan yang terbaik begitu. Jadi cinta itu tidak hanya butuh kata-kata, tetapi juga butuh tindakan. Salah satunya adalah tanggung jawab gitu. Jadi kalau misalkan pasangannya Mas Roni sampai nembung pinjam uang lah, ini berarti dipertanyakan apa gunanya Mas Roni dong. Harusnya Mas Roni itu ngasih, bukan matre ya. Tapi kan kita harus berbicara realita. Setuju gak ibu-ibu yang di rumah? Oke, ada Mbak Wulan di Aji Barang, terima kasih. Mbak, kalau aku gak mau balikan, sekali disakiti cukup jadi pelajaran. Wah, mantap ini, tegas banget buat Mbak Wulan ya. Jadi kalau kata orang-orang sekarang tuh, mantan itu cukup dikenang, bukan diulang, asik. Jadi gimana nih kalau di tengah jalan engganen pendengar atau pandeman Pro Dangdut itu diberi kesempatan atau ada kesempatan buat balikan sama mantan, kira-kira mau gak ya? Kalau mantannya berubah dan berkomitmen untuk bertanggung jawab, kayaknya boleh tuh dipertimbangkan ya. Ya wis, saya masih menunggu bersamanya pendengar. Saya tunggu di 08 11 24 09 11, atau di, iya, di situ aja. Kita gel-gel lagi ya. Asik. Serrrr.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah, sedulur, kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita, masih bersama saya Desi Natalia. Jadi kita temanya adalah rujuk ya. Jadi kalau misalkan boleh, kalau boleh berpendapat dari sisi saya nih. Kalau balikan sama mantan itu sebenarnya boleh-boleh aja, asal ya, asal nih masalah yang dulu itu sudah selesai, sudah berdamai, sudah menerima, sudah ikhlas, sudah legowo gitu ya. Dan yang pasti harus sama-sama sudah dewasa, dan bukan cuma karena kesepian begitu ya. Karena kadang kita bukan kangen orangnya, tetapi karena kangen diperhatiin aja begitu. Setuju gak sih? Nah, kalau pendengar Prodangdut sendiri gimana? Tim yang balikan atau cukup menjadi kenangan aja? Jadi beberapa pertimbangan tersebut harus benar-benar ditelaah, dipahami, dirasakan, dicerna dengan baik-baik gitu ya. Dipikir-pikir lagi, dulu tuh pisahnya karena apa? Terus kalau misalkan balikan lagi, apakah bisa diperbaiki? Jadi benar-benar harus, masalah yang dulu harus sudah selesai. Kemudian harus juga sama-sama dewasa. Dewasa artinya bukan hanya menerima baiknya aja, tetapi juga mau menerima sisi buruknya si pasangan atau si mantan ini, begitu. Dan kemudian alasan balikannya itu bukan karena kita kesepian ya, tetapi karena memang kita butuh, kita merasa perlu, kita merasa aman, kita merasa sempurna kalau kita balikan. Tapi kalau ternyata balikan hanya karena biar gak kesepian, ya gak usah kali ya. Kan rasa sepi sebenarnya bisa kita alihkan dengan kesibukan yang lain, dengan memperbanyak kegiatan gitu. Jadi lagi-lagi nih, kalau misalkan Anda di jalan ada kesempatan untuk balikan sama mantan atau rujuk dengan mantan suami atau mantan istri, ya. Kira-kira gelem apa orang gue? Yuk, sambil mikir lagi yuk. Saya tunggu di 08 11 540 911. Kita gel-gel lagi yuk. Tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, masuk lagi WA-nya di sesi Pro Dangdut siang hari ini Senin 25 Mei 2026. Ada Mas Dede di Kalibagor ya. Mbak Desi, saya mau balikan kalau mantan saya yang sekarang belum punya suami lah. Sampean mah jaluk dikebuki wong se-RT ya. Yang namanya kalau balikan ya berarti harus sama-sama single dong. Kalau yang satunya masih ada pasangan, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba kita mencintai seseorang sing wis genah-genah ada yang punya. Itu sama aja kita membiarkan luka menganga di depan mata. Jangan jadi pebinor ya, perebut bini orang itu gak boleh. Kata ustadz juga gak boleh. Jajal singan atakan maring ustadz sing nang religi pagi ya. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya mencintai seseorang yang masih bersuami? Lah, Rika manjaluk dirajam tong-tongan nih Mas Dedi ya. Ada Mbak Sinta di Purwakarta Timur. Halo Mbak Sinta. Mbak, aku pernah balikan 3 kali sama mantan yang sama, akhirnya putus juga. Nah, ini dia, ini episode lama diputar ulang. Jangan mengulang luka untuk kesekian kalinya ya. Wah, ini udah sampai 3 kali, berarti benar-benar sebenarnya gak bisa disatukan. Nah, makanya harus, itu tadi ya di awal, kalau kita mau balikan itu kayaknya memang harus dipertimbangkan segala sesuatunya. Diingat-ingat lagi, dulu tuh putusnya kenapa gitu. Dan dipertimbangkan lagi juga ketika akan kembali bersama atau rujuk atau balikan, apakah kita benar-benar sudah sama-sama dewasa. Dewasa dalam arti tidak hanya menerima baiknya aja, tetapi menerima buruknya dia juga. Karena dalam hubungan itu kan tidak melulu soal hal yang baik, pasti akan ada kerikil-kerikil tajam asik. Begitu, terima kasih ya buat Mas Dedi dan juga Mbak Sinta. Yuk yang mau gabung masih saya tunggu sampai jam 3 sore aja. Jangan lupa yang punya pantun dong, boleh atau dikirimin di sini ya di sesi Pro Dangdut kali ini. Kita juga minta maaf banget sekali lagi belum bisa untuk menerima telepon ya. Kita hanya SMS, WA dan juga voice note aja. Yuk, saya mau ngajakin pendengar lagi untuk gel-gel dengan 2 nomor lagu berikut ini. Asik. Jangan kemana-mana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih dari jantung kota Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman. Di balik studio kaca yang sangat luar biasa ini, masih ada saya Desi Natalia yang siap menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Tekan jam 3 sore baik. Nah, ini saya mau bagi sebuah renungan cinta. Alah. Mbak Desi kayak iya-iya banget membagi renungan cinta. Ini harus didengarkan dulu ya. Kadang hidup itu lucu ya. Waktu bersama malah sering bertengkar, pas udah pisah malah saling kangen. Nah, ye, siapa ye? Kaki Radun kayak gue lagi. Mama Luna, Mas Bartisun, ya halo, jangan kangen banget aku. Ini, tapi sedulur ya, kalau memang cinta itu masih ada dan dua-duanya mau berubah, mungkin rujuk itu bukan sebuah kesalahan. Karena tidak semua perpisahan harus berakhir jadi musuhan, cie. Tapi ada istilah juga yang mengatakan bahwa baikan tapi belum tentu balikan. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan awal ya, kira-kira kalau misalkan dalam hidup ini pendengar Pro Dangdut itu ada kesempatan untuk balikan atau rujuk ya bareng sama mantan, kira-kira mau gak? Ada yang mau, ada yang ogah gitu ya, ada yang mungkin galau, ada yang mungkin galaunya aduh tewas udah jalan sama yang baru, ini si mantan malah datang. Nah, yang masih jawabannya hanya ada di hati Anda ya. Yuk, tapi boleh deh kalau mau sharing-sharing di sini, sharing pengalaman, sharing cerita hidup soal mantan yang ngajakin rujuk, silahkan di 0811 5401911. Kita gel-gel lagi yuk. Asik, seru.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, tidak terasa sudah hampir di penghujung Pro Dangdut siang hari ini. Dan ternyata dari banyak WhatsApp yang masuk, jawabannya beragam. Ada yang mau balikan, ada yang trauma, ada juga yang bilang lihat situasi dan kondisi. Dipertimbangkan lah ya, lihat situasi dan kondisi. Tapi satu yang pasti ya, cinta memang kadang bisa pergi, tapi kenangan seringkali tinggal lebih lama. Itu tadi ya. Jadi memang kita benar-benar harus mempertimbangkan segala sesuatunya ya. Oke, beli sate di Pasar Wage, makanya sambil minum jamu. Kalau mantan datang untuk ngajak ke hatinya, jangan lupa pikir sehat dulu. Ini pantunnya maksa banget ya. Intinya gitulah ya. Kalau mantan mau ngajakin balikan, kita harus mikir ulang dulu deh. Oke, sedulur Pro Dangdut, terima kasih sudah bersama saya Desi Natalia siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga yang masih sendiri segera dipertemukan dengan pasangan yang terbaik, dan yang masih bersama semoga langgeng abadi, jaya sentosa ya. Dan yang lagi galau karena mantan, semoga segera menemukan jawaban terbaik. Saya pamit undur diri, tetap semangat menjalani hari, tetap bahagia, dan jangan lupa Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto Sore edisi Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, kami informasikan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
3: Allah

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Semoga sore hari ini Anda bahagia, sehat, dan optimis tentunya ya. Kita sudah menaklukkan hampir hari Senin kali ini pendengar, dan kami menyapa Anda di dialog UMKM. Kita sudah bersama dengan narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum Bapak atau Mas ya manggilnya ya.
3: Mas aja,
2: oke. Okay. Dengan Mas siapa ini, Mas?
3: Mas Yoga.
2: Mas Yoga, oke, okay, baik. Jadi pendengar sore hari ini kita di segmen UMKM bicara bersama dengan Mas Yoga Santoso. Beliau ini merupakan owner Makyozi.
3: Ya,
2: Makyozi itu kepanjangan dari apa?
3: Makyozi itu sebenarnya untuk maknya itu nama makaroninya.
2: Mm-hmm.
3: Untuk Yosinya itu nama tokonya.
2: Oh, Yosi itu nama tokonya.
3: Iya, gitu.
2: Oke, baik. Jadi di segmen UMKM bicara ini kita bicara soal usaha dan kreasi rasa camilan makaroni keju. Jadi mungkin pendengar atau juga pemirsa YouTube RRI Purwokerto bisa melihat di meja studio kita sudah ada makaroni keju ini ya, Mas ya.
3: Iya,
2: dengan itu. Variannya macam-macam atau original keju saja?
3: Untuk variannya kita ada makaroni keju original, mm-hmm. ada pedas, ada varian coklat, terus barbecue, mm-hmm. jagung manis, labu, sama balado kita ada.
2: Oke. Okay.
3: Cuma untuk yang best sellernya memang yang di originalnya.
2: Originalnya yeah. aja, oke, okay, baik. Ya, Mas biasanya kalau bicara kuliner itu kan identik dengan perempuan ya, emak-emak nih. Tapi yeah, alhamdulillah nih malah justru Mas Yoga ini malah justru menggeluti bidang ini. Sudah berapa lama Mas menggeluti bidang ini, Mas?
3: Untuk usaha ini udah alhamdulillah sudah berjalan dari 2020.
2: Mm-hmm.
3: Itu awal bulan Februari kita merintis untuk usaha ini.
2: Oke.
3: Okay. Awalnya memang ini usaha si istri.
2: Okay.
3: Usaha istri berjalannya waktu. Akhirnya untuk apa media sosial dan online shopnya saya yang pegang. Akhirnya saya yang terjun untuk ke usaha ini.
2: Oh, oke. Okay. Jadi berawal memang kalau bagian produksi adalah istri.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay.
2: Bagian medsos marketing Mas.
3: Iya.
2: Yoga
3: betul,
2: gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Itu dari 2020?
3: Iya, dari 2020.
2: Dari 2020. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi perjalanan 2020 ke 2026 itu kan gak mudah ya.
3: Yeah.
2: Sebelum Mas Yoga akhirnya memutuskan untuk di bidang usaha ini, sebelumnya usaha di bidang apa ini, Mas?
3: Dulunya saya memang basicnya memang dulu sebelum ke terjun usaha ini, saya dulunya pernah menggeluti digital marketing.
2: Hmm.
3: Seperti itu Meta Edge, SEO, dulu pernah

0: yang membuat Makyozi ini bertahan dalam kurun waktu hampir 6 tahun ini?
1: Alhamdulillah, sampai saat ini Makaroni Keju Makyozi bertahan sampai saat ini, yaitu salah satunya dari segi produknya itu memang kejunya memang terasa banget sekali, gigit itu memang langsung terasa kejunya gitu. Terus untuk yang kedua itu pelayanan dengan customer. Calon pembeli kita atau para reseller kita mau chat ada keluhan apa atau mau chat jam berapa, insya Allah kita siap gitu. Itu yang pelayanan untuk customer dan reseller. Terus untuk selanjutnya untuk pengiriman, kita pengiriman selalu mengedepankan konsumen. Jika misalkan ada kerusakan atau apa, kita akan ganti. Itu untuk pelayanan kita terhadap ke apa customer atau reseller kita.
0: Oke. Jadi yang dikedepankan memang kualitas dan garansi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. keren luar biasa. Jadi Mas Yoga, apa yang membuat usaha cemilan Makaroni Keju ini berbeda dengan produk lainnya di pasaran, Mas? Yang membedakan apa?
1: Yang membedakan untuk cemilan ini tekstur dari produknya sendiri itu memang sekali gigit itu memang terasa banget itu kejunya. Dari customer-customer yang bilang itu memang kalau sekali gigit itu langsung terasa kejunya. Terus biasanya kalau misalnya udah buka itu biasanya langsung habis. Itu untuk dari segi produknya gitu. Terus untuk segi pemasaran yang lain, untuk yang lain offline memang Makyozi baru merintis untuk yang offline-nya.
0: Oh,
1: itu.
0: Malah justru viralnya atau ramenya di online ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa atau yang membedakan dengan produk yang lain ya, mengutamakan kualitas itu tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Kemudian tadi sempat di-spill juga nih beberapa varian, tapi boleh lebih detail lagi yang dari beberapa varian yang dibawa ini, variannya apa aja, terus kemudian yang paling diminati yang mana, Mas?
1: Untuk yang saya bawa ini ada varian makaroni keju varian original, ada makaroni keju varian pedas, sama makaroni keju varian coklat.
0: Oke. Oh, ada coklatnya.
1: Ada coklatnya keju, ya? Gitu. Tetap yang best seller itu memang yang originalnya. Rasa keju originalnya itu yang best seller.
0: Oke, baik. Kemudian untuk bahan dasarnya, Mas. Kesulitan gak sih untuk mencari bahan dasar dari makaroni keju ini?
1: Untuk bahan dasar, alhamdulillah kita dari 2020 sampai sekarang alhamdulillah tidak ada kesulitan untuk mencari bahan baku. Untuk kejunya memang kita menggunakan keju pilihan, terus untuk telurnya kita dari peternak langsung, jadi kita mudah untuk mendapatkan bahan bakunya. Gitu.
0: Oke, baik. Nah kemudian dari tahun ke tahun gitu, mungkin bisa bicara soal suka dukanya ketika membuat produk UMKM ini, Mas. Apakah langsung diterima di masyarakat atau ada beberapa hal dulu nih, biasanya orang kan sebelum sukses ada aja kendalanya gitu ya, Mas?
1: Iya,
0: ya. Kalau Makyozi sendiri gimana nih?
1: Kendalanya memang karena dulu memang udah terjunnya di online, cuma untuk brandingnya belum berjalan.
0: Yes.
1: Akhirnya untuk brandingnya akhirnya tertinggal. Besok penjualan yang di online memang lakunya terlaris, memang terlaris. Cuma untuk branding yang kemasan seperti ini memang agak terlambat. Karena terlaris di online shop itu memang yang kemasan biasa.
0: Oke.
1: Hanya menggunakan pakai plastik
0: bening dan stiker
1: ya,
0: aja.
1: Okay. Itu yang terlaris. Cuma untuk mengeluarkan kemasan seperti ini saya agak terlambat.
0: Nah ini itu sudah cantik gitu. Begini tuh sudah berapa lama atau baru berapa lama nih?
1: Kemasannya bukan seperti ini. Terus ada pelatihan dari Meteorologi Purbalingga dengan konsep membetulkan kemasan sesuai dengan aturannya. Akhirnya ini pembuatan kemasan yang baru dari pelatihan dari meteorologi.
0: Oke, baik. Jadi tentu kan ada perbedaan ya, Mas ya. Ketika belum seperti ini dan sekarang sudah seperti

0: Ini untuk biaya produksinya pasti lebih banyak yang sekarang ini ya.
1: Iya, betul.
0: Ini berarti mempengaruhi kepada harga penjualan kah?
1: Iya, untuk HPP memang kita dari awal memang sudah kita up untuk kita apa namanya untuk spend kita ada produk yang retur. Gitu. Karena kita sekarang kan kebanyakan plastik itu sekarang naik. Sekarang
0: betul.
1: Naik. Namun kita alhamdulillah kita masih untuk harganya kita masih tetap untuk varian ini kita masih tetap karena kita sudah spending up untuk harganya gitu. Sudah ada up marginnya kita sudah siap jika bahan baku atau plastiknya sekarang itu naik gitu.
0: Oke, baik. Jadi kalau kita bicara soal harga-harga yang pada naik gitu ya, mempengaruhi ini juga nggak sih harga makaroni keju ya, Mas Yoga?
1: Untuk harga sih kita enggak gitu pengaruh banget ya. Untuk yang kemasan gini kita malah enggak kita masih di 15.000. Kalau dari awal kita memang 15.000 untuk harganya.
0: 15.000.
1: Iya, 15.000.
0: Ini semua kemasan harganya 15.000.
1: Iya, untuk kemasan yang standing pot-nya. Untuk yang kemasan yang toples itu kita di 25.
0: 25.000.
1: Iya.
0: Oke, pasti akan beda ya karena kemasannya juga beda. Tapi untuk gram-gramnya
1: lebih panjang yang toples.
0: Lebih banyak yang toples. Yeah. Oke, baik. Nah, kemudian Mas, proses untuk menciptakan rasa baru untuk produk makaroni kejunya seperti apa?
1: Untuk kemarin kita launching makaroni keju dengan varian rasa labu. Oh. Kita memanfaatkan bahan dasar yang ada di sekitar kita. Karena saya melihat labu itu biasanya tidak jarang peminatnya atau tidak digunakan itu. Terus saya searching akhirnya manfaatnya itu banyak banget. Akhirnya saya mencoba untuk membuat varian rasa labu gitu. Ternyata memang belum banyak banget peminatnya, tetapi karena ini produk baru, kita baru perkenalan juga ke publik. Akhirnya ya memang belum laku banyak gitu untuk varian labunya itu.
0: Oke, baik. Jadi kalau untuk varian barunya Makyozi ini adalah yang varian labu, tetapi memang peminatnya tetap yang original ya.
1: Tetap original, belum banyak untuk yang varian labunya itu belum banyak.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Mas Yoga, saya jadi pengen tahu nih, customer terjauh nih dari mana?
1: Customer terjauh itu dari Papua.
0: Dari Papua?
1: Dari Papua.
0: Oke, itu dari toko oranye ya berarti ya?
1: Itu ya awal mulanya dari toko oranye. Terus akhirnya lari ke WhatsApp gitu.
0: Oh, oke.
1: Gitu, karena di sana juga kebetulan orang Jawa Tengah, kebetulan orang Jawa Tengah, beliau itu sedang hamil gitu, ngidam gitu. Akhirnya harga dengan ongkirnya itu lebih mahal ongkirnya gitu.
0: Iya. Karena Papua ya?
1: Iya. Lokasinya memang Papua.
0: Oke, luar biasa. Terus kemudian adakah yang sampai ke luar negeri gitu, Mas?
1: Untuk luar negeri kita belum sih kita, namun kita lagi mencoba kemarin kita kirim sampel ke Bayer Singapura.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi belum ada respon dari sananya, belum ada respon.
0: Belum ada respon ya.
1: Belum ada respon.
0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, kita bersama dengan Mas Yoga. Dia adalah owner dari Makyozi ya.
1: Betul.
0: Purbalingga ya?
1: Purbalingga,
0: oke. Di segmen UMKM Bicara. Jadi barangkali Anda pengen bertanya-tanya begitu ya terkait dengan usaha dan kreasi rasa camilan makaroni keju, silakan boleh di 0811 540 911, atau bisa juga mendengar Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto, karena sore hari ini juga kita siarkan melalui kanal YouTube RRI Purwokerto. Atau boleh juga SMS WA di 0811 540 911. Mas Yoga, kita mau menyapa dulu pendengar ya.
1: Okay.
0: Kita mau interaktif. Sudah ada beberapa yang bergabung di kesempatan sore hari ini. Kita menyapa dulu. Terima kasih. Assalamualaikum untuk siapa ini? Ada Mas Budi di Purbalingga. Selamat sore Mas Yoga ya. Jika suatu saat produk makaroni keju Anda tiba-tiba mendapat komplain dari pelanggan karena tidak lagi renyah saat sampai di tangan konsumen. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
1: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan identifikasi dulu penyebabnya apa. Kalau misalkan kita, dari kita kan setiap pengiriman kita selalu melakukan melakukan cross check terhadap produk kuisi terhadap produk yang akan kita kirimkan. Untuk kerenyahannya, keutuhannya kita selalu uji gitu. Jadi kalau misalkan terus identifikasi yang kedua itu dari ekspedisinya. Itu memang dari kesalahan ekspedisinya atau memang dari penerimanya gitu. Kita harus ada video unboxing atau foto bukti bahwa produk itu memang rusak gitu. Kita harus memang di online memang kita harus agak selalu kita percaya ke konsumen, apalagi konsumen yang baru gitu. Kadang-kadang ada yang nakal juga gitu.
0: Jadi kita harus waspada juga ya.
1: Waspada juga. Kita tetap harus ada video atau foto unboxingnya gitu. Kita harus ada itu. Walaupun kita kita memang penjual itu memang harus bertanggung jawab atas produk apa yang jadi keluhan konsumen. Tetapi kita juga harus mempunyai bukti bahwa itu memang benar-benar kesalahan kita atau memang kesalahan dari ekspedisinya gitu.
0: Oke, baik. Ya itu tadi Pak Budi ya. Jadi boleh garansi tetap dijaga tetapi harus ada bukti juga ya gitu. Baik, terima kasih ada Ibu Tika di Purwakarta. Selamat sore Bapak narasumber. Saya ingin bertanya, misalnya harga bahan baku keju naik drastis dalam beberapa bulan terakhir. Strategi apa yang akan diambil agar usaha tetap berjalan tanpa menaikkan harga terlalu tinggi? Ini harapan konsumen begitu ya?
1: Ya, kita paling hitung lagi untuk HPP-nya yang masuk di harga berapa. Kalau misalkan naiknya gratis untuk kejunya, kita kemungkinan juga kita akan naik juga gitu.
0: Jadi tetap dong sebagai produsen juga nggak mau rugi ya.
1: Nggak mau rugi dong.
0: Jangan, kasihan. Ini teman-teman UMKM lagi bergeliat sekali ya. Oke, baik pendengar, kita masih menunggu di 08 11 54 0 9 11. Kita tunggu sambil menunggu kembali pendengar Mas Yoga, kita discuss lagi. Jadi sebenarnya bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik pelanggan baru, Mas? Kalau misalkan yang udah repeat itu kan artinya pelanggan lama yang udah tahu, udah paham. Nah, tapi kan kita juga sebagai produsen butuh nih customer baru gitu ya. Strategi apa sih yang dilakukan oleh Mas Yoga nih?
1: Untuk kita mencari pelanggan yang baru, kita biasanya posting di media sosial. Kita mempunyai media sosial, terus seperti Instagram, TikTok, kita menjaringnya dari situ. Kita menjaring dari situ, kita kelola dari DM-nya, dari terus kita kelola mau lewat mana itu, mau lewat WA atau mau lewat ke Shopee-nya gitu. Kalau misalkan mau lewat WA, memang kita itu ada ongkirnya. Tapi kalau misalkan lewat aplikasinya, memang itu udah ada gratis ongkirnya di situ gitu. Kita penjaringannya seperti itu. Terus yang penjaringan yang lain, kita juga ada kayak Meta Ads untuk Facebook. Kita juga baru menjalani beberapa hari ini, kita lagi menjaring untuk buat kolam sendiri di situ.
0: Gitu. Oke. Okay. Kolam artinya kolam
1: ya di luar Shopee-nya ya gitu.
0: Oke, baik. Ya, jadi memang harus terus berinovasi gitu ya, Mas. Nah, kemudian Mas, apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan usaha cemilan-cemilan makaroni keju ini, Mas?
1: Tantangan terbesarnya ya itu sebenarnya dalam segi karena penjualan gitu kita kadang-kadang laku terus gitu.
0: Masih ada momen yang
1: iya gitu.
0: Sepi gitu ya. Gitu.
1: Kita itu yang kadang-kadang membuat kita tuh sebagai owner tuh kadang-kadang jenuh kayak gitu.
0: Betul. Oke, tapi jadi kepengen tahu nih momen sepinya itu biasanya kapan? Apakah terpetakan? Kemudian biasa kalau event-event ramai tuh apakah pas misal momen libur Natal atau tahun baru atau Lebaran gitu, Mas?
1: Kalau momen ramai itu ya memang paling ramai itu memang Lebaran. Lebaran kita kadang-kadang itu setiap harinya itu kita kadang-kadang kita malah nggak punya produk, udah dipesan semua gitu. Itu momen terlaris. Untuk yang tidak terlarisnya ya habis lebarannya gitu.
0: Oh, ya, habis lebarannya. Benar-benar habis-habisan kali ya, THR gitu.
1: Orang pembelinya udah ya mungkin lagi ngumpulin lagi gitu.
0: Oke. Nah, kemudian mungkin strategi pasar yang diterapkan kemasan kali Mas, misal bikin kemasan ekonomis gitu.
1: Iya. Kita yang kemasan yang plastik itu kan memang ekonomis, yang pakai stiker itu memang kemasan yang ekonomis. Itu kemasan 250 gram.
0: Oke, dijual harga berapa?
1: Dijual harga itu 27 ribu.
0: Iya, oke. Okay.
1: Itu harga ekonomis itu. Udah kemasannya plastik bening, terus isinya banyak lagi gitu.
0: Isinya banyak okay. lagi. Kalau ini yang cantik ini 15 ribu ya?
1: 15 ribu, isinya 100 gram.
0: 100 gram, oke. Okay. Iya. Oh tidak, maksudnya yang mungkin lebih kecil gitu, ukurannya yang lebih kecil.
1: Untuk kemasan kecil biasanya kita kadang-kadang ada pesanan dari orang hajatan, paling kita layan gitu. Tapi kita nggak fokus ke situ gitu.
0: Karena kurang ini ya, partainya kurang ya, banyak lah ya.
1: Kurang.
0: Oke. Nah kemudian bagaimana Mas cara menentukan harga jual agar tetap untung tetapi juga terjangkau oleh masyarakat?
1: Kita dalam menentukan harga itu kita dari harga produksi, bahan bakunya, terus operasionalnya, untuk karyawan, terus packingnya, terus di situ di jumlah. Nanti kalau misalkan masuk online shop, kita tambah lagi dengan HPP yang ada di online shop. Karena HPP yang produksi, operasional dan lain-lain karyawan itu seharusnya sudah masuk ke tahap yang sudah jadi. Tapi kita harus up lagi untuk yang di online shopnya gitu. Karena di online shop kan kita udah tahu lah, kita adminnya itu tinggi sekali sekarang gitu. Kita harus markup di situ gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak mau markup ya kita rugi gitu.
0: Betul ya, kita jadinya tuh serba salah ya. Kalau ya harus balance,
1: jadi HPP-nya tuh ada dua, HPP yang satu HPP produk udah jadi, yang satu HPP untuk yang online shopnya gitu.
0: Oke, baik. Ada @riris13673, selamat sore Mas Yoga, apakah ada uji secara berkala terkait dengan masa expired?
1: Untuk masa expired kita biasanya menggunakan setiap harinya kita produksi hari ini, kita misalkan produksi 10 kilo misalkan, terus berapa gram kita sisakan gitu, terus kita labeli, kita tanggal produksinya, nanti kita berapa bulan biasanya kita uji coba, sudah masuk udah nggak enak apa gimana gitu, biasanya saya lakukan seperti itu. Untuk uji coba expired.
0: Oke, untuk uji coba expirednya ya. Baik, ya itu tadi jawabannya semoga bisa dipahami ya untuk @riris13. Kita kembali lagi ke pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Heru di Purwakerto. Selamat sore Mas Yoga. Saya ingin bertanya, jika ada pesaing yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah, bagaimana Anda mempertahankan pelanggan tanpa harus terjebak perang harga?
1: Ya, kita menjaga, walaupun kita ada penjual yang lebih murah gitu, kita tingkatkan, loyalitas kita terhadap pelayanan kita terhadap konsumen kita tingkatkan lagi gitu, karena konsumen itu tipenya kadang-kadang ada yang mau harga murah, ada yang mau pelayanan chatnya cepat dibalas, fast respon gitu, ada yang sukanya seperti itu gitu. Kita tingkatin di situ. Untuk harga kita memang karena HPP-nya udah segitu, terus ada pelaku yang baru dengan HPP yang mungkin lebih rendah, kita jaga kualitas karena kualitas kita dengan kualitas yang lebih harganya lebih rendah belum tentu lebih enak yang harga lebih murah gitu. Kalau menurut saya ini enak, sama konsumen enak ya alhamdulillah gitu. Karena lidah konsumen itu berbeda-beda ya.
0: Oke, baik. Ya, itu tadi jawabannya dari narasumber kita ya Pak Heru. Kita menyapa kembali ada Ibu Siti di Purwokerto. Selamat sore Mas Yoga. Seandainya permintaan meningkat 2 kali lipat dalam waktu singkat, apakah usaha Anda siap dari sisi produksi dan tenaga kerja? Kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya?
1: Oke. Ya. Jika ada pesanan banyak, kita untuk sekarang kita ada sekitar 8 karyawan yang tetap. Kita juga memiliki karyawan yang freelance. Yang okay. Jika suatu saat orderan ramai, kita mereka siap dipanggil gitu. Kita sih udah siap. Terus untuk mesin produksinya yang apa, kita juga udah siap gitu. Misalkan ada lonjakan 2 kali lipat dengan hari ini gitu, kita insya Allah besok siap gitu.
0: Oke, okay, artinya dari Makaroni Makyozi ini mau apa, mendapatkan pesanan sebanyak apapun, insya Allah siap gitu.
1: Insya Allah siap. Insya Allah siap. Yang penting kalau misalkan nggak siap, kita kadang-kadang kita pakai estimasi. Kalau dikira misalkan hari ini misalkan 1.000 piece atau berapa 2.000 piece gitu, saya minta kalau saya hitung-hitung tenaga yang nggak mampu, paling kita saya apa minta estimasi mungkin 2 hari atau 3 hari 4 harian gitu.
0: Oke, okay. Tidak menolak tetapi memberikan pilihan, yeah, ya, memberikan betul. Solusi betul, begitu. Oke, okay, baik. Nah kemudian Mas Yoga, sekarang ini kan kita eranya era digital, era medsos gitu ya. Proses penjualan secara onlinenya itu apakah hanya mengandalkan toko online atau ada live yang harus di medsos gitu, ada nggak sih Mas?
1: Untuk online kita baru affiliate yang live produk kita.
0: Oke, okay, affiliate ya.
1: Affiliate yang live produk kita. Untuk akun saya belum ada yang live, tapi kita menggunakan affiliate. Okay. Affiliate mereka yang live, kadang-kadang ada yang malam, ada yang siang gitu. Kita kasih sampelnya gitu. Kadang-kadang ada yang minta untuk area ya kemungkinan yang enggak jauh banget kita kasih. Tapi kalau area yang jauh kita kadang-kadang nanti dulu lah gitu.
0: Okay. Artinya benar-benar kolaborasi ya, kolaborasi dengan teman-teman influencer, iya, atau betul, affiliate betul, gitu ya. Iya. Oke, okay, baik. Nah kemudian pernah nggak sih Mas dalam perjalanan 6 tahun ini mendapatkan ulasan yang mungkin kurang enak?
1: Ulasan yang tidak enak pastinya ada gitu. Kadang-kadang di ekspedisinya itu terlalu lama, terus di ekspedisinya penyimpanannya kadang-kadang tidak aman, akhirnya sampai sana produknya ada yang kardusnya udah bolong, ada rusak gitu, akhirnya isinya kadang-kadang rusak juga gitu. Itu kadang-kadang kalau ditanyakan ke ekspedisi ya mereka kadang-kadang nggak tahu gitu. Yang mereka salahkan ya tetap penjual gitu. Dari segi pembeli pun mereka nggak mau nanyakan ke ekspedisi, akhirnya yang disalahkan tetap ya penjualnya gitu.
0: Oke, okay, baik. Jadi ya itu tadi ya, harus benar-benar teliti kali ya Mas.
1: Iya, benar-benar teliti gitu.
0: Oke, okay. Mas, dari kita balik lagi deh ke flashback gitu ya. Waktu awal pertama kali mendirikan usaha ini ada berapa jumlah karyawan, terus kemudian sekarang ini sudah berapa?
1: Untuk awal mulai usaha ini itu hanya berdua, saya sama istri. Saya sama istri di 2020 itu perizinan memang udah ada, tapi yang kita kelola merintis itu kita berdua. Istri sebagai untuk bagian saya bagian cetaknya, untuk istrinya bagian pengolahan penggorengannya gitu. Terus lama-kelamaan kita ada acara di Jawa Tengah dari Balatkom. Dari situ saya berpikiran kalau misalkan ada acara seperti ini, apakah nanti saya dengan apa pergi dengan apa menjalankan usaha apa pelatihan untuk usaha ini, apakah produksinya akan berhenti gitu. Dengan pertimbangan akhirnya rekrutlah 2 orang, okay. Yang satu laki-laki, yang satu untuk perempuan. Kita rekrut, kita ajari, alhamdulillah berjalan sampai sekarang udah ada 8 karyawan, alhamdulillah.
0: Oke, okay, alhamdulillah 8 karyawan ya. Dan itu apakah memanfaatkan orang-orang sekitarnya?
1: Ya, kita memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Terus ada yang Disabilitas sih nggak ada. Memang ada yang udah nggak punya suami, kita ada, kita ya
0: memberdayakan
1: lah kita.
0: Oke, okay, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang UMKM yang sudah berjalan hampir 6 tahun ini begitu ya, memberdayakan masyarakat, dan benar-benar masyarakat memang membutuhkan sekali begitu ya. Oke. Kemudian Mas Yoga, bagaimana rencana pengembangan usaha ke depan seperti apa, Mas?
1: Untuk rencana usaha ke depan, kita maunya sih ekspor ya.
0: Harus punya keberanian ke sana.
1: Iya, betul. Cuman ya memang kemarin baru-baru pelatihan kemarin dari Bank Indonesia Purwokerto, kita juga udah pelatihan dari sana. Terus ya memang tinggal eksekusinya gitu. Memang sama jodohnya mau di mana ya gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau itu sudah di mimpi ya.
1: Iya gitu.
0: Sudah di mimpi, baik. Nah kemudian Mas Yoga, untuk proses produksi ini apakah memang sudah menggunakan peralatan modern atau masih manual, Mas?
1: Semi. Kita karena kita untuk pengolahan sama pencetakan memang kita sudah menggunakan mesin otomatis. Tapi kita di situ ada tenaga kerja yang untuk bagian motongnya, gitu. Kalau yang full otomatis kan itu udah cetak keluar, udah jadi bentuk makanan, udah nggak motong gitu. Itu saya katakan itu semi otomatis itu, karena masih ada tenaga kerjanya di depan mesinnya gitu.
0: Jadi tetap sumber daya manusia dan juga memanfaatkan teknologi yang ada ya. Jadi beriringan bersama lah ya begitu ya. Oke. Nah kemudian untuk perizinan atau sertifikasi produk seperti PIRT begitu dan sertifikasi halal sudah aman?
1: Untuk perizinan alhamdulillah sudah aman. Cuman untuk yang perizinan ekspor memang belum gitu. Belum.
0: Memang itu apakah memang butuh proses agak ribet atau gimana, Mas?
1: Memang butuh proses. Butuh proses persiapan dari dapur, persiapan pengajuannya juga gitu. Biayanya juga gitu.
0: Waktunya juga begitu
1: juga,
0: ya. Baik. Ada Mbak Wulan di Purwalingga. Mas Yoga, aku pengen tahu modal awal berapa sih untuk membuat usaha ini?
1: Modal awal itu kita
0: modal nekat ya.
1: Modal nekat. Istri yang mulai akhirnya sebenarnya saya dari dulu itu memang enggak suka keju gitu.
0: Enggak suka keju.
1: Kalau makan keju yang mentah itu rasanya tuh kayak mual gitu. Tapi setelah istri bikin gini, enak gitu. Terus saya coba pasarkan, ternyata repeat ordernya banyak banget. Akhirnya ini kayaknya peluangnya banyak nih. Memang sebelum saya produksi memang udah ada yang produksi. Cuman kita ya dapur memang udah ada rahasia sendiri-sendiri lah. Kita tetap percayalah kalau misalkan konsumen kita udah bilang enak beberapa kali, insya Allah kita akan tetap jaga kualitas itu. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi
1: ya modalnya memang modal nekat pertamanya.
0: Nah setelah modal nekat berapa jumlahnya mungkin ya? Untuk rupiah awalnya berapa sih? Saya juga kepo nih.
1: Awal rupiah kita sekitar 50 ribu ya.
0: 50 ribu?
1: Untuk beli, dulu memang kejunya kan kita keju yang potongan gitu. Masih ngeteng gitu. Masih ngeteng akhirnya.
0: Mungkin masih coba-coba juga.
1: Iya masih coba-coba si istri, akhirnya kesini ada penjualan. Kita akhirnya sekarang kejunya udah belinya sudah satu karton. Tepungnya kita juga sudah belinya udah kartonan gitu.
0: Nah kalau pendengar bisa melihat bagaimana perjalanannya Mas Yoga, ya memang semuanya butuh waktu, butuh proses ya.
1: Betul banget.
0: Tidak langsung ujuk-ujuk jebret sukses, enggak gitu.
1: Betul sekali.
0: Jadi dari nekat 50 ribu dan akhirnya sekarang sudah punya 8 karyawan.
1: Iya alhamdulillah.
0: Oke, keren banget, luar biasa ya. Mas Yoga, kita kembali ke pendengar ya. Terima kasih untuk siapa ini, ada Ibu Monica di Cilacap. Seberapa besar peran UMKM ini dalam meningkatkan ekonomi keluarga atau masyarakat sekitar, Mas? Tadi sempat disinggung juga ya. Silakan, Mas.
1: Alhamdulillah untuk alhamdulillah dari saya sendiri, terus karyawan yang saya, alhamdulillah dengan adanya usaha ini perekonomian yang dulunya memang nggak ada, ya sekarang memang ya masih ada, nggak ada, cuma udah ada lah, udah ada lumayan gitu. Sangat membantu sekali dengan perannya UMKM. Teman-teman UMKM yang di luar sana memang sangat menyerap tenaga kerja, walaupun baru beberapa, memang kita tetap memanfaatkan lingkungan sekitar kita untuk menyerap penganggurannya gitu. Itu peran UMKM sangat sangat bermanfaat sekali gitu. Termasuk saya juga memanfaatkan masyarakat di sekitar saya, sehingga untuk membantu perekonomian akhirnya ya sedikit-sedikit bisa membantu lah gitu.
0: Oke, baik. Nah kemudian Mas Yoga, dalam proses produksi gitu, pernah gak sih gagal gitu?
1: Pernah.
0: Itu rugi gak Mas?
1: Ya kalau itu ya rugi ya, gitu, pastinya rugi gitu.
0: Terus dikemanakan tuh adonan yang gagal itu Mas?
1: Kita untuk adonan yang gagal atau limbahnya gitu, kita ada bank sampahnya. Kita yang masih bisa dikelola kita masukkan ke bank sampah untuk dikelola kembali kayak gitu. Sehingga kita enggak semena-mena kita untuk limbahnya kita buang di sekitar lingkungan kita, enggak gitu.
0: Oke, tetap ada apa namanya?
1: Nadahnya.
0: Nadahnya
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke, baik. Kemudian ya, tadi tantangan sudah ditanyakan begitu ya. Nah, mungkin ini nih Mas, untuk ada pesankah ataupun juga himbauan nih untuk teman-teman yang terinspirasi dari Mas Yoga gitu. Mas Yoga punya pesan apa ke pendengar yang mungkin ingin memulai sama dengan Mas Yoga, usahanya Mas Yoga misalnya?
1: Oke, untuk para teman-teman UMKM yang di luar sana, seberapa pun cita-cita kita yang kita impikan itu harus melalui proses. Proses itu kadang-kadang kita enggak langsung manis ya. Kita harus melalui pahitnya dulu, baru kita melihat manisnya. Ada di pahit itu kita kadang-kadang diuji, diuji. Kadang-kadang kita mau terpuruk, kadang-kadang kita mau jatuh, tapi selangkah lagi kita kadang-kadang kita udah merasakan hasilnya. Kita harus bersabar, kita harus bersabar. Yang belum bisa main online shop, ya harus belajar. Belajar itu enggak bisa dari satu orang atau dua orang. Kita harus belajar ke beberapa yang bisa membantu kita gitu. Itu sih pesan saya tuh, dan tetap semangat juga ya gitu.
0: Oke, jangan lupa semangat, berdoa juga ya.
1: Berdoa Mas juga ya.
0: Oke Mas Yoga, terima kasih sudah hadir di studio juga. Kami semoga obrolan kita bisa menginspirasi pendengar yang lain.
1: Amin.
0: Bahwa untuk memulai itu memang butuh proses,
1: betul.
0: Butuh ketekunan, usaha,
1: betul.
0: Dan juga doa.
1: Betul sekali.
0: Dan satu lagi tadi, semangat ya Mas.
1: Semangat.
0: Semangat, sukses selalu untuk Mas Yoga dan
1: Amin.
0: Tim
1: kasih.
0: Ya. Semoga nanti bisa ekspor sesuai
1: Amin.
0: Dengan mimpinya.
1: Amin.
0: Dan bisa lebih merekrut tenaga kerja, menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitarnya Mas Yoga.
1: Ya, amin, okay. amin.
0: Ya, pendengar terima kasih atas kebersamaannya. Demikian dialog UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwokerto sore ini.
2: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

pukul 16 waktu Indonesia Barat. Si sore hari ini kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Surakarta. Kita akan ikuti Warta Berita Korwil 11 dan kita segera menuju ke RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Seragen menjadi pionir nasional dalam integrasi sertifikat tanah dan SPPT PBB. Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang masih ada. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Riandani Surya. Pemerintah Kabupaten Seragen menjadi pionir nasional dan dalam integrasi sertifikat tanah dan SPPT PBB. Bahkan inovasi integrasi dalam mempermudah pengurusan SPPT PBB ini akan direplikasi di tingkat pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
1: Terjadi perlahan hak milik itu langsung SPPT-nya berubah,
2: menyesuaikan.
1: Ya. Dan itu pertama di Indonesia.
3: Kabupaten Seragen kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Melalui terobosan digital terbaru, pemerintah Kabupaten Seragen resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan penerbitan sertifikat tanah secara otomatis dengan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan SPPT PBB. Inovasi berbasis web ini dirancang untuk memangkas birokrasi berbelit yang selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat saat mengurus administrasi pertanahan dan kewajiban pajak mereka. Bupati Seragen Sigit Pamungkas menjelaskan bahwa sistem inovatif ini lahir dari kegelisahan panjang masyarakat. Selama ini setelah warga mendapatkan sertifikat tanah dari kantor pertanahan PPN, mereka masih harus melalui proses manual yang melelahkan untuk mengubah atau menerbitkan SPPT PBB. Baik karena urusan pemecahan tanah, penggabungan maupun peralihan hak milik.
1: Pemanfaatan teknologi informasi. Jadi salah satunya adalah penggunaan pecah tanah itu serta merta diikuti dengan slip PBB, pembayaran PBB. Jadi begitu tanah itu dipecah, pembagi waris entah itu dijual, terjadi perlahan hak milik itu langsung SPPT-nya berubah,
3: menyesuaikan. Dikatakan Bupati, pihak PPN Pusat pun membenarkan bahwa proses integrasi otomatis seperti ini merupakan yang pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Keberhasilan Seragen dalam menciptakan sistem yang transparan dan efisien ini langsung menarik perhatian besar di tingkat nasional dan internasional. Belum lama ini perwakilan dari Bank Dunia, World Bank, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri menyambangi Seragen untuk melihat langsung jalannya sistem tersebut. Melihat potensi besarnya dalam menutup celah pungli yang mempercepat pelayanan publik, inovasi terintegrasi ini direncanakan akan direplikasi untuk diterapkan di tingkat nasional.
1: Dan itu pertama di Indonesia. Dan ini kemarin didatangi dari Bank Dunia, dari Kementerian Keuangan, dari Kemendagri, kemungkinan akan direplikasi pada tingkat nasional. Dulu kita juga punya di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kita juga punya inovasi perizinan satu pintu, satu atap. Itu kan inovasi yang terus dibuat oleh pemerintahan-pemerintahan dari masa ke masa di Kabupaten Seragen yang menunjukkan bahwa masa lalu menjadi inspirasi untuk berubah.
3: Semangat pembaruan ini sejatinya bukanlah hal baru bagi The Land of Javamen atau sebutan Kabupaten Seragen. Bumi Sukawati dikenal memiliki rekam jejak yang kuat dalam hal reformasi birokrasi. Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Seragen juga sempat menjadi pelopor dan inovasi perizinan satu pintu dan satu atap. RRI Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang masih ada. Pasalnya sapi yang terkena PMK bisa mati jika tidak mendapat perawatan yang serius. Berikut laporan selengkapnya dengan Faiz, RRI Semarang.
4: Dari dinas, alhamdulillah sudah mulai nyuntikin sapi. Satu ekor sapi satu kali suntik.
5: Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masih ada. Pasalnya, sapi yang terkena PMK bisa mati jika tidak mendapat perawatan yang serius. Penjaga kandang sapi di Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kendal, Muhammad Holidur Rohman mengatakan semua sapi yang ada di kandang sudah mendapat vaksin. Pemberian vaksin PMK dilakukan oleh petugas kesehatan hewan secara gratis. Holidur mengaku, meskipun semua sapi sudah mendapatkan vaksin, namun keresahan masih tetap ada. Pasalnya, di beberapa kandang ada sapi yang mati karena terkena PMK. Upaya lain untuk pencegahan dari PMK tetap dilakukan, Salah satu yang dilakukan yaitu rutin memberi ramuan jamu herbal yang terbuat dari kunyit, jahe ditambah telur dan gula merah diberikan seminggu 3 kali.
4: Ada sebagian beberapa kandang yang udah kena. Dan itu dari mulai sakit biasanya cuma 7 hari 5 hari enggak kuat sapi. Banyak yang dipotong airnya, banyak juga yang enggak ketahuan meninggalnya.
5: PLT Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Dr. Hewan Septiana Wulandari mengatakan pencegahan terhadap PMK terus dilakukan dengan memberikan vaksin PMK. Petugas sudah keliling ke pedagang, pengepul, penampungan maupun peternakan sapi. Di Kendal saat ini masih ada 2 kasus PMK. Penanganan secara aktif masih terus dilakukan agar cepat sembuh.
2: Kita sudah vaksin rutin, ada vaksinasi PMK. Tahun ini pun sudah jalan sejak Januari, jadi kita sudah antisipasi dari awal untuk pencegahan kasus penyakit PMK.
5: Dokter Hewan Septiana berpesan kepada pedagang sapi agar sebisa mungkin menerapkan biosecurity atau disinfeksi kandang dan pembatasan orang yang keluar masuk kandang. Untuk hewan sapi yang baru datang, sebaiknya dipisah dulu dari hewan yang sudah lama karena hewan yang baru datang bisa juga sudah bergejala. Hal ini untuk mencegah jangan sampai menular ke hewan yang sudah ada di kandang. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demi menjaga penyembelihan hewan kurban sesuai syariat menjelang Idul Adha, Juru Sembelih Halal Juleha Kota Surakarta mengadakan acara Sangun Jagal 2 di Masjid Agung yang bertujuan memberikan pelatihan kepada petugas. Selengkapnya laporan Joko Putro, RRI Surakarta.
6: Tujuannya adalah para takmir masjid, panitia kurban, para juru sembelih itu betul-betul siap ketika nanti bertugas di Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik.
7: Juru sembelih halal Juleha Kota Surakarta mengadakan acara Sangun Jagal di Masjid Agung yang bertujuan memberikan pelatihan kepada petugas penyembelihan hewan kurban agar sesuai dengan syariat. Ada 3 pelatihan yang diberikan yakni metode perobohan hewan kurban, pengasahan pisau potong, dan praktek sembelih yang baik. Ditemui di sela-sela kegiatan, Ketua DPD Juleha Surakarta Muhammad Jamuri mengatakan bahwa acara Sangun Jagal ini sudah 2 kali diadakan. Dirinya menambahkan bahwa acara ini diadakan untuk memberikan kesiapan para juri sembelih yang bertugas saat Idul Adha terkait kesiapan ilmu, alat, hingga APD.
6: Program kita yang kedua, Sangun Jagal, tahun kemarin sudah, ini yang kedua. Ini tujuannya adalah para takmir masjid, panitia kurban, para juru sembelih itu betul-betul siap ketika nanti bertugas di Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Dari mulai ilmunya, alatnya, kemudian APD-nya semuanya siap. Maka kita namakan sangu sebagai bekal nanti mereka tugas di Hari Idul Adha dan Tasyrik itu supaya tidak asal-asalan, aman, sesuai dengan syariat, dan semuanya berjalan dengan lancar.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bidang Diklat Kepelatihan Juleha Surakarta, Afif Jaki Atalah menerangkan bahwa ada syariat pemotongan yang perlu diketahui para juru sembelih. Salah satunya tidak menyiksa hewan saat dirubuhkan hingga memotong hewan kurban dengan baik dan benar.
8: Kita banyak di pengenalan cara-cara memotong ya Mas ya. Jadi bagaimana dengan cara ketika sapi miring, dengan sapi tengah ada ke atas kepala, terus bagaimana tekniknya apa saja kan gitu. Karena kita juga di Juleha itu banyak sekali teknik-teknik yang kita berikan kepada masyarakat untuk wawasannya, itu ada teknik dorong dan tarik dan kombinasi tarik dan dorong itu tadi. Nah itu nanti kan dari teknik ketiga itu bisa dipraktekkan di lapangan, mana yang lebih bisa dipakai di lapangan seperti itu. Paling kita tekankan adalah bagaimana menjadi jagal yang sesuai dengan syariat yang pasti Mas. Yang pertama tidak menyiksa hewan ketika melakukan perobohan, lalu melakukan penyembelihan dengan secara cepat dan sesuai dengan syariat itu tadi.
7: Pada pelatihan kedua ini, Sangun Jagal diikuti 300-an peserta dari Solo Raya. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan yang pertama. Diharapkan dengan kehadiran Sangun Jagal, para juru sembelih bisa terus mengembangkan ilmu dan pengalaman. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Mendengar melimpahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah, RRI Purwokerto.
9: Melimpahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Setiap pedagang atau peternak rata-rata membawa sekitar 100 hingga 150 ekor kambing maupun domba dalam sekali perjalanan. Ternak-ternak ini dikirim untuk memenuhi pesanan khusus maupun untuk dipasarkan langsung di lapak-lapak hewan hewan kurban yang menjamur di ibu kota. Hal ini dibenarkan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan dan Rumah Potong Hewan RPH Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Supriyono bahwa jumlah kambing di Purbalingga mencapai 260 ribu ekor, sementara populasi domba lebih dari 26 ribu ekor. Meski populasinya melimpah, Supriyono menjelaskan bahwa tidak semua ternak tersebut diperuntukkan sebagai hewan kurban. Sebagian di antaranya tetap dipertahankan oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat serta untuk keperluan pengembangbiakan. Untuk memastikan keamanan konsumen dan kelancaran proses distribusi, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memastikan seluruh hewan ternak yang keluar daerah telah memenuhi prosedur cek kesehatan dan dibekali surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Ia menuturkan SKKH menjadi syarat utama untuk bisa masuk ke daerah tujuan, terlebih untuk pengiriman ke Jakarta yang jalurnya lintas provinsi diawasi secara ketat.
10: Karena mereka dijajakan di lapak-lapak, jualan di Jakarta, ya. Ada yang jualan di Jakarta, ada yang pesanan 3-4 hari sebelum hari berangkat, itu berarti itu yang sudah pesanan. Tapi kalau yang didasarkan di sana biasanya 1 bulan sampai 20 hari itu udah sampai di pangkalan dan di Jakarta. Kita ada, kalau yang ke luar daerah, kita ada surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan sekarang sistemnya online.
9: Supriyono menambahkan, di sisi lain mengenai arus masuk hewan ternak ke Kabupaten Purbalingga, pihak dinas mencatat bahwa mayoritas pergerakannya hanya terjadi antar kabupaten di dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah saja. Pihaknya mengakui lalu lintas ternak dalam provinsi tidak seketat pengawasan antar provinsi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya posko khusus pemeriksaan lalu lintas hewan ternak di perbatasan antar kabupaten sehingga pemantauan difokuskan langsung pada kondisi kesehatan hewan saat berada di dalam pasar. Fitri Hasanah melaporkan.
0: BMKG prediksi musim kemarau Banyumas lebih panjang. Warga diminta waspada kekeringan. Berikut Vinta Nurfauziah dari RRI Purwakerto melaporkan.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 di wilayah Banyumas dan sekitarnya akan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Perbedaan awal musim kemarau pun diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Banyumas berdasarkan karakteristik zona musim masing-masing. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Bagus Pramujo, menjelaskan bahwa awal musim kemarau di Kabupaten Banyumas terbagi dalam dua periode berbeda. Untuk wilayah Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau diperkirakan mulai pada dasarian kedua Mei 2026 atau sekitar 11 hingga 20 Mei. Sementara itu wilayah Banyumas bagian tengah, timur, dan utara diprediksi baru memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Juni 2026. Perbedaan ini terjadi karena zona musim di masing-masing wilayah memang berbeda.
12: Untuk perakhiran musim kemarau di Kabupaten Banyumas umumnya terbagi dalam dua waktu. Untuk Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau dimulai pada bulan Mei di dasaran 2 atau di tanggal 11 hingga 20 ini. Dan sedangkan untuk Banyumas bagian tengah, timur, dan utara baru dimulai pada bulan Juni dasarian 2. Kenapa beda? Karena memang zonanya atau zona musimnya beda. Nah, apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
11: Menurut Bagus, untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian. BMKG juga mencatat terjadi dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau lebih panjang tahun ini, yaitu menguatnya fenomena El Nino dan Dipole Mode Index atau DMI positif.
12: Dalam catatan BMKG ada dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau tahun ini, selain dari memang saat ini terjadi angin monsun timur gitu ya, yaitu faktor yang pertama adalah menguatnya El Nino dan yang kedua adalah Dipole Mode Index yang bernilai positif.
11: Dibandingkan rata tahunan, BMKG juga menilai informasi cuaca dan iklim memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, keselamatan transportasi, hingga kebijakan ekonomi. Selain itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan akibat vegetasi kering yang mudah terbakar terlebih saat disertai angin kencang. BMKG juga mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal itu dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Fintan Nurfauzia melaporkan.
0: Polresta Pati kembali menerima dua aduan baru kasus pelecehan seksual santriwati Pondok Pesantren Dlolo Kusumo. Laporan selengkapnya disampaikan Agus Pambudi, RRI Semarang.
13: Polresta Pati kembali menerima dua aduan baru kasus pelecehan seksual santriwati Pondok Pesantren Dlolokusumo di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu. Tambahan laporan tersebut meningkatkan jumlah korban pelecehan seksual yang melapor kepada kepolisian menjadi 3 orang. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Adian Widya Wiratama mengatakan, dua korban terbaru mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual pada tahun 2013 dan tahun 2020 silam. Pihaknya kini terus memperluas pengembangan perkara tersebut.
14: Korban yang melapor yakni sudah ada 2 orang, total 3. Yang terbaru yakni korban mengalami hal tersebut di tahun 2013.
13: Penyidik mendalami dugaan penggunaan doktrin keagamaan tertentu untuk membangun kepatuhan korban terhadap tersangka selama bertahun-tahun. Pelaku diduga memanfaatkan ajaran Thariqah untuk mewajibkan santriwati tunduk penuh terhadap perintah guru di dalam lingkungan pesantren.
14: Kita kan menerima aduan, istilahnya yang pernah menjadi korban atau mengalami hal serupa, kita masih menerima pengaduan tersebut. Sudah kita periksa, mulai dari istri tersangka, terus keluarga yang juga mengurus yayasan tersebut sudah kita mintain keterangan juga. Untuk penanganannya saat ini di Polda.
13: Kompol Dika menegaskan tambahan laporan korban nantinya menjadi pertimbangan penting majelis hakim selama proses persidangan perkara tersebut. Kasus tersebut memunculkan dorongan penguatan pengawasan lembaga pendidikan keagamaan demi melindungi santriwati dari kekerasan seksual ke depannya. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Bantul terus mendorong penguatan sistem mitigasi bencana pasca 20 tahun gempa yang melanda wilayahnya. Berita selengkapnya bersama Aji Permono, RRI Yogyakarta.
15: Jadi dari sisi alat kita ini cukup lengkap. Kedepan ini perlu kita perbanyak. Seperti
16: gempa dahsyat yang melanda Kabupaten Bantul pada 2006 silam meninggalkan duka mendalam bagi sebagian masyarakat. Berkaca dari peristiwa itu, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen penuh memperkuat sistem mitigasi bencana. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, perkembangan peralatan evakuasi dan mitigasi bencana kini semakin baik. Hal itu yang diungkapkan ketika menghadiri kegiatan refleksi 2 dasawarsa gempa Bantul di Monumen Cacaran Opak Dusun Potrobayan Kalurahan Sriardono Kapanewon Pundong Minggu malam. Kegiatan tersebut menjadi momentum apresiasi seluruh elemen kebencanaan yang telah menciptakan alat dan inovasi pendukung mitigasi. Meski kualitas peralatan sudah semakin bagus, Halim menyebut jika jumlahnya masih perlu ditambah.
15: Ternyata di bidang kebencanaan ini muncul kreativitas, baik peralatan maupun software, ya hardware maupun software, serta sistem mitigasi yang kita perlukan, baik untuk gempa bumi, laka laut, sampai kebakaran dan tsunami. Ini peralatan kita hari ini sudah relatif semakin baik, semakin sempurna. Tinggal jumlahnya saja yang belum memadai.
16: Bupati menambahkan, salah satu alat yang menjadi perhatian adalah sistem peringatan dini. Menurutnya, alat tersebut memiliki fungsi vital untuk mendukung respon cepat masyarakat saat terdeteksi potensi bencana.
15: Jadi dari sisi alat kita ini cukup lengkap. Kedepan ini perlu kita perbanyak. Seperti warning siren system ya. Jadi warning siren system yang ini sangat baik jika itu didistribusikan ke banyak wilayah atau instansi yang sangat memerlukan alat itu untuk menerima pesan-pesan atau warning dari Pusdalop misalnya.
16: Sebagai kilas balik, gempa yang terjadi pada 27 Mei 2006 tersebut tercatat berkekuatan magnitudo 6,3 dan berlangsung selama 57 detik. Dari data BPBD Kabupaten Bantul, total korban meninggal dunia mencapai 5.782 jiwa, sementara 26.299 lainnya mengalami luka-luka.
0: Pendengar, bersama Federasi Arung Jeram Indonesia, Hasto Wardoyo menyusuri Sungai Code untuk melihat langsung kondisinya. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto, RRI Yogyakarta.
17: Kita sadar betul bahwa sungai ini banyak pendangkalan dan di daerah hulu sedikit sini

0: setelah kita susur sungai, kemudian juga seperti arung jeram juga, karena ternyata ada riam-riamnya yang cukup menarik dan menantang ya, dari belakangnya Hotel Tentrem sampai di dekat Malioboro ini di Kewek ya. Saya mendapatkan informasi banyak, seperti misalkan mana wilayah yang masih ada sampahnya, mana wilayah yang masih ada kandang ayamnya, mana wilayah yang masih dipakai untuk bangunan-bangunan tapi ada di badan sungai, mana yang belum bersih, dan yang lebih penting mana yang sungainya itu terjadi pendangkalan.
1: Bersama elemen masyarakat termasuk Kodim, Komandan Kodim 0734 Yogyakarta Kolonel Infantri Arif Setiono menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemkot dalam menjaga kebersihan sungai.
2: Tadi suasana yang saya rasakan mulai dari start kita bang tentrem itu arusnya tenang, kemudian ada arus yang menguji adrenalin ya, ada juga istilahnya beberapa batu-batuan, tapi itu dalam koridor masih aman. Jadi program Pak Wali ini harus kita dukung bersama, susur sungai, kemudian nanti jadi destinasi wisata yang mungkin akan banyak diminati oleh orang.
1: Ketua Faji Kuta Yogyakarta, Abdul Munir Roy Alfatoni menyambut baik susur sungai yang dilakukan langsung Wali Kota Yogyakarta. Karena selain melihat persoalan sungai secara nyata, Roy juga menilai Sungai Codi memiliki potensi besar sebagai lokasi wisata arung jeram bagi pemula dengan arus sungai yang bervariasi, sehingga memberikan pengalaman menyusuri sungai menjadi menarik, namun tetap aman.
3: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
4: Pendengar, bedah tim Piala Dunia 2026 saat ini mengupas Curaçao, negara dengan populasi terkecil, yang disampaikan Reza berikut ini.
5: Jika berbicara tentang kisah kejutan menuju Piala Dunia 2026, maka Curaçao menjadi salah satu cerita paling menarik dari kawasan Karibia. Negara kecil yang berada di bawah kerajaan Belanda itu akhirnya sukses mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keberhasilan tersebut dipastikan setelah Curaçao menuntaskan babak kualifikasi CONCACAF tanpa kekalahan. Hasil imbang tanpa gol melawan Jamaika di Kingston menjadi penutup sempurna perjalanan mereka menuju turnamen terbesar sepak bola dunia. Selama satu dekade terakhir, perkembangan sepak bola Curaçao memang berlangsung sangat pesat. Negara dengan populasi yang tidak terlalu besar itu mampu membangun kekuatan melalui pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Nama-nama seperti Tahi Chong, Kenji Kure, Leandro Bakuna, hingga Juninho Bakuna menjadi motor utama kebangkitan The Blue Wave. Pengalaman mereka bermain di kompetisi Eropa membuat kualitas Curaçao meningkat drastis dan mulai disegani di kawasan CONCACAF. Di bawah arahan pelatih senior Dick Advocaat, Curaçao tampil luar biasa sepanjang kualifikasi. Mereka mencatatkan 10 pertandingan tanpa kekalahan dan sukses keluar sebagai pemuncak grup B. Curaçao melewati putaran kedua dengan kemenangan atas Barbados, Aruba, Saint Lucia, dan Haiti. Mereka juga tampil dominan di putaran ketiga saat menghadapi Jamaika, Trinidad dan Tobago, serta Bermuda. Salah satu laga paling bersejarah terjadi ketika Curaçao menumbangkan Jamaika 2-0 di kandang. Selain itu, kemenangan telak 7-0 atas Bermuda menunjukkan betapa tajam lini serang mereka sepanjang babak kualifikasi. Performa disiplin, permainan cepat, serta organisasi tim yang solid menjadi identitas baru Curaçao. Mereka kini tidak lagi dipandang sebagai tim kecil Karibia, melainkan kekuatan baru yang siap memberi kejutan di Piala Dunia 2026. Keberhasilan Curaçao juga menjadi bukti bahwa negara kecil mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia jika memiliki sistem pembinaan dan strategi yang tepat. Format baru Piala Dunia dengan 48 peserta juga membuka peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Curaçao menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perubahan format mampu melahirkan wajah baru di panggung dunia. Mampukah Curaçao melanjutkan kisah sensasional mereka saat tampil di putaran final Piala Dunia 2026? Ataukah debut mereka hanya akan menjadi cerita singkat sebelum kembali tenggelam di tengah dominasi negara-negara besar dunia? Yang pasti, keberhasilan Curaçao telah menjadi inspirasi baru bagi negara-negara kecil lainnya. Bahwa dengan kerja keras, pembinaan yang tepat,

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Perpustakaan Tengah Malam, atau dalam bahasa aslinya, The Midnight Library. Adalah sebuah novel karya Matt Haig yang mengeksplorasi konsep penyesalan, pilihan hidup, dan makna kehidupan. Cerita ini berfokus pada Nora Sid, seorang wanita yang merasa hidupnya penuh dengan kegagalan dan penyesalan. Ketika Nora berada di ambang putus asa dan mencoba bunuh diri, ia menemukan dirinya berada di sebuah perpustakaan yang tidak biasa. Perpustakaan Tengah Malam menggambarkan bagaimana setiap pilihan yang kita buat dapat membawa kita ke jalur hidup yang berbeda. Nora diberikan kesempatan untuk melihat berbagai versi kehidupannya berdasarkan pilihan-pilihan yang tidak ia ambil di masa lalu. Novel ini mengeksplorasi tema bagaimana jika, di mana Nora bisa mengalami berbagai kemungkinan hidup yang mungkin terjadi jika dia membuat keputusan yang berbeda. Melalui perjalanan Nora di perpustakaan ini, dia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan apa yang membuat hidupnya bermakna. Setiap buku di perpustakaan tersebut mewakili sebuah kehidupan alternatif, dan dengan membaca serta menjalani kehidupan itu, Nora mendapatkan wawasan baru tentang dirinya dan arti dari kebahagiaan. Novel ini juga menekankan pentingnya menerima kenyataan hidup dan menemukan kebahagiaan dalam apa yang kita miliki, alih-alih terus-menerus mengejar kehidupan ideal yang mungkin tidak realistis. Nora belajar bahwa tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna, dan bahwa kepuasan sejati datang dari penerimaan diri dan keberanian untuk hidup di saat ini.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, sore hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran Siaga Negeriku.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan menyimak informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Desi Natalia dengan Koordinator Mitigasi Finta Norfauzia. Dan pendengar, kita akan awali dengan informasi cuaca. Kita segera menuju ke BMKG Stamet Tunggulwulung Cilacap. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty sore hari ini, ada Mas Adnan. Selamat sore Mas Adnan.
3: Ya, selamat sore Mbak Desi.
2: Ya, apa kabar sore hari ini Mas Adnan?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Sehat semangat ya Mas Adnan ya. Oke, ya sore hari ini langit Purwokerto ini lumayan cerah ini Mas Adnan. Kira-kira cuaca sore hingga malam nanti akan seperti apa? Silakan Mas Adnan.
3: Baik, terima kasih Mbak. Berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga malam hari, kemudian berawan hingga berawan tebal pada malam hingga esok pagi. Namun potensi hujan ringan tidak merata masih dapat terjadi, terutama di wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas seperti wilayah Sumbang, Batu Raden, Kedung Banteng, Karang Lewas dan Cilongok, dan juga Pekuncen, yang dapat terjadi pada tengah malam hari. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan hingga akhir malam hari, kemudian berawan hingga berawan tebal di tengah malam hingga esok paginya, namun hujan ringan tidak merata masih dapat terjadi di wilayah dataran tinggi dan bagian barat Kabupaten Cilacap seperti wilayah Deluhur, Wanerja, Cipari, Sidareja, Gedung Reja, dan Patimuan dengan intensitas ringan dan tidak merata pada awal malam hari ini. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun jika ada perubahan signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali, terutama di media sosial kami dan juga aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian Mbak Desi.
2: Baik, terima kasih Mas Adnan informasinya sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan salam tangguh Mas Adnan.
3: Iya, terima kasih. Salam tangguh.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Ya, pendengar, jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Prompong ke Tenger amblas. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong ke Tenger ditutup total selama 20 hari. Dan kita akan dengarkan selengkapnya bersama Damara.
2: Jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Prompong ke Tenger, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, amblas pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong ke Tenger ditutup total mulai Minggu 24 Mei 2026 untuk proses perbaikan. Penutupan diperkirakan berlangsung maksimal selama 20 hari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Krisnawan Wayu Kristoyo mengatakan kerusakan terjadi pada segmen jembatan yang membentangi jalan sehingga membutuhkan penanganan segera.
3: Kami dari Dinas Pekerjaan Umum bersama BPBD, kemudian juga nanti ada dari Dishub, juga perlu kami informasikan bahwa pada tanggal 23 kemarin kira-kira pukul 19 terjadi jembatan atau segmen di jalan ruas Prompong ke Tenger, yang dimana bahwa ini ada yang membentang jalan ini mengalami longsoran dan ini perlu ada suatu perbaikan yang sangat mendesak, sehingga kami akan menutup jalan ini dari mulai tanggal 24 ini sampai dengan kira-kira 14 Juni sekitar 20 hari. Mudah-mudahan bisa lebih cepat daripada yang kami rencanakan. Kami akan segera menindaklanjuti ini.
2: Menurut Krisnawan, jembatan yang mengalami kerusakan memiliki panjang sekitar 5 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter. Jembatan tersebut diketahui telah berusia sekitar 50 tahun dan akan dilakukan penggantian secara menyeluruh. Ia menambahkan laporan pertama diterima dari masyarakat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Damara Sakti melaporkan.
1: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, sore hari ini kami akan ajak Anda untuk update informasi terkait dengan lalu lintas dengan info lalu lintas bersama dengan operator ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas.
4: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Ya, kita akan mencoba terhubung pendengar bersama dengan Mas Faris dari operator ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas. Kita akan mengetahui bagaimana kondisi jalan di beberapa titik Kota Purwakarta. Selamat sore, Mas Faris.
5: Halo, selamat sore, Kak.
1: Ya, apa kabar sore hari ini?
5: Alhamdulillah, kabar hari ini sehat selalu dan
1: sehat,
5: tetap semangat.
1: Dan tetap semangat. Oke, meskipun akhir bulan ya, Mas ya.
5: Waduh.
1: Oke, Mas Faris, bagaimana kondisi arus lalu lintas di beberapa titik Kota Purwakarta? Silakan informasinya.
5: Baik, selamat sore pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Sawangan. Pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini terlihat dari pantauan CCTV kami dari kaki Simpang sebelah selatan. Dimohon hati-hati karena belok kiri langsung, kemudian arus lalu lintas dari arah timur juga memadati Simpang Sawangan pada sore hari ini. Jadi diimbau dari kaki Simpang sebelah selatan saat belok kiri jalan terus untuk tetap waspada dan berhati-hati, karena arus lalu lintas pada sore hari ini dari kaki Simpang sebelah timur cukup ramai ya, Kak. Jadi dimohon untuk bersabar dan waspada. Dan kemudian dari kaki Simpang sebelah timur terlihat antrian kendaraan cukup panjang sekitar 100 meter menuju traffic light. Dan juga kita melihat lagi yaitu di underpass Kota Purwokerto, tepatnya di Bundaran Tugu Gada Rujak Polo, arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau padat merayap pada sore hari ini, karena dari kaki simpang dari arah timur maupun sebaliknya dari arah barat pada sore hari ini mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan, dan juga kami terus memantaunya dan mengaturnya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melalui ATCS, area traffic control system kami, supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrian yang cukup panjang. Dan juga kita melihat lagi yaitu di simpang alun-alun pada sore hari ini, kendaraan mobil pribadi mendominasi paling banyak pada sore hari ini. Tentu saja arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita beralih ke simpang Gor Satria. Di simpang Gor Satria juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini didominasi paling banyak oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Lanjut bergeser ke simpang Omnia. Di simpang Omnia juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas kendaraan sepeda motor mendominasi paling banyak pada sore hari ini. Dan juga di simpang Patriot. Di simpang Patriot juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan maupun antrian kendaraan pada sore hari ini. Dan satu lagi yaitu di simpang Aji Barang pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 pada sore hari ini yang sedang beraktivitas, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati, utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih Mas Faris informasinya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
5: Siap.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, itu tadi informasi lalu lintas bersama dengan operator ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas.
4: Sekian info lalu lintas.

0: Pendengar, pemerintah Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kota Tegal resmi meluncurkan gerakan lingkungan bertajuk Gas Kopling untuk mengoptimalkan penanganan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat. Aksi gropiokan ini ditargetkan mampu mengeliminasi keberadaan tempat pembuangan sampah liar di kawasan permukiman. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal meluncurkan gerakan peduli lingkungan bertajuk Gas Kopling atau gropiokan atasi sampah Kalinyamat Kulon peduli lingkungan pada Jumat 22 Mei 2026. Program tersebut diluncurkan sebagai bagian dari upaya penanganan persoalan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Peluncuran program dilakukan dengan melibatkan seluruh ketua RT, ketua RW, pengelola bank sampah, hingga penarik sampah yang ada di Kelurahan Kalinyamat Kulon. Lurah Kalinyamat Kulon Arinto mengatakan pembentukan gerakan Gas Kopling merupakan tindak lanjut dari program pemerintah Kota Tegal dalam mengatasi persoalan sampah di lingkungan masyarakat. Melalui program tersebut, warga didorong untuk mulai memilah dan mengelola sampah rumah tangga secara mandiri.
2: Upaya meliti program pemerintah Kota Tegal dalam untuk mengatasi sampah yang ada di Kota Tegal. Makanya di Kelurahan Kalinyamat Kulon sudah membentuk aksi ya yang namanya Gas Kopling gropiokan atasi sampah Kalinyamat Kulon peduli lingkungan.
1: Dalam pelaksanaannya, masyarakat akan diarahkan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Selanjutnya, sampah anorganik nantinya akan distorkan ke bank sampah yang ada di wilayah Kelurahan Kalinyamat Kulon untuk dikelola lebih lanjut. Arinto menambahkan, dua orang asuh yang ditunjuk dalam program tersebut juga memiliki tugas memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Edukasi dilakukan oleh staf yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.
2: Jadi tugas orang tua asuh ini memberikan edukasi ya kepada masyarakat, karena dari orang tua asuh ini sendiri kan sudah ada staf-stafnya yang mendapatkan KOT dari DLH, sehingga mereka bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kami agar kedepannya pengolahan sampah yang baik bagaimana sehingga tidak ada TPS liar.
1: Melalui gerakan Gas Kopling, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kota Tegal berharap kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dapat meningkat. Selain mengurangi keberadaan TPS liar, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah tangga. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi, lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, yang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
1: Baik, mendengar informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Siaga Negeriku sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam tangguh.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, sore hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak warta dengan bahasa daerah, Warta Getok Tular.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas nyiap nalangkah antisipasi kanggo ngadepi potensi dampak mangsa ketiga sing diprakirakna luwih dawa timbang biasane. Polisi saka Polsek Rembang melu kerja bakti resik-resik material longsor nang Desa Penusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Cangkeping Werta Gethok Tular kawasaken Tening Desi Natalia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas nyiapna langkah antisipasi kanggo ngadepi potensi dampak mangsa ketiga sing diprakirakna luwih dawa timbang biasane. Salah siji upaya sing wis disiapna yaiku program dropping banyu resik kanggo wilayah sing rawan kekeringan. Staf Bidang Pencegahan lan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sutiono ngomong menawa pihaknya wis nyiagakna mekanisme penyaluran bantuan banyu resik, lamun kebutuhan masyarakat wis ora bisa kecukupan saka sumber banyu sing ananang desa. Miturut dheweke, penyaluran bantuan bakal dilakoni adhedhasar permohonan resmi saka pemerintah desa sing kena dampak kekeringan. Kanthi mekanisme kuwe BPBD bisa mestekna distribusi bantuan luwih tepat sasaran lan sesuai kebutuhan nang lapangan. Polisi saka Polsek Rembang melu kerja bakti resik-resik material longsor nang Desa Penusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Kerja bakti kuwe dilakoni sawise kedadeyan longsor sing nutup akses dalan ka Polsek Rembang. Ibtu Warsono ngomong, personel Polsek Rembang diturunaken nang lokasi longsor kanggo melu resik-resik material lemah sing nutup dalan. Saliyane kuwe yang evakuasi sawetara wit sing rubuh ke bawah longsor. Dedikasi nggawa pendidikan gratis kanggo bocah-bocah nang wilayah Lereng Gunung Slamet nggawa alumni UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Isrodin oleh penghargaan Liputan 6 Award 2016. Penghargaan kuwe diwehna merga kiprahe ngedegna MTS Pakis nang dusun Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Silongo, Kabupaten Banyumas. Isrodin dadi alumni program studi kependidikan Islam sing saiki jenenge program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah lan Ilmu Keguruan UIN Seizu Purwokerto. Saliyane dadi pendiri MTS Pakis, Isrodin ya dikenal dadi mantan ketua Fakta Pala angkatan Kaping 5 sing aktif nang pemberdayaan masyarakat lan pelestarian lingkungan. Liwat MTS Pakis, Isrodin bareng relawan lan komunitas pusat kegiatan belajar masyarakat Argo Wilis gawa pendidikan alternatif berbasis lingkungan lan budaya lokal kanggo bocah-bocah saka keluarga kurang mampu. Anane sekolah kuwe dadi solusi saka keterbatasan akses pendidikan formal merga faktor ekonomi, jarak, nganti minime sarana transportasi nang kawasan Lereng Gunung Slamet. Jajaran unit Reskrim Polsek Sidareja kasil bongkar kasus dugaan pencurian sepeda motor Honda Beat duweke warga Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Sijining pria inisial H umur 45 tahun warga Kecamatan Wanareja diamanakan polisi merga diduga nggawa kabur sepeda motor duweke kanca kerjane dhewe. Kasus kue diwiwiti dina minggu wengi, waktu kue saksi jenenge kasih markirna sepeda motor duweke korban. Rahmat nang ngarep kamar panggonan lan kerja bantu usaha dodolan pitik nang Desa Sidamulya, Kecamatan Sidareja. Nalika kendaraan diparkir, kunci kontaknya ternyata esin nancep nang sepeda motor. Esuke korban mangkat sekolah nggunakna kendaraan liyane, ning pas bali sekolah sepeda motor sing sedurunge diparkir nang ngarep kamar wis ora nana nang panggonane. Werta kang pok-pokan, Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kabupaten Tegal nganakna pertandingan tinju nang halaman Trasa Coworking Space Selawi, Kabupaten Tegal. Pertandingan tinju amatir kue diikuti sejumlah atlet saka Pertina nang Jawa Tengah lan Jawa Barat, sing dilaksanakaken rong dina. Ya kue dina setu lan minggu tanggal 13 nganti 14 Mei 2016. Ketua Pertina Kabupaten Tegal Ronald Febriko ngomong, pertandingan tinju kue sing dadi pertama kaline digelar nang Kabupaten Tegal lan diikuti kurang lebih 90 peserta kanggo kategori junior lan senior saka kalangan pelajar lan umum. Cekap semanten atur giaran Werta Gethok Tular sonten menika kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

tak pernah setengah mati pendengar. Waduh, jangan setengah mati dong ya. Jadi tapi harus apa dong? Jangan setengah mati apalagi setengah hati. Jadi artinya adalah dalam melakukan sesuatu hal kita benar-benar harus dengan hati yang penuh gitu ya, supaya hasilnya juga penuh dan maksimal. Dan selamat untuk Anda pendengar yang sudah bisa menaklukkan hari Senin dengan penuh sukacita ya. Alhamdulillah. Hari Senin, hari Selasa ya, jadi dua hari yang sangat istimewa, sangat spesial. Jadi kalau umat muslim itu mengatakan bahwa di hari Arafah begitu ya, ada banyak sekali keistimewaan, dan setelah itu juga kita umat muslim akan merayakan Idul Adha. Jadi konon ketika hari Arafah tiba, semua doa-doa atau apa yang kita panjatkan ini akan terkabul. Maka jangan pernah malu untuk meminta doa, sebesar apapun doanya begitu ya, semustahil apapun pasti Allah Tuhan akan mengabulkan untuk kita ya. Jadi memang indah sekali ya di hari-hari ini. Dan pendengar, sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan terus temani Anda menikmati suasana sore yang cukup cerah di hari ini. Semoga pun juga dirasakan oleh Anda pendengar, sore hari ini benar-benar indah, apalagi kalau kita bersanding dengan seseorang yang spesial di hati kita ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Kami program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, Ketua DPRD Jateng, Sumanto, memotivasi warga agar mau mengubah hidupnya dan bekerja keras. Hal itu demi kehidupan yang lebih baik ya. Dan Sumanto ini mengatakan warga bisa memanfaatkan potensi desa dan membangun usaha dengan modal kecil, minim resiko, namun menghasilkan keuntungan yang tinggi. Nah ini dia ya. Jadi, kita tidak akan berubah kalau kita tidak berusaha. Artinya Ketua DPRD Jateng Sumanto benar-benar memberikan motivasi pada saat menggelar temu tani di Desa Jenawi, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 17 Mei 2026. Dan ia mencontohkan berbagai peluang usaha yang dapat dikembangkan masyarakat desa, misalnya mengelola tanah untuk ditanami sayur mayur seperti kangkung, sawi, kemudian dan lainnya begitu ya. Ia juga menegaskan tanah di Desa Jenawi yang subur karena berada di lereng Gunung Lawu punya potensi besar untuk dikembangkan asal warga konsisten. Nah ini dia, konsisten adalah kunci ya. Jadi semoga ini juga bisa menjadi pemantik pendengar, apa sih sebenarnya potensi yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita memiliki lahan yang sempit ya, tetapi tidak menjadi soal ketika kita mau berusaha untuk memaksimalkan lahan tersebut. Apalagi sekarang banyak sekali tutorial-tutorial pertanian modern yang tidak membutuhkan banyak lahan yang luas begitu ya, tetapi dengan memanfaatkan lahan yang ada begitu. Sehingga semoga ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita semua pendengar mencoba untuk menjadi urban farming ya, kalau istilah kerennya begitu. Jadi pertanian di daerah perkotaan dengan memanfaatkan lahan sempit.

Pendengar, pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menongkok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.
2: Tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Swiss tampil konsisten dengan tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan dan finish di puncak grup setelah mengungguli Kosovo, Slovenia, dan Swedia. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia Herzegovina. Meski belum pernah meraih prestasi besar di Piala Dunia, selain mencatat perempat final pada tahun 1934 dan 1954, Swiss tetap menjadi tim yang patut diperhitungkan. Dalam 3 edisi terakhir, Swiss selalu mampu menembus babak 16 besar. Pelatih Murat yakin kini mengandalkan perpaduan pemain senior dan talenta muda untuk membawa Swiss melangkah lebih jauh. Meski sejumlah nama besar seperti Sherdan Shaqiri, Jan Sommer, dan Harry Seferovic telah pensiun dari tim nasional, Swiss masih memiliki skuad yang solid di semua lini. Di lini belakang, Manuel Akanji menjadi sosok penting berkat pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Bek yang kini memperkuat Inter Milan itu dikenal tangguh setelah sebelumnya sukses meraih berbagai gelar bersama Manchester City. Sementara di sektor kiri pertahanan, Ricardo Rodriguez tetap menjadi andalan lewat kemampuan membangun serangan dan umpan-umpan akuratnya. Di lini tengah, Granit Xhaka dipastikan kembali menjadi motor permainan sekaligus kapten tim. Gelandang berpengalaman itu akan mendapat dukungan dari Remo Freuler, Mikel Abriher, hingga Denis Zakaria yang tampil cukup konsisten bersama AS Monaco. Untuk lini serang, Swiss berharap banyak pada Beryl Embolo sebagai tumpuan utama mencetak gol. Penyerang tersebut akan dibantu kreativitas dari Dan Ndoye serta Ruben Vargas dari sisi sayap. Selain itu, posisi penjaga gawang kini dipercaya kepada Gregor Kobel. Kiper Borussia Dortmund ini dinilai mampu menggantikan peran Jan Sommer dan diprediksi menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di turnamen nanti. Dengan kombinasi pengalaman dan energi muda, Swiss berpotensi menjadi salah satu kuda hitam yang bisa memberi kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar 17 hari menjelang Piala Dunia 2026. Wah, ada kabar apa nih dari Messi? Mendengar dilansir dari rri.co.id Purwokerto. Kekhawatiran besar tengah melanda pendukung timnas Argentina. Pemain pujian mereka Lionel Messi dikabarkan mengalami cedera saat membela Inter Miami CF tepat 17 hari sebelum kick-off Piala Dunia 2026. Messi terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal saat Inter Miami menang 6-4 melawan Philadelphia Union dalam laga pekan ke-15 Major League Soccer di Stadion New Senin 25 Mei 2026 pagi tadi. Dan di menit ke-70 pemain tersebut terlihat memegangi paha kiri bagian atas dan langsung meminta pergantian. 3 menit berlangsung, ia digantikan oleh Matteo Silvetti dan langsung berjalan menuju ruang ganti untuk mendapatkan perawatan. Hingga saat ini tingkat keparahan cedera sang mega bintang belum dapat dipastikan karena masih harus menjalani pemeriksaan medis lanjutan. Sementara pihak klub maupun tim medis belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi La Pulga. Usai pertandingan, pendengar, pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos menginformasi bahwa Messi ditarik keluar karena faktor kelelahan dan situasi tersebut diperparah oleh kondisi lapangan yang kurang baik setelah diguyur hujan. Nama Messi, pendengar, saat ini masih tercantum dalam skuad sementara timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. Namun keputusan akhir berada di tangan Lionel Scaloni. Sang pelatih masih memiliki batas waktu hingga 1 Juni 2026 untuk mengumumkan skuad resmi. Adapun Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli. Namun, Argentina baru akan melakoni pertandingan pertama mereka pada 17 Juni 2026 dan sang juara bertahan tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Kita tunggu kabar baiknya. Apakah Lionel Messi akan masuk dalam skuad resminya?

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, kita sebagai umat muslim sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Adha dan tentu banyak sekali hal yang terkait, salah satu diantaranya adalah kebutuhan pokok masyarakat yaitu gas LPG. Dilansir dari rri.co.id Banyumas mendengar bahwa menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan libur panjang, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Tengah JBT memperkuat pasokan energi dengan menambah lebih dari 1,5 juta tabung LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Total tambahan pasokan yang disiapkan mencapai 1.567.660 tabung atau setara 99,31% dari konsumsi normal harian di kedua wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan, terutama untuk kegiatan memasak dalam skala rumah tangga maupun komunitas. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan, tambahan pasokan tersebut disalurkan melalui dua skema, yaitu penyaluran fakultatif dan extra dropping, begitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan gas LPG 3 kg sudah sangat diupayakan oleh Pertamina.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

melanjutkan kuliah atau sekolah di perguruan tinggi bergengsi ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini dia ada satu informasi menarik dari Banjarnegara, dilansir dari rri.co.id. Banjarnegara, pendengar, Madrasah Aliyah Negeri 1 atau MAN 1 Banjarnegara mencatatkan prestasi gemilang pada tahun ajaran ini. Sebanyak 88 siswanya dipastikan berhasil menembus berbagai perguruan tinggi negeri terkemuka serta perguruan tinggi luar negeri melalui jalur tanpa tes atau jalur prestasi. Capaian luar biasa ini menempatkan MAN 1 Banjarnegara sebagai madrasah dengan jumlah siswa terbanyak yang lolos ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi di Banjarnegara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Soekarno memberikan apresiasi Denhan dengan memberikan piagam penghargaan atas kesuksesan yang diraih oleh MAN 1 Banjarnegara ya. Jadi ini membuktikan, pendengar, bahwa siapapun boleh bermimpi setinggi langit begitu ya. Apalagi ini kita masuk waktu Arafah sebagai umat muslim begitu ya, diarahkan untuk meminta seminta-mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kalau dari segi manusia itu adalah permintaan yang mustahil. Ini insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Apalagi kalau Anda memiliki cita-cita ataupun juga mimpi untuk bisa bersekolah di perguruan tinggi atau menggapai karir yang sukses begitu ya. Ini adalah waktu yang sangat tepat. Kembali lagi, pendengar, kaitannya dengan prestasi di sekolah tersebut, ini tidak kalah dengan sekolah di bawah dinas pendidikan. Jadi MAN 1 Banjarnegara merasa beruntung karena ada perpaduan pengetahuan umum dan pengetahuan agama, apalagi ditambah dengan sistem boarding school yang merupakan aset luar biasa untuk masa depan begitu. Sementara itu, Kepala MAN 1 Banjarnegara Ridho Pramono menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak kantor Kemenag Banjarnegara atas dukungan dan penghargaan yang diberikan kepada lembaganya. Luar biasa sekali ya. Jadi beberapa PTN ternama di antaranya tembus di Universitas Gadjah Mada, ada juga di Institut Pertanian Bogor IPB, kemudian di Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Universitas Tidar, hingga UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, 5 siswa MAN 1 Banjarnegara juga berhasil dinyatakan lolos untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Hal ini berkat program kerjasama MOU yang terjalin secara intensif dengan perguruan tinggi luar negeri serta didukung penuh oleh wilayah Jawa Tengah, yang saat ini sudah ada 5 anak MAN 1 yang berhasil melanjutkan kuliah ke luar negeri, khususnya ke Kairo, Mesir. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi pihak madrasah berharap capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi orang tua dan sekolah, melainkan juga menjadi pemantik motivasi bagi siswa kelas 11 yang akan menghadapi seleksi di tahun berikutnya agar konsisten mempertahankan tradisi prestasi tersebut.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.
3: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Beringer telah hilang satu buah SNK sepeda motor warna merah tahun 2013 dengan nomor polisi R2428AG dengan alamat Jalan Kober nomor 138 RT4 RW4 Kelurahan Kober Kecamatan Purwakerto Barat Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 sekitar pukul 9 di perjalanan antara Rumah Sakit Banyumas sampai Kober. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Aditya Indro Waskito dengan alamat di Jalan Kober nomor 138 RT4 RW4 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar di manapun Anda berada, pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda di segmen Purwakarta Sore. Dan pastikan tetap setia bersama kami pendengar, karena pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami akan perbaharui informasi Anda bersama dengan Pro 3 RRI di Warta Berita Nasional. Saya Desi Natalia, pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambor di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dirukunkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya berkolaborasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih magang kembali Vanya Vanessa. Sebuah akurasi Vanya.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan.

0: Di putaran kedua, kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
1: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memanfaatkan corner kick. Bumper yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama.

0: Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan malam hari ini ya, edisi Senin 25 Mei tahun 2026. Saya Arya Satya bisa hadir kembali menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto malam ini ya. Saya hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap menemani suasana Senin malam Anda ya. Di antaranya sesaat lagi untuk Anda, umat Hindu. Kembali kami hadirkan mimbar agama Hindu hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan lewatkan juga nanti ada ruang psikologi Pro 1. Nanti akan membahas satu tema yang cukup menarik ya. Tentang fokus pada kualitas hidup bukan gengsi. Bersama Mas Imam Faisal Hamzah yang nanti akan menemani kita hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan jelaskan juga untuk kalian menantikan kembali hiburan Campur Sari bersama grup Campur Sari Pandu Suworo. Nanti kembali kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kita langsung saja buka kesempatan kita atau buka sesi Purwokerto malam ini khususnya untuk Anda umat Hindu. Kembali kami hadirkan mimbar agama Hindu malam hari ini bersama Bapak Budi Santoso dengan tema meniti jalan cahaya pengetahuan.

Om Swastiastu, Om Avignamastu, Namo Siddham, Om Anubhadra Kertawu Yantu Wiswanta. Salam sejahtera untuk kita semua. Puja Astuti Hang Yubagya kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna. Selamat malam, saudaraku umat sedharma dimanapun Anda berada. Pancaran kasih Ide Sang Hyang Widiwasa semoga senantiasa menyertai langkah kita. Senang sekali saya dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam mimbar agama Hindu RRI. Malam yang damai ini kita akan menyelami sebuah tema yang sangat fundamental namun seringkali terlupakan di tengah hiruk pikuk dunia modern, yaitu Surya Jenana, meniti jalan cahaya pengetahuan suci. Pendengar yang budiman, pernahkah kita merasa kehilangan arah, merasa dunia begitu gelap, meski matahari bersinar terang? Dalam tradisi Hindu, kegelapan batin disebut avidya. Obat dari kegelapan ini bukanlah cahaya fisik, melainkan cahaya pengetahuan suci. Pengetahuan inilah yang akan menjadi kompas kita dalam mengarungi samudra kehidupan atau samsara ini. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita, Sri Krishna menjelaskan betapa mulianya pengetahuan. Mari kita resapi sloka Bhagavad Gita bab 4 sloka 38. Nahi jnanena sadarsam pavitram iha vidyate tatsvayam yoga samsida kalenatmani windati. Yang artinya, sesungguhnya tidak ada pemurni di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan pengetahuan suci. Yang telah mencapai kesempurnaan dalam yoga, pada waktunya sendiri akan menemukan pengetahuan itu di dalam dirinya sendiri. Mengapa disebut pemurni? Karena pengetahuan bersifat seperti api. Ia membakar tumpukan jerami kebodohan, ego, dan kebencian. Ketika kita memiliki jnana, kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai konflik, melainkan sebagai harmoni. Pengetahuan suci membuat kita mampu melihat sang diri yang sama pada setiap makhluk, sebuah kesadaran tatwamasi yang melampaui batas-batas fisik. Pendengar yang budiman, pengetahuan suci bukan sekedar hafalan. Ujian sejati dari pengetahuan adalah perilaku kita saat ini. Dunia penuh dengan potensi konflik, baik di organisasi, masyarakat, maupun dalam diri sendiri. Cahaya pengetahuan suci mengajarkan kita tentang viveka, kemampuan membedakan yang kekal dan tidak kekal, yang baik atau dharma, dan yang buruk atau adharma. Dengan jnana, kita tidak akan mudah terprovokasi karena kita paham bahwa kemarahan hanya akan
meredupkan cahaya batin kita. Dalam Saraswati Stotram, kita juga memohon kepada Dewi Saraswati, sakti dari Dewa Brahma, sebagai personifikasi ilmu pengetahuan dalam sebuah sloka dipuja. Saraswati namostubhyam varate kamarupini sidarambam karisyami sidir bawantume sade, yang artinya, hormat kami kepadamu Dewi Saraswati, pemberi anugerah yang mampu mewujudkan segala keinginan. Saat kami memulai menuntut ilmu, semoga keberhasilan selalu menyertai. Marilah kita gunakan pengetahuan ini untuk merajut kembali tali kasih yang mungkin sempat renggang. Pengetahuan suci harus menghasilkan kerendahan hati, bukan kesombongan seperti padi, kian berisi, kian menunduk. Saudara Sedharma, pengetahuan suci harus membuahkan kerendahan hati atau vidya dadati winayam. Jika seseorang mengaku berilmu namun semakin sombong dan suka menyalahkan orang lain, maka itu bukanlah jenana, melainkan ahankara atau ego. Dalam kehidupan berbangsa, cahaya pengetahuan membantu kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai lila atau kekayaan anugerah Tuhan. Kita belajar untuk memahami, bukan sekedar menghakimi. Inilah wujud nyata dari tatwamasi. Aku adalah engkau, dan engkau adalah aku. Bagi generasi muda Hindu, di era digital ini, informasi melimpah. Namun, pengetahuan suci mulai langka. Informasi hanya mengisi otak, tapi jenana mengisi jiwa. Carilah guru yang bijak, bacalah sastra dengan hati, dan praktekkanlah dalam perilaku sehari-hari atau dharma kriya. Pengetahuan suci adalah pelindung terbaik. Di masa sulit, harta bisa habis, kekuasaan bisa runtuh, namun pengetahuan suci yang telah meresap menjadi karakter tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Saudara Sedharma, bagaimanakah cara kita memastikan bahwa pengetahuan yang kita terima adalah cahaya yang benar, bukan sekadar opini atau kabar burung? Agama Hindu mengajarkan Tri Pramana sebagai alat ukur kebenaran. Yang pertama adalah Pratyaksa Pramana. Ini pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan langsung, kita melihat dan mengalami sendiri kebaikan ajaran Dharma. Yang kedua, Anumana Pramana. Ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui penyimpulan yang logis. Kita menggunakan akal budi untuk menalar bahwa setiap sebab pasti membawa akibat. Yang ketiga, agama pramana. Ini pengetahuan yang bersumber dari kitab suci dan wejangan para resi atau guru kerohanian yang telah mencapai pencerahan. Dengan memandukan ketiganya, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh berita bohong atau hoaks atau ajaran yang menyesatkan, karena kita memiliki landasan logika dan sastra yang kuat. Umat Sedharma, dalam Bhagavad Gita bab 5 sloka 18 disebutkan ciri orang yang telah memiliki cahaya pengetahuan suci.
Vidya Vinaya Sampane Brahmane Kavihastini Sunni Caiwa Swapakeca Pandita Samadarsina. Yang artinya, orang bijak yang rendah hati dengan cahaya pengetahuan suci, melihat dengan pandangan yang sama seorang Brahmana yang mulia, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing, maupun orang yang tak termulia sekalipun. Inilah puncak dari pengetahuan sama darsina atau pandangan yang sama. Seorang yang benar-benar berilmu tidak akan membeda-bedakan berdasarkan kasta, kekayaan, atau jabatan. Ia melihat Atman yang sama di setiap dada makhluk hidup. Jika kita masih merasa lebih tinggi dari orang lain karena gelar atau jabatan kita, maka sebenarnya cahaya pengetahuan itu belum sepenuhnya bersinar dalam diri kita. Pengetahuan adalah satu-satunya kekayaan yang jika diberikan kepada orang lain, ia justru akan bertambah luas dalam diri kita sendiri. Mari kita jadikan mimbar ini sebagai momentum untuk kembali menghidupkan tradisi belajar atau swadhyaya di rumah kita masing-masing. Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa setiap diri kita adalah pembawa cahaya. Jangan biarkan avidya atau ketidaktahuan menyelimuti pikiran kita. Teruslah belajar, teruslah mendengar atau srawanam, dan teruslah merenung atau mananam. Cahaya pengetahuan suci ini adalah warisan leluhur yang harus kita jaga agar Indonesia, bumi Nusantara ini, tetap damai dan harmonis dalam keberagamannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga renungan malam ini memberikan kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hari dengan penuh kebijaksanaan. Saya pamit undur diri, ada hal-hal yang banyak kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Asato Masad Gamaya, Tamaso Majyotir Gamaya, Mrityor Ma'amrityam Gamaya. Tuhan, tuntunlah kami dari jalan sesat ke jalan yang benar, dari kegelapan menuju cahaya, dari kematian menuju keabadian. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Tadi sudah Anda simak mimbar agama Hindu ya. Untuk Anda umat Hindu bisa kembali menyimak acara yang sama di hari Senin pekan depan. Ya, dan mungkin ya Anda kemarin sempat mengikuti berita terkait dengan peristiwa blackout ya, atau mati lampu total yang terjadi di wilayah Sumatera. Dan setelah melalui penyelidikan atau melakukan investigasi awal, Bareskrim Polri menyatakan bahwa blackout di wilayah Sumatera ini tidak ada unsur sabotase. Menurut Wakabareskrim Polri Irjen Polisi Nunung Syaifuddin, tim gabungan telah melakukan investigasi lapangan di Muaro Jambi yang melibatkan Puslapfor Polri, Direskrimsus Polda Jambi dan juga PLN. Jadi berdasarkan identifikasi awal, gangguan ini terjadi pada jaringan transmisi Sutet 275 KV Muara Bungo Sungai Rumbai. Nah, gangguan ini yang diduga menjadi pemicu terjadinya trip secara berantai pada sejumlah pembangkit sehingga memicu blackout massal. Gangguan ini diduga dipengaruhi oleh cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang yang melanda wilayah tersebut. Sehingga menyebabkan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera mengalami ketidakstabilan frekuensi dan tegangan. Nah, selain itu juga tim gabungan menemukan kabel transmisi putus di sekitar tower jaringan listrik yang terdapat di wilayah terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Menurutnya, penyebab putusnya kabel masih didalami melalui pemeriksaan laboratorium forensik dan dugaan sementara mengarah pada faktor mekanis sambungan longgar hingga pengaruh cuaca ekstrim. Semoga bisa lancar kembali di sana ya, sehingga blackout ini bisa segera diatasi secara maksimal.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Pendengar, Norwegia akhirnya kembali mencicipi panggung tertinggi sepak bola dunia setelah absen selama 28 tahun sejak penampilan terakhir mereka pada edisi 1998 silam. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Ananda Aurelia.
3: 28 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi sebuah bangsa yang fanatik terhadap sepak bola untuk sekedar menjadi penonton layar kaca. Sejak terakhir kali menapakkan kaki di Piala Dunia 1998 di Prancis, tim nasional Norwegia seolah terjebak dalam kutukan musim dingin yang panjang. Namun, di musim panas tahun 2026 ini, es itu resmi mencair. Di bawah langit Amerika Utara, sang singa Nordik siap mengaum kembali. Kembalinya Norwegia ke panggung tertinggi sepak bola bukan sekedar cerita tentang kelolosan biasa. Ini adalah kisah tentang sebuah fajar baru, kebangkitan sebuah kelompok yang kini dijuluki publik dunia sebagai The Golden Generation dari Skandinavia. Pelatih kepala Stel Solbakken bersama 26 nama kesatria pilihan akan terbang menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di barisan paling depan rombongan tersebut berdiri dua sosok besar, Martin Odegaard dan Erling Haaland. Dua pemain yang selama ini bersinar di Premier League kini menjadi wajah baru kebangkitan sepak bola Norwegia. Haaland hadir sebagai mesin gol yang menakutkan, sementara Odegaard menjadi otak permainan sekaligus kapten tim. Tim asuhan Solbakken ini tampil nyaris sempurna sepanjang kualifikasi. Mereka bahkan mampu finish di atas Italia mencetak 37 gol dan hanya kebobolan 5 kali. Di lini depan, Haaland tetap menjadi pusat perhatian. Penyerang milik Manchester City itu mencetak 16 gol selama fase kualifikasi dan menjadi simbol perubahan mental Norwegia. Di belakang sang striker ada Odegaard yang datang dengan status juara Premier League bersama Arsenal. Sang kapten menjadi jantung kreativitas permainan Norwegia. Umpan-umpan presisinya, visi bermain yang tenang hingga kemampuannya mengontrol tempo membuat Norwegia tampil jauh lebih matang dibanding generasi sebelumnya. Meskipun Solbakken membawa pilar-pilar mapan seperti Alexander Sørloth Julian Yerson, dan Sander Berge, kejutan kecil tetap mewarnai pengumuman skuad kali ini. Masuknya kiper muda berbakat Sander Tangvik dari Hamburg SV menjadi sorotan. Pemanggilan Tangvik terjadi setelah kiper utama Matthias Jingelan terpaksa dicoret karena hantaman cedera di saat-saat terakhir. Pengalaman internasional Tangvik yang masih minim kini akan diuji di panggung sebesar Piala Dunia. Di Piala Dunia nanti, Norwegia langsung dihadapkan pada ujian berat. Mereka berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Irak, grup yang mulai dijuluki sebagai grup neraka. Tetapi justru disitulah letak daya tarik Norwegia. Mereka bisa datang tanpa beban besar, namun berpotensi untuk mengejutkan tim-tim unggulan.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sebelum kita hadirkan ruang psikologi untuk kesempatan malam hari ini, kita simak terlebih dahulu drama radio produksi RRI Merauke dengan judul Desa Masa Depan.
5: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
6: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
5: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
7: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
5: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
7: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
8: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
9: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
8: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
7: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
8: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke. Kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
5: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
9: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
7: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
8: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
5: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
9: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja, bro. Sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat, tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul, desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami. Dan saat ini waktu di studio Pro 1 menunjukkan pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Itu saatnya kita kembali hadirkan Ruang Psikologi Pro 1, di mana di acara ini merupakan ruang berbagi dan juga ruang inspirasi ya, bagi Anda yang ingin mendapatkan jawaban dari keresahan-keresahan dari sisi psikologis Anda ya. Dan malam hari ini spesial karena kita akan bahas satu tema yang mungkin ini boleh dikatakan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini ya, yakni tentang fokus pada kualitas hidup bukan gengsi. Jadi kalau kita bicara perkembangan media sosial saat ini ya, dan tentunya juga gaya hidup modern, mungkin seringkali kita pengen ya, terdorong, terlihat wah mungkin gitu ya. Atau mungkin kita ingin mengikuti standar orang lain, bahkan mungkin kita memaksakan diri kita agar kita bisa mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Nah, padahal itu belum tentu akan membuat kita itu bisa lebih bahagia dan tenang. Justru mungkin malah sebaliknya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk membedakan mana yang merupakan kebutuhan ataupun mana yang maksudnya gengsi, atau kenapa ya sekarang ini banyak orang tuh pengen selalu terlihat wah di mata orang lain. Nah, bagaimana cara agar kita bisa membangun kualitas hidup kita yang mungkin sehat secara mental dan juga finansial. Mungkin begitu ya. Nah, malam hari ini seperti biasa sudah hadir di studio narasumber kita dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ada Mas Imam Faizal Hamzah, S.Pcm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah setelah sekian purnama bisa ketemu lagi. Sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Oke, kita langsung ke tema kita ya. Tema ini cukup menarik ya. Dan mungkin kalau dari prolog tadi, saya rasa agak sedikit benar mungkin ya. Karena saat ini banyak masyarakat kita yang mungkin, biar kelihatan wah lah, kelihatan sukses di mata teman-teman, kita akhirnya mungkin membeli sesuatu yang bukan kebutuhan kita lah. Istilahnya biar gengsinya tuh tinggi, kelihatan bagus, kelihatan sukses, kelihatan wow gitu di depan teman-teman gitu ya. Tapi sebelum ke arah sana, mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu ya, apa yang sebenarnya dari tema kita gitu ya. Kenapa tema ini menjadi sesuatu yang perlu kita bahas malam hari ini, Mas Imam?
4: Baik, selamat malam para pendengar sekalian. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Arek ya, sebenarnya bahwa mungkin sebelum kita bicara terkait dengan gengsi itu, kita di dalam psikologi ada istilahnya harga diri gitu ya.
3: Harga diri.
4: Harga diri itu apa? Harga diri itu evaluasi kita gitu ya pada diri kita sendiri lah intinya gitu ya. Apakah nah evaluasi itu akan, kalau evaluasi itu kan berarti akan baik atau buruk gitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat diri kita? Nah, mana sih yang kemudian baik dan mana yang buruk? Nah, kita ada yang kemudian kita sebut sebagai konsep diri, ada yang kita sebut sebagai perbandingan sosial. Ketika kemudian kita memiliki satu konsep diri yang bisa dikatakan kuat gitu ya, ataupun yang bisa dikatakan baik gitu, cara kita melihat diri kita sendiri gitu ya, kita itu orangnya kayak apa dan seterusnya gitu ya, itu akan menentukan bagaimana kemudian kita menyikapi diri kita sendiri. Nah, ketika kemudian kita sudah mengkonsep diri sendiri, kemudian kita bandingkan nih gitu ya dengan orang lain. Kayak misalnya ginilah, kita misalnya ketika zaman sekolah gitu ya, bikin prakarya gitu ya, kita pikir sudah bagus gitu ya. Setelah kemudian besok dibawa ke sekolah, lihat teman yang lain kok ada yang lebih bagus gitu ya, misalnya gitu. Nah, singkatnya semacam itu ya para pendengar. Jadi ketika kemudian kita sudah mengkonsep diri, nah kemudian kita bandingkan nih dengan orang lain, kira-kira orang lain lebih baik atau lebih buruk dibandingkan apa yang kemudian kita sudah konsepkan gitu ya pada diri kita. Kalau kemudian evaluasinya, oh ternyata saya lebih baik gitu ya, sebenarnya sudah gitu ya, kita sudah cukup percaya diri. Tapi jika kemudian ternyata rendah gitu ya, ada orang lain lebih baik nih, maka kita akan berupaya untuk meningkatkan harga diri kita tadi ya. Dengan apa gitu ya, dengan apa ya, banyak hal gitu ya yang kemudian kita lakukan untuk bisa meningkatkan harga diri kita itu gitu ya. Misalnya gitu ya, kita bisa saja kemudian seperti tadi singgung oleh Mas Arya gitu ya, bisa saja kemudian kita membeli barang-barang yang kemudian kita inginkan dan berharap kemudian harga diri kita naik gitu ya, beli barang-barang branded dan berharap kemudian orang lain akan melihat barang branded kita dan menganggap bahwa oh ini orang kaya nih gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu bukan sesuatu yang apa ya, bisa dikatakan itu hanya tampak baik gitu ya, tapi bukan kebaikan itu gitu. Hanya tampak gitu ya, hanya tampak harga diri kita itu baik gitu. Tapi sebenarnya harga diri kita itu ya, dengan kita melakukan itu ya sebenarnya tidak naik banget gitu ya. Artinya hanya terlihat tampak saja gitu ya, hanya terlihat covernya saja gitu ya. Tapi apakah kemudian secara kualitas itu kita meningkat? Belum tentu gitu ya. Misalnya gini, orang yang kemudian menggunakan pakaian yang formal gitu ya, atau misalnya orang-orang yang mohon maaf ya, misalnya seorang gelandangan gitu ya, yang kemudian kita pakaikan pakaian yang formal gitu ya, jas dan seterusnya. Apakah dia kemudian akan berperilaku gitu ya seperti orang-orang di kantoran misalnya, gitu ya, orang-orang yang kemudian menggunakan seragam dan seterusnya? Ya belum tentu gitu ya. Kayak misalnya gini, mungkin kita sering melihat ya, kalau misalnya di lampu merah gitu ya, ataupun di mana gitu ya, kan ada nggak sering kita lihat, mohon maaf ya, misalnya orang-orang pengemis gitu ya, pakai pakaian ASN misalnya, gitu ya, atau mungkin pakai kadang pernah gitu dulu Ustadz Kifni pernah cerita pernah di mana gitu ya, ini kan seragamnya UMP gitu ya, tapi kok sampai dipakai ini gitu. Nah, artinya gini, meskipun kemudian seorang menggunakan sebuah pakaian gitu ya, pakaian formal gitu ya, tapi apakah kemudian kualitasnya sama gitu ya dengan dengan orang-orang yang kemudian yang sebenarnya menggunakan, memang selayaknya menggunakan itu gitu ya. Kayak misalnya seseorang yang kemudian pakai pakaian polisi, apakah kemudian kualitasnya adalah sebagai seorang polisi, kan belum tentu gitu ya. Nah, artinya kita hanya sedang menampakkan saja gitu ya, menampakkan gengsi saja di luar itu, tetapi kemudian kualitasnya belum tentu nih gitu ya, sesuai dengan yang apa dilihat oleh orang lain. Nah, gambarnya semacam itu ya para pendengar sekalian. Kita berbicara terkait dengan tadi, terkait dengan harga diri kita. Memang sih harga diri kita harus kemudian dijaga gitu ya, dibuat baik gitu ya, tetapi bukan kemudian hanya sekedar tampak gitu ya. Kalau seorang praktisi psikologi bernama Lieberman itu, dia bilang bahwa untuk melihat orang harga dirinya baik atau tidak, kita bisa lihat nih dari cara kemudian dia memperlakukan dirinya gitu ya, dengan orang lain gitu ya. Kalau misalnya orang yang kemudian punya harga diri yang kurang baik gitu ya, para pendengar sekalian, dia akan memperlakukan dirinya mungkin sangat baik gitu ya, pakaiannya baik gitu ya, makannya enak dan sebagainya, tapi dia tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Okay. Gitu ya, misalnya justru merendahkan dan seterusnya, atau bahkan sebaliknya gitu ya, sebaliknya misalnya dia memperlakukan orang sangat baik gitu ya, tapi dia tidak memperlakukan dirinya itu dengan baik gitu ya, dia bisa memberikan pakaian bagus ke orang lain gitu ya, kasih makan orang lain juga dengan layak gitu ya, tapi dirinya tidak terurus gitu. Nah, ini juga menunjukkan orang yang kemudian tidak memiliki harga diri yang baik. Maka orang yang kemudian memiliki harga diri yang baik, yaitu di satu sisi menghargai dirinya sendiri, tapi di sisi lain juga menghargai orang lain, gitu ya. Dengan kemudian misalnya, tadi, ketika kemudian seseorang katakanlah menggunakan fasilitas tertentu, gitu ya, atau menggunakan, misalnya paling gampang lah gitu ya, menggunakan handphone misalnya, dengan handphone yang bagus misalnya, ya bagaimana kemudian di satu sisi dia menghargai dirinya sendiri, ya gitu ya, tapi bagaimana kemudian dia juga menghargai orang lain. Kalau orang sekarang biasanya setelah kemudian self reward gitu ya, self reward, memberikan hadiah pada diri sendiri. Nah, apakah kemudian self reward itu juga bisa selain memberikan manfaat pada orang, pada dirinya gitu ya, bisa nggak memberikan manfaat juga pada orang lain gitu. Misalnya mungkin, ya nggak apa-apa sih memberikan self reward pada diri kita sendiri setelah kemudian kita berusaha melakukan sesuatu. Nah, kita ngasih diri sendiri misalnya, aku pengen beli HP baru gitu ya, tapi apa kemudian HP baru itu hanya untuk kemudian dirinya sendiri atau juga untuk orang lain? Artinya gini, kalau misalnya kemudian dengan membeli HP gitu ya, membeli HP baru kemudian justru kita kayak merendahkan orang lain gitu ya, ya HP-ku baru gitu ya, HP-mu sih cuma apa gitu ya. Nah, itu kan gampang ya, maksudnya gampangannya untuk kemudian menunjukkan bahwa ini orang harga dirinya nggak baik nih gitu ya, dia hanya sekedar terlihat baik gitu ya, tetapi secara kualitas sebenarnya dia tidak menunjukkan satu kebaikan tertentu dari harga dirinya. Mungkin seperti itu dulu, Mas.
3: Oke, baik. Menarik untuk Anda pendengar yang akan bergabung, silakan seperti biasa bisa pergunakan deh di 6323336 atau via call WA 0811254091 atau di live chat YouTube kami RRI Purwokerto. Jadi acara ini bukan hanya bisa didengarkan melalui semua frekuensi Pro 1, tapi Anda juga bisa menyaksikan via YouTube channel kami RRI Purwokerto. Oke, menarik ke Mas Imam tadi. Mungkin kalau misalnya pertanyaan saya balik begini. Mungkin dia memperlihatkan sesuatu yang wah di hadapan orang lain justru untuk menutupi.

Kalau dalam kasta, bukan kasta ya. Jadi pada posisi yang bisa dikatakan rendah itu, secara mental itu bisa dikatakan kurang baik atau mungkin tidak baik lah. Dia yang kemudian terlalu intensinya itu atau kemudian niatnya itu diarahkan hanya pada apa namanya material gitu ya, materi. Misalnya HP gitu ya. Dia sangat kemudian mengandalkan HP-nya untuk mengangkat dirinya gitu ya. Bahkan mungkin menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Tapi ini kembali pada ini ya, pada kondisi orang masing-masing. Misalnya gini, mungkin gitu ya, mungkin di suatu kebudayaan tertentu ya, kita sering kemudian bilang gini, apa sih artinya ijazah gitu ya, atau apa sih artinya gelar gitu. Mungkin di kita di Jawa misalnya, mungkin hal ini ada yang menganggap bahwa ini tidak, oh ini nggak penting gitu ya, atau misalnya ini nggak apa ya, bukan nggak berguna gitu ya, tapi hanya selembar kertas gitu ya. Tapi ada loh di daerah lain yang kemudian menganggap bahwa ini itu sesuatu yang penting gitu ya, karena ini menunjukkan peningkatan gitu ya, atau apa namanya, naik levelnya sebuah gender tertentu gitu ya, yang selama ini misalnya di daerah tertentu misalnya kaum perempuan yang misalnya selalu dianggap subordinat gitu ya, di bawah dan seterusnya. Nah, dengan kemudian dia memiliki ijazah itu gitu ya, dia naik levelnya gitu ya. Bahkan dia lebih dihormati dan seterusnya. Nah, sama mungkin dengan alat-alat seperti misalnya HP gitu ya. Bahkan mungkin motor gitu ya, atau misalnya mobil misalnya. Nah, bisa jadi iya menutupi kekurangan dirinya sendiri gitu ya. Tapi kembali pada tadi yang saya sampaikan, David Lieberman bilang bahwa kalau misalnya seorang punya alat gitu ya, misalnya, nah, apakah itu hanya memberikan manfaat untuk dirinya sendiri atau orang lain gitu ya. Iya sih, mungkin dia menutupi kekurangan pada dirinya. Misalnya dia punya motor gitu ya, di kampungnya jarang yang punya motor misalnya. Dia punya motor untuk kemudian dia merasa mungkin ada kekurangan gitu ya, entah untuk mobilisasi dan seterusnya gitu ya. Dengan menggunakan motor itu dia terbantu gitu ya dalam mobilisasinya. Nah, tapi apakah itu cukup hanya untuk dirinya sendiri atau juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain juga gitu ya. Contoh, mungkin hal sepele lah gitu ya. Kadang kalau misalnya di desa, kadang kalau misalnya saya main ya ke tempat teman saya di pelosok desa gitu ya, seakan-akan itu kayak barang itu jadi milik bersama gitu ya. Motor bisa jadi milik bersama gitu ya. Aku mau pergi ke pasar ya, pinjem motormu gitu. Ya orang percaya saja gitu ya, tanpa kemudian berpikir bahwa ini motor mungkin bisa saja kemudian dibawa lari. Tapi orang percaya saja, ya silakan gitu. Nah, seakan kemudian jadi milik bersama alat tersebut. Tapi bukan kemudian ini ya, apa namanya, jadi one for all gitu ya. Artinya satu untuk semua, bukan gitu ya. Tapi memang ada, ya tetap ada batasan-batasan dan kemudian diperhatikan dalam kepemilikan ini. Jadi singkatnya bahwa bisa jadi gitu ya, orang-orang yang kemudian memiliki materi-materi ataupun tools-tools yang kemudian itu memang dia miliki, bisa jadi untuk kemudian menutupi kekurangannya, bisa jadi gitu ya. Tetapi ya ini kembali pada pemaknaan masing-masing ya, pemaknaan masing-masing orang, bagaimana kemudian dia memaknai si alatnya ini atau kemudian apa yang kemudian dia miliki. Makanya kemudian untuk membangun harga diri yang baik, kalau kata Lieberman itu dia harus punya tujuan yang jelas gitu ya. Misalnya aku pengen beli HP gitu ya, tujuannya buat apa gitu. Tujuannya kalau misalnya hanya sekedar untuk

0: tadi ya, untuk gengsi-gengsian mungkin bisa jadi belum cukup gitu ya. Ini hanya membuat kita tampak baik, iya.
1: Okay.
0: Tapi belum sinkron dengan kualitas yang kemudian dibangun dari diri kita itu. Mungkin itu sih, Mas.
1: Oke. Okay. Baik, iya, ini sudah ada pendengar yang bergabung via WA, tapi saya baca nanti ya, Mas Imam ya, yep. Dan juga pendengar. Kita hadir kembali setelah break lagu yang satu ini. Pastikan terus bersama kami.

0: Kembali ke Ruang Psikologi Pro 1 malam hari ini ya, masih dengan satu tema yang cukup menarik ya. Ini tentang bagaimana agar kita itu fokus pada kualitas hidup bukan gengsi. Oke, sebelum dilanjut ini sudah ada pendengar yang bergabung. Yang pertama dari Wahyu di Sokaraja, Mas atau Pak ini. Dari Wahyu di Sokaraja, menurut narasumber apakah hidup sederhana ini bisa tetap membuat seseorang merasa bahagia dan percaya diri? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Enggak, silakan kita langsung direspon ini.
1: Kalau bisa atau enggaknya, ya bisa ya. Artinya gini. Ini saya kembali pada individunya masing-masing gitu ya. Kembali pada tujuannya gitu. Yang membuat seseorang itu berkualitas secara hidup, ya kembali pada tujuannya, yaitu hidup sederhana tujuannya buat apa gitu ya. Kalau misalnya tujuannya memang untuk apa namanya ya, memperbaiki kualitas hidup gitu ya, ya bisa jadi kemudian itu akan baik untuk dirinya. Tapi kalau misalnya hidup sederhana untuk pengiritan yang sangat-sangat ketat misalnya gitu ya, ya bisa jadi kemudian dia membuat dia justru tidak bahagia gitu ya. Jadi kembali pada tujuannya gitu ya. Kayak misalnya dulu mana ya, ya sekarang banyak ya gerakan-gerakan hidup sederhana misalnya. Kayak misalnya dulu istri saya cerita pernah ke Malang gitu ya, ke apa, kabupaten atau kota gitu ya, lupa. Ada satu keluarga yang hidup di apa namanya, bukan hutan ya, tapi inilah dia terpencil, terpelosok di sebuah wilayah gitu. Nah, hidupnya itu kayak ya kembali ke zaman dulu, arti bukan kemudian akhirnya pakaiannya juga kayak zaman dulu, enggak gitu ya, pakaiannya tetap seperti biasa, tapi dia mengajarkan anak-anaknya untuk berburu gitu ya, membuat bahan-bahan untuk kehidupan sehari-hari seperti sabun dan seterusnya, itu semua dari alam dan seterusnya gitu ya. Nah, itu muncul karena beliau itu ya tadi gitu ya, semuanya dia percaya bahwa suatu saat teknologi itu akan musnah dan kita akan hidup kembali seperti dulu lagi gitu ya, back to nature lah intinya gitu ya. Nah, ini tujuan beliau gitu ya, dan beliau merasa fine-fine saja dengan hidupnya. Okay. Nah, tapi ada juga yang kemudian kayak misalnya kemarin ya, seminggu atau dua minggu kemarin gitu, saya pas siarannya Pak Ugung itu, kan saya ikut budekan ceritanya gitu ya, jalan-jalan pengabdian ke daerah Thailand Selatan. Nah, di daerah sana itu jadi kita pengabdian di sebuah pondok pesantren. Nah, di situ ada pondok lansia gitu. Menurut kita gitu ya, menurut kita ini sangat tidak layak gitu ya, tempatnya itu sangat tidak layak, itu kayak gubuk. Cuma kayak gubuk yang di dalamnya ada kamar terus kamar mandi kecil gitu ya. Intinya tidak layak, menurut kita tidak layak gitu ya untuk ditempati seorang, apalagi oleh seorang lansia gitu. Tapi mereka bahagia. Ya, mereka bahagia. Kenapa kemudian mereka bahagia, memilih untuk hidup semacam itu gitu ya? Ya karena mereka itu sisa hidup mereka, dan mereka ingin lebih dekat dengan yang pencipta gitu ya. Ya mereka ya mau untuk kemudian hidup sederhana seperti itu. Nah, artinya ya itu tujuan mereka ya, untuk kemudian lebih mendekatkan diri pada yang kuasa. Nah, tapi bisa jadi gitu ya, hidup mereka di kampungnya gitu, bisa jadi lebih layak gitu sebenarnya gitu ya. Lebih layak gitu. Mungkin ada yang punya rumah bagus dan seterusnya. Tapi yang mereka demi untuk kemudian lebih mendekatkan pada sang pencipta, yang mereka memilih untuk hidup seperti itu gitu ya. Sederhana gitu ya. Ya kayak di desa lah gitu ya. Dan ya menurut standar kita sebagai orang-orang apa ya, ya bukan orang perkotaan ya, tapi orang-orang yang sudah urban semacam ini ya, ini nggak layak gitu. Ya, okay. Tapi bagi mereka itu nyaman-nyaman fine gitu aja, ya. Gitu ya. Nah, ini kembali pada tujuannya para pendengar okay. sekalian. Ada juga yang kemudian memang ya hidup di perkotaan gitu ya dengan kayak misalnya ini ya di apartemen gitu ya. Ya menurut mereka itu bagi mereka itu sudah cukup gitu ya. Apalagi di tengah kemudian perkotaan yang sangat padat gitu ya, di mana cari tempat tinggal sudah susah gitu ya. Tinggal di apartemen mungkin bagi dia sudah cukup gitu ya. Nah, ini kembali pada intensi ataupun niatan kita gitu ya untuk entah kemudian hidupnya sederhana gitu ya. Atau misalnya mau hidupnya juga berkecukupan dan seterusnya. Saya kira ya kembali pada kita lah gitu ya. Soalnya ada kayak misalnya, ya kita tahu ya kayak misalnya pengusaha-pengusaha besar di Indonesia beberapa yang kemudian ya secara apa ya, ke gaya hidup sederhana saja. Mungkin rumahnya iya enak gitu ya. Tapi pernah misalnya tertangkap, bukan tertangkap gitu ya, di warung makan yang biasa gitu ya, makan di warteg dan seterusnya. Artinya ya kembalilah gitu ya pada sebenarnya kembali pada tujuan hidupnya, tujuan kita untuk kemudian hidup sederhana itu buat apa gitu ya. Kalau misalnya memang untuk meningkatkan kualitas hidup, ya bisa saja kemudian kita membuat diri kita lebih bahagia. Tapi kalau misalnya ternyata dengan tadi ya hidup sederhana tapi buat pengiritan yang sangat ketat gitu ya, ya bisa jadi kemudian kita nggak bahagia juga gitu ya. Mungkin itu sih, Mas.
0: Oke, baik, demikian untuk Mas Wahyu yang ada di Sokaraja. Terus selanjutnya ini mungkin Bu Nita ya. Pertanyaannya begini, bagaimana cara mengajarkan anak remaja kita agar tidak menjadikan gengsi sebagai ukuran pertemanan? Nah, ini menarik juga nih. Bagaimana nih, Mas Imam?
1: Sebenarnya agak-agak susah ya. Artinya susah gini. Saya pernah melakukan ini ya, riset terkait dengan penggunaan uang saku pada remaja.
0: Okay. Gitu.
1: Pelajar gitu ya. Pelajar itu jadi ketika itu kan berjenjang ya dari SMP, SMA, kemudian ke kuliah gitu. Di level SMP mereka itu agak susah untuk kemudian menabung untuk dari sisa uang saku mereka itu agak susah gitu. Jadi pengennya mereka dapat uang langsung dibelanjakan. Sedangkan di level SMA itu mereka sudah bisa nabung. Dan mereka sudah bisa nabung tapi tujuannya untuk jangka pendek. Misalnya gitu ya, beli sepatu yang mereka inginkan gitu ya. Atau beli kaos gitu ya yang mereka pengen inginkan gitu. Okay. Nah, atau apalah itu ya memang untuk mengikuti gengsi mereka sih sebenarnya. Dan beberapa orang tua tidak terlalu mempermasalahkan itu gitu ya. Artinya yang menjadi titik poin di sini adalah effort yang kemudian mereka keluarkan gitu ya untuk kemudian menginginkan sebuah barang itu yang justru menjadi poin penting menurut saya sih gitu ya. Effortnya gitu. Soalnya kalau misalnya kita minta untuk remaja tidak mengikuti seperti teman-temannya juga agak susah karena memang ini fase apa ya, kalau di bidang neuroscience itu ini perpindahan antara bagian otak emosional yang kemudian saat ini sedang tumbuh juga bagian yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu ada yang itu di bagian depan kepala kita lah gitu. Otak paling depan kita gitu. Yang biasa kita gunakan untuk berpikir gitu ya, pemecahan masalah, kontrol diri dan seterusnya. Nah, itu lagi berkembang gitu. Di fase remaja ini lagi berkembang. Jadi di sisi lain kemudian emosinya lagi meledak gitu ya. Tapi di sisi lain juga si pengontrol diri ini juga lagi tumbuh gitu. Nah, ini kita sering menyebutnya sebagai fase saya lupa, badai dan apa gitu ya. Jadi kayak ibarat sebuah lautan ini lagi kayak ombak lagi gede gitu ya. Jadi makanya lagi nyoba ini, nyoba itu dan seterusnya. Tugas orang tua sebenarnya ya mengontrol gitu ya, mengontrol ataupun kemudian mengarahkan ke yang halal yang baik gitu ya. Karena beberapa misalnya klien yang pernah ini ya, datang ke biro kami misalnya, dan saya kemudian yang jadi tugasnya untuk jadi konselor, remaja ini gitu ya, nggak pengen dianggap sebagai anak kecil gitu ya. Orang tuanya kan cerita ya, misalnya orang tuanya cerita anak saya jadi kayak gini gitu ya, padahal dulu pesantren gitu ya, kemudian kok khawatir anaknya akan seperti ini dan seterusnya. Nah, setelah kemudian kita konfirmasi ke anaknya gimana gitu ya, dia pada prinsipnya dan beberapa hampir sama sih gitu ya, remaja itu tidak ingin dianggap sebagai anak kecil lagi gitu ya, nggak pengen dianggap sebagai anak kecil lagi, artinya mereka ingin punya hidup mereka sendiri. Yang mereka harapkan dari orang tua ya sebagai tempat untuk diskusi sebenarnya, gitu ya. Jadi membuka diri si orang tua untuk diskusi, misalnya mereka pengen beli sepatu ini, gitu ya. Sepele itu sih, aku pengen beli sepatu ini, boleh nggak mah? Gitu. Ya kita coba ajak diskusi sepatunya seperti apa, gitu ya. Kira-kira butuh atau tidak, gitu ya, dan seterusnya. Artinya yang mereka butuhkan diskusinya, gitu ya. Okay. Keputusan ya kita ajarkan kepada mereka untuk kemudian mengambil keputusan, gitu ya. Ya terserah. Ini pendapat ayah atau pendapat mama. Keputusan di ya kalau misalnya kamu beli resikonya semacam ini, tapi mungkin ada plusnya kayak gini. Kalau nggak beli juga nanti ada yang apa namanya plus minusnya seperti apa. Nah itu yang kemudian diharapkan sebenarnya gitu ya, dari si remaja, bukan kemudian dianggap seperti anak kecil lagi. Itu sih.
0: Okay, baik. Demikian untuk Bu Nita ya. Selanjutnya ada Ma Cantik ini di Gerduren Purwojati. Pertanyaannya begini, yang saya tanyakan agar kita tidak merasa gengsi, kita harus bagaimana? Nah, biar nggak gengsi itu kita harus bagaimana? Monggo ini Mas Imam.
1: Yang pertama memperkuat kontrol diri gitu ya. Kalau dari beberapa literatur yang kemudian saya baca itu, untuk kemudian mengurangi gengsi itu kita harus punya kontrol diri yang baik gitu. Nah, kontrol diri yang baik itu dibangun dari mana? Yang pertama ya, ya tadi ya sering saya sebutkan. Jadi kita membangun tujuan dulu nih. Ya, kita membangun sebuah tujuan. Kalau misalnya mau lebih heboh lagi ya, kita bikin tujuan hidup gitu ya. Nah ini nanti akan mengukur, tujuan hidup ini akan mengukur ketika kita misalnya ketemu sama apa gitu ya, barang apa, ini inline gak dengan tujuan hidup saya gitu ya. Kalau misalnya enggak ya, ya kita abaikan gitu ya. Misalnya contoh gini, mungkin diantara kita ada yang pingin gitu ya, menjadi seorang apa namanya ya, entah pengusaha atau misalnya ini punya cita-cita apalah gitu ya, menjadi aku pengen apa gitu ya, aku pengen menjadi orang pengusaha yang sukses misalnya gitu ya. Nah kemudian untuk mencapai ini kira-kira saya perlu apa gitu. Nah mungkin ketika di dalam proses berjalannya ada godaan misalnya ya, ada barang A gitu. Nah kita perlu refleksi pada diri kita sendiri, perlu nggak barang ini gitu ya, inline nggak dengan tujuan hidup kita gitu ya, butuh nggak sih dengan kita gitu. Contoh gini, mungkin saya gitu ya, oh saya sebagai seorang dosen, kemudian ada misalnya kemudian saya jalan-jalan gitu ya, kemudian ada apa namanya ya, senjata apa gitu ya, atau misalnya ada pistol-pistolan apa gitu ya. Nah ya saya mempertanyakan diri ke diri saya gitu ya, butuh nggak gitu ya dengan alat-alat ini gitu ya. Kalau misalnya mungkin bagi orang yang seperti kolektor, mungkin beberapa dosen yang mungkin dia itu mungkin fokus kajiannya pada apa, ya mungkin bagi dia ini perlu gitu ya. Misalnya dia sangat suka dengan barang-barang etnis gitu ya. Ya mungkin membeli barang semacam ini ya memang inline dengan tujuan hidupnya. Tapi bagi dosen lain gitu ya, yang mungkin fokus bidang ilmunya bukan itu, ya buat apa gitu ya, buat apa memilih barang-barang yang kemudian tidak inline dengan tujuan hidup kita. Yang jelas tadi ya, perjelas dulu tujuan hidup kita itu seperti apa gitu, sehingga nanti kita bisa mengukur barang ini kemudian kita butuhkan, barang ini tidak kita butuhkan, atau hanya sekedar keinginan saja gitu ya. Nah, kita yang bisa ngukur gitu ya, yang bisa ngukur. Atau gampangnya gini, ada juga yang kemudian menggunakan cara semacam saya lupa istilahnya, tapi menunda gitu ya. Kalau misalnya nih kita ke toko buku atau contoh buku lah, gitu. Misalnya kita ke mana gitu ya, ke toko HP, ke toko HP, kemudian tanya-tanya gitu ya, kita ada yang pengen dibeli HP-nya. Saran saya jangan beli langsung gitu ya, jangan beli langsung saat itu juga, pulang dulu gitu ya, pulang dulu, berikan spare waktu misalnya 2-3 hari. Kalau misalnya kemudian memang masih ada kepikiran gitu ya, masih kayak apa namanya, aku kayaknya perlu deh beli HP ini, berarti memang kita itu butuh. Tapi kalau kemudian dalam 2-3 hari ini misalnya keinginan itu hilang gitu ya, berarti ini cuma keinginan sesaat saja gitu ya. Jadi saran saya biasanya jangan langsung beli gitu ya. Berikan jeda waktu 2-3 hari untuk kemudian, kalau misalnya ternyata setelah 2-3 hari itu ternyata barangnya sudah sold out, gimana? Ya sudah, berarti bukan rezeki kita gitu. Artinya memang Tuhan sudah mengatur gitu ya, ini bukan rezekimu gitu ya. Ya sudah gitu ya, mungkin ada barang lain lebih baik. Kalau saya semacam itu sih. Gitu.
0: Ya mungkin ini menjadi pertanyaan ya, karena waktunya ternyata cepat sekali nih. Apa yang menjadi dampak terhadap sisi psikologi seseorang nih ketika orang tersebut itu terlalu mengejar gengsi atau selalu butuh validasi pengakuan sosial dari masyarakat atau dari orang lain gitu?
1: Paling jelas penyesalan gitu ya, paling jelas gitu. Okay. Yang sering adalah muncul adalah penyesalan. Jadi misalnya gini, penyesalan dan frustasi. Jadi seseorang misalnya dia pengen pengen divalidasi oleh orang lain karena penampilannya misalnya. Tapi ternyata orang lain tidak memvalidasi seperti yang dia inginkan, maka yang terjadi adalah frustasi misalnya. Gitu ya. Jadi dia merasa bahwa percuma nih aku beli mahal-mahal tapi orang lain nggak ada yang lihat misalnya. Nah, itu sangat mungkin terjadi gitu ya, frustasi. Bisa juga penyesalan gitu ya. Kalau penyesalan itu mungkin lebih ke diri sendiri sih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen beli barang apa gitu ya, tadi karena gengsi, aku kayaknya kalau misalnya beli barang ini kayaknya jadi ini deh, jadi keren gitu. Tapi setelah kemudian beli, pulang gitu ya, nggak kepake gitu ya, atau nggak kepake, atau misalnya hanya hanya sekedar memenuhi lemari gitu ya. Nah, yang terjadi adalah aku beli sih gitu ya.
0: Kesel ya, kan.
1: Gitu ya. Kayak misalnya inilah, misalnya di e-commerce gitu ya, atau di toko online misalnya ada flash sale gitu. Ada flash sale. Itu kan kayak memberikan jeda waktu, bukan jeda waktu ya. Memberikan waktu tertentu agar kemudian kita beli saat itu juga. Gitu ya. Setelah kemudian beli, ternyata ada barang kayak ini menarik dan murah gitu. Kita beli, ternyata sampai rumah, iya barang ini mau buat apa ya? Dan kadang sering gitu ya, sering. Kadang saya pernah gitu.
0: Beli ini.
1: Ini kenapa beli ini gitu ya? Buat apa? Gitu. Cuma untuk memenuhi tadi gitu ya. Karena flash shelter tersebut. Mungkin itu sih, Mas.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih, Mas Imam. Ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung. Jadi, kebahagiaan atau kualitas hidup itu tidak selalu diukur dengan kemewahan atau dengan kemampuan kita membeli barang apapun yang kita inginkan gitu ya, atau mungkin dari pengakuan orang lain lah atau validasi dari orang lain, tapi mungkin lebih ke bagaimana hidup kita sehat secara mental gitu ya mungkin ya, terus hubungan yang baik dengan keluarga, kemudian mampu menerima diri kita seutuhnya, itu menjadi hal yang mungkin lebih bermakna dan lebih membuat hidup kita akan tenang. Mungkin begitu ya Mas Imam ya. Yeah. Dari apa yang tadi disampaikan, kesimpulan saya seperti itu gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar. Sampai jumpa lagi di Ruang Psikologi selanjutnya. Tetap sehat, tetap bijak dalam menjalani hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Perpustakaan Tengah Malam, atau dalam bahasa aslinya, The Midnight Library. Adalah sebuah novel karya Matt Haig yang mengeksplorasi konsep penyesalan, pilihan hidup, dan makna kehidupan. Cerita ini berfokus pada Nora Sid, seorang wanita yang merasa hidupnya penuh dengan kegagalan dan penyesalan. Ketika Nora berada di ambang putus asa dan mencoba bunuh diri, ia menemukan dirinya berada di sebuah perpustakaan yang tidak biasa. Perpustakaan Tengah Malam menggambarkan bagaimana setiap pilihan yang kita buat dapat membawa kita ke jalur hidup yang berbeda. Nora diberikan kesempatan untuk melihat berbagai versi kehidupannya berdasarkan pilihan-pilihan yang tidak ia ambil di masa lalu. Novel ini mengeksplorasi tema bagaimana jika, di mana Nora bisa mengalami berbagai kemungkinan hidup yang mungkin terjadi jika dia membuat keputusan yang berbeda. Melalui perjalanan Nora di perpustakaan ini, dia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan apa yang membuat hidupnya bermakna. Setiap buku di perpustakaan tersebut mewakili sebuah kehidupan alternatif, dan dengan membaca serta menjalani kehidupan itu, Nora mendapatkan wawasan baru tentang dirinya dan arti dari kebahagiaan. Novel ini juga menekankan pentingnya menerima kenyataan hidup dan menemukan kebahagiaan dalam apa yang kita miliki, alih-alih terus-menerus mengejar kehidupan ideal yang mungkin tidak realistis. Nora belajar bahwa tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna, dan bahwa kepuasan sejati datang dari penerimaan diri dan keberanian untuk hidup di saat ini. Perpustakaan Tengah Malam juga berbicara tentang kesempatan kedua dalam hidup. Ketika Nora diberikan kesempatan untuk memilih kehidupan yang berbeda, dia menyadari pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Namun, pada akhirnya, novel ini menunjukkan bahwa hidup yang kita jalani saat ini dengan semua ketidaksempurnaannya memiliki nilai dan potensi yang luar biasa berhubungan. Sepanjang novel, hubungan Nora dengan orang lain, keluarga, teman, dan orang-orang di berbagai kehidupan alternatifnya menunjukkan betapa pentingnya koneksi manusia dalam menemukan makna hidup. Hubungan-hubungan ini membantu Nora untuk menyadari betapa berharga dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Perpustakaan Tengah Malam adalah sebuah novel yang menyentuh tentang harapan, penyesalan, dan transformasi pribadi. Matt Haig mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup dan pilihan yang kita buat, serta bagaimana menerima kehidupan yang kita jalani dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian batin. Novel ini memberikan pesan kuat bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan penyesalan, selalu ada kemungkinan untuk menemukan kebahagiaan jika kita bersedia untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda. Demikian esensi buku RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali saya hadirkan untuk Anda ya malam hari ini. Dan seperti biasa kita akan coba mengingat-ingat kenangan di era-era sebelumnya. Jadi kira-kira apa kenangan masa kecil Anda yang sampai sekarang itu masih teringat ya, sulit untuk dilupakan. Apakah ada momen-momen itu? Boleh nanti ya bergabung bersama saya di 0811-254-0911. Atau juga Anda bisa bergabung via live TikTok ya, karena kebetulan malam hari ini juga saya live TikTok ya. Yang belum follow, silakan Pro1 Purwokerto. Kita ngobrol ya seputar pengalaman masa kecil yang sulit terlupakan di ruang rindu malam hari ini. Oke, saya tunggu ya pendengar hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Okay, untuk Anda yang punya kenangan masa kecil dan sulit terlupakan, boleh di-share ya malam hari ini. Kalau kata Mbak Yani itu katanya waktu kecil tuh suka main kelereng ya, dan rata-rata tuh lawannya adalah cowok. Kayaknya dulu zaman-zaman kita kecil ya, yang seumuran maksudnya, lereng itu menjadi sebuah permainan yang cukup digemari ya waktu itu ya. Saya juga mengalami masa-masa kecil itu main kelereng sama teman-teman ya. Terus main bola di lapangan hujan-hujanan gitu ya. Waduh, itu sesuatu yang menyenangkan sekali zaman itu. Tapi gak tahu sekarang ya, sekarang tuh masih ada anak-anak yang suka main begitu gak ya? Kadang suka sedih sih ngelihat situasi saat ini, karena banyak anak-anak kita yang justru asik dengan HP-nya. Terus ketika ketemu juga bukannya main bareng, ngobrol, tapi asik dengan HP-nya masing-masing. Asik juga biasanya mabar gitu ya. Ya, itulah kondisi saat ini gitu ya. Dan pengen juga kembali ke masa-masa dulu di mana kita tuh kalau main sama temen ya benar-benar main ya. Pokoknya kalau belum didatengin sama biyungnya bawa gitik ya, kalau istilah orang Banyumas itu nek biyungnya urung gawa gitik nggoleti, berarti kita masih bebas main ya. Ya, karena dulu saya begitu ya, waktu kecil kan main bola hujan-hujanan. Pokoknya kalau menjelang maghrib, wes pokoknya biyungnya nggoleti kalau gawa sapu, kayak sapu ada, wes dacung-acung, "Eh, bali ora, bali ora." Itu baru pulang ya. Nah itu masa kecil, tapi itu sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan ya. Jadi dulu tuh bener-bener ya main akrab ya, satu sama lain kita tuh gampang sekali akrab gitu ya. Ketemu sama teman yang baru ya langsung akrab, "Eh, kowe siapa jenengnya, mamu nang di," gitu ya, tanpa jaim, tanpa malu. Dan akhirnya di situ muncul sebuah hubungan pertemanan yang sehat ya. Jadi apa ya, situasi itu mungkin tidak mudah kita jumpai sekarang ini ya, karena kebanyakan anak muda saat ini, anak-anak kecil pun sekarang tuh sudah asik dengan handphonenya, sudah asik dengan mainan di dunia mayanya, dan itu ternyata sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana kita bersosialisasi gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung via WA 0811-2540911. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dari Mas Rido yang ada di Wonosobo, "Wah, masa kecil saya sungguh menyenangkan karena kebetulan saya hidup di desa. Dulu tiap hari saya main ke sawah, nyari keong, nyari belut, nyari ikan dan sebagainya. Itu sebuah hal yang cukup menyenangkan. Setelah itu ketika dapat ikan banyak kita bakar, makan bareng-bareng ya. Walaupun gak ada bumbu tapi terasa nikmat sekali zaman itu. Coba kalau misalkan zaman dulu tuh sudah ada bumbu-bumbu instan seperti sekarang ini, mungkin akan lebih berkesan. Tapi kenangan itu tidak bisa tergantikan. Dan saya masih akrab, masih menjalin komunikasi dengan teman-teman masa kecil. Bahkan ketika ketemu, wah itu sebuah hubungan kekeluargaan yang luar biasa. Sudah seperti saudara sendiri. Walaupun itu teman masa kecil, tapi sudah seperti ada ikatan kekeluargaan di antara kita." Wah, mantap. Nah, itu ya. Untuk Anda juga yang punya komentar bisa share ya di akun TikToknya, karena kebetulan saya juga live di TikToknya Pro1, Pro1 Purwokerto nama akunnya, silakan bisa di follow ya. Terus juga ada Ibu atau Ama Cantika nih, "Masa kecilku suka main umpet-umpetan, main karet, dematian." Dematian siapa? "Main cim-ciman, main gandon, udan-udanan, bareng-bareng batir, mas mandi di kalen dulu mas." Oh iya betul. Oh iya, saya juga jadi ingat nih pengalaman lucu ya. Jadi dulu saya kan punya teman, temannya tuh ada cowok ada cewek. Dulu waktu kecil tuh kan masih ini ya, masih gak tahu apa-apa ya. Dulu tuh suka mandi bareng di, kalau tempat saya itu istilahnya kalen ya, sungai kecil lah, nggak tahu sih di tempat Anda namanya apa, wangan atau apa gitu ya, kalen, mandi di situ bareng pas kecil tuh mandi bareng antara cowok cewek.

Selamat malam Mas Arya, selamat malam Ruang Rindu. Kalau ngomongin masalah kenangan masa kecil, wah banyak sekali ya. Contoh yang paling sering aku lakukan waktu kecil itu adalah pas musim layangan. Saya tuh beli layangan, bahkan bapak saya almarhum itu dulu paling jago bikin layangan. Saya pernah dibuatkan layangan besar, layangan Sendaren namanya. Mas Arya tahu nggak layangan Sendaren? Oh, layangan yang itu kan, Sendaren yang ada pita, dulu tuh bikinnya pakai pita kaset kan, wah saya ngalami juga itu. Saya dibuatkan layangan Sendaren yang cukup besar, saya terbangkan, saya ikut kebawa, keseret. Layangan itu untung ada tetangga yang terus akhirnya membantu menarikkan senar terus diikatkan ke pohon. Kalau tidak mungkin saya kebawa ke atas Mas Arya. Wah itu pengalaman yang sulit terlupakan hingga saat ini ya. Oke, ih benar juga sih ya. Terus, wah ternyata lumayan banyak juga yang bergabung ya. Selamat malam Mas Arya, masa kecil dulu aku hidup di desa di daerah pegunungan. Tapi waktu dulu itu semuanya masih sehat ya, belum ada pupuk pestisida kimia. Jadi dulu tuh masih asik main di sawah, di kali, masih banyak udang, masih banyak ikan-ikan kecil yang kita seser bareng sama teman-teman. Setelah dapat terus kita masak bareng-bareng di pinggir kali pakai kayu bakar. Dulu tuh cuma modal garam sama minyak saja tuh udah enak banget. Terus ada yang urunan bawa nasi. Itu masa kecil yang sulit terlupakan hingga saat ini. Mas Arya tahu ngalami apa ora? Wah, pernah dong. Saya juga hidupnya di desa ya, jangan salah. Kehidupan saya tuh sebagian kecil sampai usia SMP tuh di desa. Jadi benar-benar ngalamin situasi desa di daerah pegunungan juga. Yang di sana tuh anak-anaknya tuh ya mengasihkan ya. Kadang masih suka ketemu dengan teman-teman masa kecil sekarang ini langsung bernostalgia. Mbok wembian sing gaya-gaya gitu ya. Itu kata-kata yang sungguh-sungguh apa ya mengasihkan. Misalkan ada teman, mbian pas silikan mbok we umbelen gitu misalkan. Wah, sesuatu yang memalukan tapi itu mengasihkan ya. Oke, masih ditunggu yang lain yang ingin berkomentar terkait dengan kira-kira kenangan masa kecil apa yang hingga sekarang sulit terlupakan. Boleh ya di 0811 2540911 atau via di TikToknya Pro1 boleh. Sudah ada beberapa yang bergabung, nanti saya akan bacakan juga ya. Pernah

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iyalah, siapa yang gak mau ini, siapa yang mau sendiri di dunia ini. Semua orang tuh butuh yang namanya pasangan. Semua orang tuh butuh pendamping ya. Jadi kalau di dunia ini sendiri, aduh bawahnya sepi banget ya. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah bergabung kembali. Kita masih ngomongin seputar kenangan masa kecil yang sulit terlupakan ya. Oke, terima kasih nih. Ada Erwin di Rawalo, katanya aku teringat masa kecil main gobak sodor, asik banget ya, sampai jatuh dan terluka bagian dengkul. Tapi gak kapok juga, waktu itu belum ada apotik, terus cari hewan siput seperti kayak keong, terus bagian pucuk cangkang dibuka, diteteskan ke bagian yang luka. Wah, betul. Dulu tuh zaman-zaman seperti itu, misalkan kita kena ini, kenapa? Keperang apa istilahnya ya, kesayat pisau, kita kan pakai daun jarak atau apa gitu ya, walaupun perih buat waktu itu, tapi sembuh ya. Dulu tuh sama obat merah pakainya ya. Iya, biasanya dulu tuh ya begitu ya. Saya juga ini apa, saya juga punya kenangan indah waktu kecil mainan. Ini makanya saya kan di kepala ini nih, kalau yang live TikTok tuh ada nih, ada bekas luka di kepala nih. Itu dulu gara-gara dolanan apa sih namanya yang seret dan pakai pelapah. Pelapah ini, apa namanya, jambe, ada yang tahu gak? Pelapah jambe ya. Jadi waktu itu kan suka tarik-tarikan, terus kebetulan dikerjain sama temen, ditarik terus dilepasin, terus akhirnya saya jungkel. Kejedot watu nih, ada bekas lukanya di dahi. Itu kenangan kecil. Terus di belakang, kepala bagian belakang juga ada. Duh, namanya pelupuh apa ya? Pelupuh apa sih namanya ya? Pelupuh daun, pelupuh with, apa sih namanya, jambe lah yang itulah. Pokoknya ada gerit-geritan gitulah. Dulu tuh sama teman juga dikerjain, akhirnya kejengkang gini, terus kejedot. Sini belakangnya kan ada bekasnya juga nih, ada pilaknya. Itu hasil kenangan masa kecil ya. Oke, selamat malam Mas Arya. Kenangan masa kecil banyak banget ya. Dulu saya tuh suka main di kali, nyeser udang. Dulu tuh bener tuh di balik batu tuh ada udang. Dulu beneran, tapi sekarang kayaknya susah banget ya. Dulu tuh nyari udang di balik ada udang di balik ke batu gitu ya. Dulu cari ikan, nyeser bareng sama teman-teman terus dibakar ya. Terus ke sawah nyari belut, juga apa nih, keong, terus dibakar rame-rame sama teman. Itu sebuah kenangan yang sulit terlupakan. Dari Adrian yang ada di Wonosobo. Ya betul sih itu ya. Kenangan-kenangan seperti itu yang sampai sekarang itu akan selalu teringat. Dan kalau kita ketemu sama teman kecil kita, teman masa kecil kita, itu pasti was langsung flashback ya. Iya, Kimbian kan dolanan nangkene ya, Bian begini-begini-begini gitu ya. Itulah kenangan-kenangan yang sulit terlupakan. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah share pengalaman Anda tersebut ya. Kali ini ada yang request tadi Supernova. Ini spesial buat fans-fansnya.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi cerita ya seputar kenangan masa kecil yang sulit terlupakan. Apapun itu ya, kenangan itu ya nikmatilah karena itu sudah menjadi bagian dalam kehidupannya, sudah tertulis dalam kisah kehidupan kita dan itu pasti akan susah untuk terulang. Apalagi di era-era saat ini ya, kita sudah jarang sekali melihat anak-anak yang asik bermain di sawah, asik bermain bola. Walaupun mungkin di desa-desa masih ada ya, tapi kalau di desa pun kemarin saya lihat waktu saya pulang ke daerah asal saya juga sama itu sekarang aktivitasnya main HP ya. Aduh mabar ya, kamu lagi main games apa, games ini, sama kayak yang kayak anak-anak kota juga mainnya ya. Jadi tuh sekarang gak susah yang lari-larian sambil ngejar layangan, tuh susah ditemukan sekarang. Yang di kali nyari ikan, nyari udang itu juga sekarang jarang ya. Terus yang nyari belut juga sekarang jarang ya. Pokoknya kenangan-kenangan itu ya kita cukup senang ya. Yang terutama yang bisa mengalami masa-masa kecil yang cukup bahagia, bersahabat dengan alam. Di goleti nang biunge, gemahri burung bali deneng anaknya nyong maringdi gitu ya. Itu kenangan yang sangat mengasyikan ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung seputar kenangan-kenangan masa kecil yang sulit terlupakan. Ada lagu yang, ini lagu tahun 2007, lagu ini keren ya. Dulu awal mulanya muncul Armada ya lewat band yang satu ini, Kertas Band. Ada yang masih ingat dengan lagu ini? Nah, harus ingat ini ya, era-era tahun 2006-2007 lah ya. Terus bersama kami karena saya masih ada 2 sesi lagi menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, untuk Anda yang menantikan siaran Campur Sari, kembali kami hadirkan malam hari ini tentunya masih bersama grup Campur Sari Pandu Suara RRI Purwokerto.

Boromiarso, sukeng dalu so sukeng bebangan malih, lumantar kiaran kelengan campur sari, ingan dalu meniko sesarengan kalian pak kemalan campur sari pandu suworo, RRI Purwokerto. Ingan dibun mangarsani dening kirus tamaji so sineng guyung dening nyiceplis dalah nyirakis Emilia. Boromiarso, muden supe glosak konco saking studio, ngaturaken salam pambagyo basuki, kasarasan katentreman tuwin kabagyan mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita bidhangetaken sesarengan menika wau ungeling lancaran pambuka campur sari pandu swara RRI Purwokerto ingkang minangka purwakaning lagu-lagon campur sari ing dalu menika. Dene lagon ingkang badhe kawiwitan inggih Jineman Mijil kalajengaken lagon Ayong Guyu laras peluk part 6. Sumangga para miyarsa suwing dalu so sugeng midhangetaken.

menika wau langgam dadi-ati sampun paripurna. Mugi-mugi saged ndadosaken sukaraning pengalih penyenengan sedaya. Dening ngancik lagun selajengipun inggih Langgam Pring Kuning ingkang badhe dipun sekaraken dening Nyi Ragis Emilia. Sumangga para miyarsa, mboten supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan tiga poin satu, Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, atau yang masih setia bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Arya Setia. Sesi terakhir Purwokerto malam ini ya. Saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik ya, yang pastinya akan menemani suasana malam Anda sembari mempersiapkan diri untuk beristirahat ya, karena sekarang ini sudah waktunya, sudah jamnya kita untuk beristirahat. Oke, pendengar, ada satu informasi yang mungkin Anda dengar juga ya, terkait dengan maraknya isu teror pocong yang belakangan ramai beredar di media sosial ya. Nah, kemarin juga sempat ada informasi terkait dengan hal ini di wilayah Kebumen ya. Tapi Polres Kebumen menghimbau masyarakat agar tetap tenang menyikapi hal tersebut karena polisi memastikan hingga saat ini belum ditemukan kejadian serupa di wilayah Kabupaten Kebumen. Kapolres Kebumen AKBP Iputu Bagus Krisna Purnama menjelaskan sejumlah informasi yang beredar telah ditelusuri dan sebagian besar merupakan hoaks ya, atau video hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Untuk wilayah Kebumen sendiri, tidak ditemukan kejadian seperti yang ramai beredar di media sosial. Sehingga Polres Kebumen ini meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa dan tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya. Polisi juga menghimbau warga segera melapor apabila menemukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu di Kebumen ya. Semoga di wilayah kita, Banyumas ya, juga tidak terjadi kejadian seperti itu ya. Adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk hal-hal tertentu ya, seperti halnya teror pocong yang beberapa waktu terakhir ini sedang marak terjadi di beberapa wilayah.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Cilacap ya memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah ini dalam kondisi aman dan mencukupi ya. Bahkan permintaan sapi kurban tahun ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kurban. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara menyeluruh. Menurutnya pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem ini dilakukan sebelum hewan disembelih, yakni di lokasi penjualan maupun kandang peternak. Sementara pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan di masjid ataupun musola. Petugas akan mengecek organ dalam hewan kurban seperti hati, paru, jantung untuk memastikan aman ketika nanti dikonsumsi oleh masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar, kita sudah sampai di akhir kebersamaan kita ya di Purwokerto malam ini. Namun pendengar, seperti biasa, nanti sebelum kami turun dari udara, kami hadirkan terlebih dahulu rendungan malam ya. Nanti akan dengan tema atau menyajikan tema Sayangi Istrimu. Namun sebelumnya masih ada satu lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, hanya sampai di sini kami menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Baik, pendengar Pro 1, senang sekali pagi hari ini saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta Pagi edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Pastikan Anda tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih setia menyimak RRI Purwokerto. Dan pagi hari ini pendengar, kita sudah ada dalam kajian Mutiara Pagi edisi 26 Mei 2026. Dan pendengar, pagi hari ini kita bersama Bapak Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Dan kita akan mengulas tema tentang mendulang kebaikan Arafah, menabung amal untuk akhirat. Dan pendengar Pro 1, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya baik, pendengar, hari Arafah adalah momentum istimewa untuk mendulang pahala dan juga memperbanyak amal terbaik. Di hari yang penuh kemuliaan ini, doa-doa dijabah, dosa-dosa diampuni, dan juga pintu rahmat Allah dibuka luas. Arafah mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar urusan dunia, tetapi juga menyiapkan bekal untuk akhirat. Setiap zikir, doa, sedekah, dan juga ibadah yang dilakukan menjadi tabungan amal yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itulah Arafah adalah kesempatan besar untuk bisa memperbaiki diri dan juga mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat ya Ustaz kabarnya?
2: Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat semuanya juga ya.
0: Alhamdulillah Pak Ustaz. Baik Ustaz, tema kita mendulang kebaikan Arafah, menabung amal untuk akhirat. Ustaz, nyuwun sewu mukadimah, durasi maksimal 10 menit. Silahkan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alayna rahmatika wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua berkesempatan mendapatkan nikmat yang luar biasa, mendapati Arafah. Untuk kemudian di hari yang penuh kemuliaan ini kita mendulang kebaikan dan mempersiapkan tabungan amal akhirat agar kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung. Karena ketakwaan yang kita lakukan dengan amal soleh ini merupakan bekal terbaik. Watazawwadu fa inna khayra zati taqwa. Para pendengar rahimakumullah, bahwa di pertemuan yang lalu saya sampaikan, Ramadan memiliki 10 hari terakhir yang utama. Dzulhijjah memiliki 10 hari yang utama. Ramadan memiliki keistimewaan di 10 yang terakhir karena diperkirakan di 10 yang terakhir itu ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu dirahasiakan sama Allah. Di antara yang menjadikan 10 hari bulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu istimewa, yaitu di antaranya karena adanya hari Arafah. Di mana kalau Lailatul Qadar itu dirahasiakan, Arafah nyata dan jelas ditentukan terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah yang hari ini sedang kita prosesi. Ada satu hadis dari riwayat Imam Muslim di mana hadis ini menyatakan tentang keagungan Arafah. Hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min ayyutiqallahu fihi abidan minan nar min yaumi arafah wa annahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqul ma arada haula ishhadu malaikati anni qad ghafartu lahum." Tidak ada satu hari ketika Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dibanding yang Allah lakukan di hari Arafah. Di hari Arafah ini banyak sekali orang-orang yang Allah bebaskan dari siksaan api neraka. Wa annahu la yadnu, dan sungguh Allah mendekat lalu membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka ini? Jadi Allah di hadapan para malaikat di hari Arafah ini membanggakan hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka semua harapkan? Isyhadu, kata Allah, saksikanlah malaikati, wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan kepada kita betapa Arafah ini memiliki keutamaan, keistimewaan, memiliki rahmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak meninggalkan kesempatan mendulang pahala di hari Arafah. Karenanya di hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, Rasul kepada orang-orang yang berhaji mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu intinya Arafah. Di mana Arafah ini seluruh jamaah haji dari seluruh dunia, jutaan orang banyaknya berkumpul di satu tempat di Arafah. Di mana di Arafah ini orang-orang melaksanakan ibadah wukuf, berdiam diri di sana untuk melakukan muhasabah, membaca zikir, membaca Al-Qur'an, beristighfar sebanyak-banyaknya. Untuk kemudian memang di hari yang istimewa ini tidak terlewati satu detik pun, satu menit pun, satu jam pun. Di mana kemudian kita memang senantiasa terkoneksi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon ampunan, membaca istighfar sebanyak-banyaknya, dilakukan muhasabah, introspeksi diri. Lalu kemudian kita meminta ampunan atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Hari Arafah ini juga istimewa karena menurut sebagian ahli tafsir, di hari inilah penyempurnaan agama terjadi. Yaitu turunnya surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini turun pada hari Arafah, di mana Nabi melaksanakan khutbah dan haji wada. Haji yang memang dilakukan Nabi terakhir kali, dan pertama dan terakhir kali. Ayat ini turun, sehingga hari Arafah ini oleh sebagian ulama diistimewakan di antaranya karena ya, penyempurna daripada agama itu terjadi pada hari Arafah. Lalu amalan apa saja yang bisa kita lakukan agar kita mendulang kebaikan di hari Arafah? Selama ini barangkali banyak di antara kita mengira Arafah itu identik dengan puasa Arafah. Padahal tidak hanya amaliah puasa yang bisa kita lakukan di hari Arafah ini, tetapi ada banyak amaliah-amaliah lain yang bisa kita lakukan. Tentu yang paling utama berdasarkan hadis Muslim, benar itu berpuasa Arafah. Iya. Karena puasa Arafah bagi yang tidak berhaji disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fadilahnya besar sekali. Ya mu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sana allati qablah was-sana allati ba'dah. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Jadi orang yang melakukan ibadah puasa di hari Arafah dihapus dosa selama 2 tahun, 1 tahun sebelum Arafah dan 1 tahun setelah Arafah. Ini dianjurkan bagi mereka yang berada di luar Arafah, di luar Mekah, di luar tanah suci, agar kemudian di hari ini kita tidak kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang banyak sebagaimana orang-orang yang memberikan kesempatan berhaji di tahun ini. Selain itu, puasa pada hari Arafah ini sebagai ajang pengendalian diri, sekaligus juga membersihkan dosa dan menumbuhkan empati dan menanamkan keikhlasan di dalam hati kita. Sebab dengan berpuasa ini, pada akhirnya kita akan mampu benar-benar memahami betapa pentingnya ajaran puasa ini. Kita tahu nafsu yang ada di dalam diri manusia inilah yang kemudian akan mengajak manusia itu melakukan keburukan-keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Oleh karena itu dengan puasa ini kita melatih diri kita agar mampu mengendalikan, tidak tunduk kepada hawa nafsu itu. Sehingga di tahun-tahun setelahnya, pada langkah-langkah berikutnya, kita benar-benar melangkah sesuai dengan keikhlasan untuk tunduk, taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak zikir dan membaca takbir. Kita disunahkan membaca zikir. Sejak subuh tadi, kita sudah disunahkan untuk membaca takbir. Takbir mutlak. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah sunnah untuk kita baca sejak subuh ini sampai asar hari tasyrik. Selain membaca zikir, kita juga di hari ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa. Dalam hadis surat Imam Tirmidzi, Rasul bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang dilakukan pada hari Arafah. Maka momentum Arafah adalah kesempatan meminta ampunan, melakukan muhasabah, memperbanyak meminta keberkahan dan lain sebagainya, sehingga Arafah benar-benar menjadikan kita orang-orang yang mendulang. Mungkin sebagai pengantar.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda ingin berpartisipasi bersama kami di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911. Dan tentunya pendengar, Anda bisa simak tayangan kajian Mutiara Pagi melalui YouTube RRI Purwokerto. Ya baik Ustaz, izin mau ikut bertanya gak Ustaz?
2: Ya monggo Mbak.
0: Ya Ustadz, bagaimana sih Ustadz agar semangat ibadah kita itu di hari Arafah ini tidak berhenti di momen tahunan saja, nggih Us?
2: Iya. Memang ada momentum-momentum penting di mana kita ya, bagus untuk menjadikan momentum itu untuk mengupgrade dan menambah kekuatan kualitas iman dan takwa di dalam diri kita. Ya. Karena karakteristik iman kita ini al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang, fluktuatif. Iman manusia itu semuanya labil, tidak ada iman yang stabil. Maka siapapun punya kesempatan menjadi buruk. Orang yang buruk punya kesempatan menjadi baik. Karenanya tidak boleh kita ini menjustis kalau ada orang melakukan banyak kemaksiatan. Lalu kita bilang itu loh ahli neraka. Tidak boleh. Karena belum tentu orang yang hidupnya ya, saat ini banyak melakukan kemaksiatan, kemudian dia tidak mampu bertaubat. Sebaliknya, kalau kita menjadi ahli ibadah, kita sudah banyak melakukan kebaikan, tidak boleh sombong dan mengaku sebagai ahli surga. Sebab iblis, setan akan terus-menerus menggoda kita sampai kemudian kita terjerumus kepada ajakan mereka. Nah, momentum-momentum seperti Arafah, kemudian kalau bulanan itu juga misalkan ada Ramadan, kemudian juga ada hari-hari yang lain yang penting dalam hidup kita ini, itu untuk kemudian ngecas kembali, menstabilkan ini. Agar kemudian ibadah kita ini tidak berhenti pada momentum-momentum itu. Karena sejatinya kalau kita memahami, seluruh hidup kita ini haruslah hanya berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Jadi tujuan kita diciptakan kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, enggak ada tujuan lain kecuali kita itu timin untuk beribadah kepada. Apa harusnya sepanjang tahun, setiap hari dari kehidupan kita ini, sepanjang umur kita, tidak ada satu amaliah pun kecuali kita beribadah kepada. Oleh karena itu, ibadah di dalam Islam ini sangat luas. Ada ibadah mahdhah yang memang diperintah dan jelas tata caranya, tapi ada ibadah-ibadah ghairu mahdhah, dan ini lebih banyak jumlahnya. Mungkin secara fiskal, Putri, Mbak Fitra, ini orang kita olah lagi siaran radio gitu ya. Atau mungkin Mbak Putri sendiri ketika siarannya yang Iji Mutiara Pagi begini merasa ibadah, sementara kalau bacain berita enggak ibadah. Padahal semuanya bisa bernilai ibadah kalau kemudian kita niatkan di dalamnya adalah untuk berada di jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu momentum Arafah ini lakukan muhasab, introspeksi diri, evaluasi atas perjalanan ibadah kita ini, untuk kemudian di langkah-langkah berikutnya kita tidak akan berpindah kecuali hidup kita hanya satu ibadah kepada ibadah yang lain. Bangun tidur kita sudah niat untuk sholat subuh, itu ibadah. Kenapa tidur? Biar dalam menjalankan pekerjaan, menjalankan ibadah, semangat dan punya energi yang cukup. Setelah kita sholat subuh, setelah itu kita bisa membaca Al-Quran, atau mungkin sebagai ibu-ibu masak di dapur, menyiapkan bekal untuk anaknya sekolah, atau mungkin sarapan pagi itu. Itu ketika diniatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, karena ingin membahagiakan suami, ingin memberikan nutrisi terbaik bagi anak-anaknya, itu ibadah. Nanti setelah itu, mungkin sebagian ada yang berangkat ke kantor, sebagian ada yang berangkat ke ladang, sebagian ada yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jangan dikira kalau kemudian ada seorang ibu rumah tangga, ya, mencuci baju suami, mencuci pakaian keluarga, itu tidak ibadah. Apalagi di sela-sela itu, ya, ada ibadah yang bisa kita lakukan, meskipun tidak dalam kondisi sedang seperti terlihat ibadah, yaitu berzikir kepada Allah. Ibu-ibu sambil goreng mendoan, baca subhanallah, subhanallah, itu juga bernilai ibadah, berlipat-lipat pahalanya. Sehingga ya, momentum-momentum ini menjadi jeda untuk kita ngecas kembali dan kemudian melakukan muhasabah, apakah ibadah kita ini ya bisa kita lakukan dengan istiqomah atau tidak. Jadi akar semangat ibadah itu memang kualitas imannya harus terus-menerus dicas gitu. Begitu, Mbak.
1: Iya, baik. Baik, kemudian Pak Ustadz, saya ingin tanya juga Pak Ustadz.

0: selain kita melakukan ibadah puasa, baik sekali misalkan kalau tadi ya, kita sholat bagi yang belum, yang sudah alhamdulillah ya. Jadi kita subuh, kalau bisa syukur sebelum subuh sudah bangun untuk sahur, dan kemudian niat puasa Arafah. Kalau masih ada waktu, tadi kita bisa melaksanakan sholat tahajud, paling tidak 2 rakaat, 4 rakaat. Ya. Kalau sebelumnya belum sholat witir, tutup dengan witir minimal 1 rakaat atau mungkin 3 rakaat. Dan di dalam sholat itu kita meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Lalu kemudian memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan istighfar sebelum subuh, Allah menetapkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat di waktu sahur. Setelah itu kita persiapan wudu 5 menit sebelum azan subuh ya. Lalu berdoa setelah wudu, kemudian setelah itu berjamaah ke masjid ya. Setelah salat subuh berdiam diri ya, kira-kira sampai waktu syuruq, sampai waktu terbitnya matahari. Mungkin sekitar 30 menit, 40 menit kita menunggu. Sebab orang yang melaksanakan sholat subuh, man sholla al-fajr fi jama'atin, kata Nabi. Barang siapa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, thumma yak'udu wa yadhkurullah hatta tatlu'a al-syamsu. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Tsumma yusalli rak'atayn. Kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat. Maka ka'annalahu ka'ajri hajatin wa umratin tamatin. Orang yang melakukan ini, kata Nabi, akan dibalas pahalanya oleh Allah seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah, dan pahalanya sempurna. Kita yang belum diberikan kesempatan untuk ziarah ke Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah haji, itu tetap bisa mendulang pahala ya pada kehidupan kita hari ini, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, lalu duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu melaksanakan 2 rakaat sholat isyraq sebagai mengatakan sholat duha. Orang yang melakukan ini mendapatkan pahala orang yang haji. Yaitu kalau tidak bisa dilakukan setiap hari, lakukan paling tidak di hari Arafah ini. Jika masih ada waktu, kita bisa ya mungkin istirahat atau mungkin melakukan hal-hal yang ringan begitu. Lalu kemudian Jika waktu kita longgar, laksanakan sholat duha 4 rakaat, kemudian membaca zikir, membaca tilawah dan lain sebagainya. Pokoknya pada intinya adalah tidak ada satu waktu pun di hari Arafah ini yang kita lewatkan kecuali kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca zikir, istighfar, baca Quran, sholat dan lain sebagainya. Agar apa? Agar di hari Arafah ini kita benar-benar mendulang pahala sebanyak.
1: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung saja buka atensi dengar kembali. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung di 632336, kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa, di mana ini?
2: Dan Pak Giat Gulcita.
1: Iya, Pak Giat, mungkin bisa diperjelas dan silakan.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya mau tanyakan gini, Ustaz, ya. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, Ustaz, jika kita itu yang untuknya melakukan kebaikan, anu mung-mungan, Ustaz, ya. Beda dengan kalau sudah ada banyak, Ustaz, ya. Itu kan bisa diatur, ya. Sana sininya kan jadi apa namanya, teratur ya. Ya ini barang momongan. Apalagi kalau yang namanya barang momongan tersebut itu kaitannya harga, Ustaz, ya. Kalau untuknya harga itu lebih mahal dengan harga yang tidak mahal, apa itu berbeda?

0: ya sebaikannya Ustaz. Kadang-kadang kita kan bisa begini anu mengumumkan seharusnya dong. Jangan tidak untuk menolong malah kita malah mempersulit diri, malah kita susah. Ya, kalau yang seperti itu, kalau dinilai ya barang yang mengumumkan tersebut ya untuknya baik dan barang yang sudah ada banyak untuk diatur secara salah satu seimbangan itu gampang lah. Itu kalau dinilai itu yang seperti bahwa untuk memotivasi bahwa ya, kita yakin bahwa apapun kebaikan kita akan nanti berbuah derajat lebih bermanfaat gitu Ustaz. Untuk yang tersebut Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak Giat ya. Okay. Boleh langsung dijawab Pak Ustaz, monggo silahkan.
2: Saya dengarnya pokoknya kebaikan sama mungungan gitu.
1: Iya.
2: Iya. Tadi sebagaimana saya sampaikan ya bahwa amaliyah yang kita lakukan itu power di dalam diri kita ini motoriknya itu adalah iman dan taqwa. Seberapa banyak kita melakukan kebaikan, seberapa semangat kita melakukan kebaikan itu sangat bergantung pada kualitas iman, kualitas takwa di dalam diri kita. Makanya di dalam khutbah Jumat, salah satu rukun yang harus disampaikan oleh khatib itu pesan takwa. Maka semua khatib yang melakukan khutbah itu mesti berwasiat menasehati para jamaah untuk ittaqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Karena takwa inilah yang menjadi kunci orang itu mau melakukan kebaikan atau tidak. Keimananlah yang menjadikan energi orang itu mau melakukan amal salih atau tidak. Semakin lemah imannya, maka semakin sulit bagi orang itu untuk melakukan kebaikan. Semakin bagus kualitas iman dan takwanya, maka semakin gampang, enteng saja bagi orang itu untuk melakukan kebaikan. Karena itu menjaga iman, menjaga kualitas takwa ini menjadi penting. Pertanyaannya bagaimana cara menjaga iman dan takwa ini? Satu, upgrading pengetahuan kita dengan senantiasa menambah ilmu-ilmu agama. Apa yang dilakukan RRI ini bagian daripada ikhtiar ya, agar para jamaah, para pendengar, para pemirsa Mutiara Pagi ini bisa ngeces iman setiap pagi. Ini tentu usaha yang luar biasa menjadi jariah pahala yang besar bagi RRI dan krunya. Karena dengan kita hadir di majelis setiap hari begini, insya Allah kualitas iman dan tawa kita akan tetap terjaga dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, agar iman dan takwa kita ini bagus, baik, kita senantiasa dekat dengan orang-orang saleh. Sebab al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang itu sangat bergantung pada agama temannya. Ketika Mbak Citra, Mbak Putri, kita semua lingkungannya, circle-nya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa, itu secara otomatis kita ini akan memiliki kualitas iman dan takwa yang baik. Makanya kalau kita perhatikan ya, doa setelah wudu itu Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu kalau secara redaksi, kalau ini bukan diriwayatkan Nabi, Allahumma ja'alni itu satu, ya Allah jadikan saya minat tawabin, ya, itu artinya minat ta'ibi, jadi orang yang bertaubat, bukan orang-orang yang bertaubat. Kenapa menyebutkan orang-orang yang bertaubat? Karena kebaikan itu butuh support system dari lingkungan, dari orang-orang terdekat kita. Karena itu kita sekiranya memiliki karakter yang labil, itu harus select memilih teman dekat dengan siapa. Karena itu pendekatan kita dengan orang-orang baik ini menjadi penting kalau kita ingin menjaga kualitas iman dan takwa kita terjaga. Sebab kalau teman-teman kita tidak baik, ya, kita awalnya orang yang rajin sholat di awal waktu. Teman-teman kita ini sukanya orang-orang yang menunda sholat. Maka ketika kita rajin, muka baik bareng aku, dia. Itu akhirnya tadinya mau rajin, terbawa teman-temannya. Terus, muka baik lah, sholat aja sih. Gitu. Jadi pada akhirnya terbawa. Tapi sebaliknya, kalau kita mungkin orang yang tidak rajin sholat di awal waktu, tapi teman-temannya orang-orang yang mementingkan sholat di awal waktu, pada akhirnya kita akan terbawa mereka untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka circle kebaikan ini, teman-teman, lingkungan yang baik ini menjadi penting untuk kemudian kita perhatikan kalau kita ingin punya iman yang baik. Lalu yang ketiga, kalau kita ingin tidak mengumungan, kita itu ingin stabil di dalam iman kita, dan biasa berdoa kepada Allah, ya muqalli bal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Berdoa kepada Allah meminta agar kita ini diberikan iman yang stabil, diberikan kekuatan untuk istiqamah di dalam agamamu. Ya muqalli bal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu.
3: Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz, dan saya akan coba untuk membacakan melalui WhatsApp ya Ustaz ya. Ini dari Ibu Rusti nih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Ya, halo Pak Ustaz.
2: Ya, halo.
3: Ya. Ini dari Ibu Rusti nggih Ustaz, saya bacakan lewat WhatsApp nggih. Nggih, ini maaf saya izin bertanya Pak Ustaz. Insyaallah puasa Tarwiyah dan Arafah, tapi kadang-kadang perasaan saya ngerundel. Apakah puasa Tarwiyah dan Arafah saya masih diterima amalannya Pak Ustadz? Terima kasih. Monggo Ustadz.
2: Puasa itu satu ibadah yang memiliki dua dimensi kuat antara syariat dengan hakik. Makanya para ulama membahas yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita makan, minum, kemudian mendekati pasangan sampai melakukan jima, itu membatalkan puasa. Puasanya tidak sah. Tapi kalau kemudian mulut kita terjaga menahan tidak makan, tidak minum, tapi tidak dijaga dari ngerasani orang, orang itu puasanya sah tapi batal pahala puasanya. Nah kalau Ibu Rusti ini puasa Tarwiyah dan puasa Arafah dilakukan kemarin Senin dan sekarang hari Selasa ini, tapi ngerundel. Ketika ngerundelnya ini, nah ngerundel ini bahasa Indonesia apa ya?
1: Apa ya? Ngerundel itu apa sih?
2: Iya itu. Iya, ngerundel gitu. Kok untuk sesuatu yang buruk, ya maka bisa saja membatalkan pahala puasanya. Tapi kalau ngerundelnya tidak sampai menyakiti orang lain, sekedar untuk mengingatkan, sekedar untuk memperbaiki keadaan, maka mungkin saja tidak sampai membatalkan pahala puasa. Tapi yang terpenting adalah bahwa pada saat kita berpuasa ini, tidak hanya mempuasakan mulut kita dari makan dan minum, tidak hanya mempuasakan mulut kita dari sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi penting juga kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa adalah menahan mulut kita dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasa itu batal kalau kita menahan dari sesuatu yang masuk ke dalam mulut, tapi seringkali kita gagal menahan dari yang keluar dari mulut. Makanya yang keluar dari mulut ini juga harus dijaga, ngerasani orang, menyakiti orang lain, berbohong, berdusta, itu juga harus dihindari. Sebab ketika kita berpuasa tapi lalu berdusta, kita berpuasa lalu mulutnya tidak dijaga sampai menghina, membuli, merendahkan orang lain, maka mungkin kita puasa tapi lalu pahala puasanya hilang. Sebab itu pada saat kita berpuasa, hati-hati berkata, hati-hati mengeluarkan kata-kata, hati-hati berucap. Karena dengan kehati-hatian ini insya Allah kita akan mendulang pahala yang sangat banyak, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Apalagi puasa Arafah ini saya sampaikan tadi, ya. Puasa Arafah ini menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam hadis yang lain, kalau tarwiyah itu menghapus dosa selama 1 tahun. Arafah menghapus dosa selama 2 tahun. Begitu kurus itu.
3: Nggih, baik. Terima kasih.
1: Iya, baik. Kita masih menunggu atensi dengar Anda kembali. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung silakan di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811.
2: Mbak Citra, bisa ya mute.
1: Oh iya. Iya, baik Pak Ustadz Nyun Sewu ini ya. Baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan di 632336 atau di 0811 2540911. Tadi sudah ada yang bergabung. Oh
3: iya.
1: Iya, kita terima dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
4: Dari hamba Allah Kusuman.
1: Iya, monggo silakan Bapak, singkat saja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini apakah boleh berikhram itu pakai pakaian yang berwarna seperti misalnya hijau dan putih itu boleh pakai tidak? Apakah ada larangan atau tidak? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz.
2: Baik. Menggunakan pakaian ihram selain warna putih, mungkin hijau, merah, dan sebagainya, itu hukumnya sah, tetapi makruh. Ya. Tapi makruh, ya. Karena sunnahnya, ya, untuk laki-laki itu menggunakan kain ihram berwarna putih. Tidak ada ketentuan khusus bagi perempuan, namun dianjurkan tidak menggunakan warna yang tidak mencolok atau tidak menarik perhatian. Bagi laki-laki, sunnahnya menggunakan dua helai kain ihram berwarna putih. Begitupun kalau dia bermotif yang terlalu mencolok juga hukumnya makruh. Tapi andaikan ada orang misalkan menggunakan kain ihram warna merah atau kuning atau hijau begitu, itu ihramnya tetap sah, ihramnya tetap dikatakan sebagai ihram, namun hukumnya makruh. Ya, karena memang anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diminta untuk menggunakan kain berwarna putih. Sebagai apa? Sebagai simbol. Pada saat kita melakukan ibadah haji, melakukan ibadah ihram, ya, kita orang-orang yang sedang menjadikan dirinya berusaha orang-orang yang dibersihkan dosa-dosanya. Jadi putih itu menunjukkan kepada kita tentang simbolisme bahwa kita ini orang-orang yang putih, bersih, tidak ada lagi dosanya. Yang kedua, ada manfaat. Ihram ini dilakukan di tanah Arab, ya, di mana tempatnya itu bersang dan panas. Maka kain putih ini akan mengurangi suhu, ya. Karena ketika dia putih dia akan memantulkan cahaya sehingga akan terasa lebih nyaman, terasa lebih enak kalau menggunakan kain warna putih ini. Karena kalau hitam dia malah menyerap panas, akhirnya menjadi tidak nyaman, padahal ibadah itu membutuhkan kenyamanan, ketenangan agar kita mampu dengan ibadah itu mampu semakin khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka apa yang dianjurkan oleh Rasulullah menggunakan kain warna putih ini sesuatu yang sunnah, dan ketika menyalahi atau tidak sama dengan sunnah ini, maka tentu hukumnya menjadi makruh. Begitu.
3: Iya, baik. Ustadz, ini sudah ada yang bertanya kembali. Assalamualaikum dari Mbak Dina yang ada di Purwokerto ini. Ustadz mau tanya bagaimana cara mengajak keluarga dan anak-anak ikut semangat beramal di hari Arafah, Ustadz?
2: Oke, baik. Cara mengajak anak-anak, keluarga untuk mau berbuat baik, satu, mulai dari diri kita, ya. Jadi ibda binafsik. Bagaimana mungkin kita akan mengajak mereka kalau kita sendiri tidak berpuasa, kita sendiri tidak berzikir, kita kita sendiri tidak membaca takbir, maka diri kita terlebih dahulu. Karena dakwah yang paling efektif itu sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, itu mencontohkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang di sekitar kita. Nah, lalu sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada keluarga bahwa amaliah-amaliah tertentu itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana misalkan Arafah, ketika anak saya tanya, kenapa sih ya harus puasa Arafah? Saya sampaikan, orang yang berpuasa Arafah ini akan diampuni dosanya selama 2 tahun, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Kok ayah tahu? Begitu saya sampaikan, ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau anak kecil itu mungkin kalau hanya diiming-imingi pahala, itu ya kurang semangat, kurang ini. Alhamdulillah, saya dan anak-anak saya ini 2 hari ini sudah berpuasa Tarawiyah dan Arafah itu. Nah, ketika anak saya diminta untuk puasa Arafah, ayah aku minta hadiah ya kalau puasa. Apa mintanya? Aku minta uang jajan 20.000 ya. Oh iya, enggak apa-apa gitu ya. Jadi selain iming-iming daripada pahala yang disampaikan Rasulullah, secara materi mungkin saja kita itu untuk memotivasi anak-anak kita itu dengan, nanti kalau kamu puasa tak kasih uang 20.000 ya, tak kasih uang 50.000 ya. Itu kalau satu hari 50 berarti 2 hari dikasih uang 100. Itu anak-anak semangat sekali kalau terus kemudian motivasi dorongan dari orang tua menjadi penting. Itu anak-anak itu biasanya jam-jam 12 itu masa-masa kritis gitu ya. Atau asar gitu sudah lemes, ayah aku pengen makan dan sebagainya. Itu putus sekali motivasi, dorongan dari kita. Ayo jalan-jalan sama ayah, ayo kemana gitu. Di Sliwurke kalau kata orang Jawa bilang.
3: Yeah.
2: Agar kemudian mereka ini kuat menjalani puasa. Karena ketika di Sliwurke anak-anak itu juga gampang untuk kita sliwurkan tadi. Kita belikan fokusnya. Sehingga mereka bisa kuat menjalani puasa itu sampai maghrib itu. Ini alhamdulillah, ketika dilatih begitu, anak-anak saya itu sejak SD kelas 1 itu sudah full puasa Ramadannya. Gitu ya. Karena memang ya tadi dorongan, motivasi dari orang tua itu menjadi penting. Begitu. Kak Dina, matur.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi Pak Ustadz. Jadi barangkali yang terakhir untuk kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari ini. Monggo silakan singkat waktu saja.
2: Baik. Hari Arafah adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah hadirkan kepada kita setiap tahun. Tidak semua orang diberi umur untuk menemuinya dan tidak semua yang menemuinya mampu untuk mendapatkan manfaat keberkahan darinya. Maka mari jadikan Arafah ini sebagai hari untuk berpuasa, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, dan melakukan muhasabah pertobatan dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Semoga semua amal yang kita lakukan mendapatkan ridho dan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Arafah menjadikan kita orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Terima kasih dari saya, mohon atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik. Pendengar Pro 1, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf mengenai mendulang kebaikan Arafah, menabung amal untuk akhirat. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua.
3: Iya, dan pendengar Pro 1, sampai di sini kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Jumpa lagi besok di waktu yang sama.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar informasi pertama mengenai jembatan segmen Kali Jurik di jalur Barat Baturaden, tepatnya ruas Jalan Prompong ke Tengger, amblas. Selanjutnya, Gema Piala Dunia pagi ini akan membahas mengenai tim nasional Jepang yang kembali menjadi sorotan jelang Piala Dunia di tahun ini. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 26 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya
1: dan saya Putri Dian.

0: Pendengar, jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalur Prompong Ketenger, amblas. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong Ketenger ditutup total selama 20 hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Prompong Ketenger, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, amblas pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong Ketenger ditutup total mulai Minggu 24 Mei 2026 untuk proses perbaikan. Penutupan diperkirakan berlangsung maksimal selama 20 hari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Krisnawan Wayu Kristoyo, mengatakan kerusakan terjadi pada segmen jembatan yang membentangi jalan sehingga membutuhkan penanganan segera.
2: Kami dari Dinas Pekerjaan Umum bersama BPBD, kemudian juga nanti ada dari Dishub, juga perlu kami informasikan bahwa pada tanggal 23 kemarin kira-kira pukul 19 terjadi jembatan atau segmen di jalan ruas Prompong Ketenger, yang gimana bahwa ini ada yang membentang jalan ini mengalami longsoran dan ini perlu ada suatu perbaikan yang sangat mendesak, sehingga kami akan menutup jalan ini dari mulai tanggal 24 ini sampai dengan kira-kira 14 Juni sekitar 20 hari. Mudah-mudahan bisa lebih cepat daripada yang kami rencanakan. Kami akan segera menindaklanjuti ini.
1: Menurut Krisnawan, jembatan yang mengalami kerusakan memiliki panjang sekitar 5 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter. Jembatan tersebut diketahui telah berusia sekitar 50 tahun dan akan dilakukan penggantian secara menyeluruh. Ia menambahkan laporan pertama diterima dari masyarakat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas menerima hibah aset rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia. Aset berupa 5 bidang tanah dan bangunan dengan nilai lebih dari 3 miliar rupiah tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan layanan publik bagi masyarakat Banyumas. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima hibah 5 bidang tanah dan bangunan rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK senilai lebih dari 3 miliar rupiah. Penyerahan aset dilakukan langsung oleh KPK kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Sadewo menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas persetujuan hibah yang diajukan Pemkab Banyumas sejak Desember tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap fasilitas tersebut sebenarnya sudah sangat mendesak, namun belum dapat dipenuhi secara mandiri oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, bantuan dari KPK ini menjadi berkah sekaligus pendorong penting bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Banyumas. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola, merawat, serta memanfaatkan seluruh aset yang diterima dengan sebaik mungkin. Pemanfaatan aset ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung pemberantasan korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk menggunakan dan merawat seluruh objek IPA ini dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan rencana pembentukan awal yang telah kita susun bersama, objek IPA yang kami terima pada hari ini akan kami kelola secara optimal. Penuh tanggung jawab dan transparan agar memiliki nilai guna tinggi bagi masyarakat. Dengan mengalihkan aset ini menjadi sarana pelayanan, kita bersama-sama memberikan stimulus penggerak pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata hingga ke tingkat desa.
3: Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK RI, Muki Hadi Pratikto, berharap aset yang kini berstatus penggunaan Pemkab Banyumas itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan negara. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, kunjungan rata-rata ke lokawisata Baturaden saat long weekend stabil di atas 1.000 wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Ribuan wisatawan masih memadati lokawisata Baturaden setiap akhir pekan. Di tengah berbagai tantangan sektor pariwisata, destinasi andalan Kabupaten Banyumas ini tetap menunjukkan daya tarik kuat dengan angka kunjungan yang stabil bahkan meningkat saat libur panjang. Koordinator pengelola lokawisata Baturaden, Agus Rianto, mengatakan kunjungan wisatawan pada akhir pekan rata-rata berada di atas 1.000 orang per hari. Jumlah tersebut juga berlaku saat momen libur panjang atau long weekend. Menurut Agus, tingginya minat wisatawan menunjukkan Baturaden masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Selain menawarkan panorama alam lereng Gunung Slamet, Baturaden juga dinilai memiliki wahana wisata yang lengkap dengan harga tiket yang relatif terjangkau. Ia menyebutkan, tiket masuk pada hari biasa dibanderol Rp20.000 per orang, sedangkan saat akhir pekan dan hari besar sebesar Rp25.000. Harga tersebut sudah termasuk akses ke 6 wahana gratis seperti kolam renang, waterboom, pemandian air panas, sepeda air, Curug Gumawang, kolam teratai, hingga area lainnya di kawasan wisata tersebut.
6: Jadi untuk Long Weekend, kunjungan memang bertambah. Jadi dari hari-hari sebelumnya, kita juga mendapatkan di angka rata-rata tiap hari tidak di atas pengunjung. Sehingga penilasi ini cukup aman lah untuk Long Weekend Baturaden dengan kunjungan mencapai angka sih. Kendala sih utamanya cuaca, cuma itu aja. Jadi kendala untuk kunjungan ke sini cuaca. Yang tiba-tiba datang hujan, nanti pengunjung terus bubar. Untuk hari-hari biasa, kami di atas 300 per harinya. Rata-rata.
5: Agus Trianto menambahkan, hingga saat ini kebijakan Work From Anywhere atau WFA belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Baturaden. Menurutnya aturan yang ketat membuat pegawai yang memperoleh kebijakan tersebut tetap tidak diperbolehkan melakukan aktivitas rekreasi di luar ketentuan. Meski demikian, pengelola tetap optimis angka kunjungan akan terus terjaga, terutama menjelang libur panjang Idul Adha. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Umum Forum Musyawarah Ulama sekaligus Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menekankan pentingnya penguatan konektivitas antar ulama demi membentengi persatuan umat dari ancaman konflik sosial. Ma'ruf Amin mendesak rekonstruksi metode dakwah yang bijak guna mengantisipasi maraknya bahaya disinformasi dan pembelokan pemahaman iman di tengah masyarakat. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
7: Ketua Umum Forum Musyawarah Ulama sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Kyai Haji Ma'ruf Amin menekankan pentingnya peran ulama dalam menjaga persatuan bangsa dan menjaga munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri pelantikan pengurus Forum Musyawarah Ulama Tegal Raya di Pendopo Kikide Sebayu Kota Tegal pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin menyoroti pentingnya konektivitas antar ulama agar tidak terjadi perbedaan pandangan yang dapat melemahkan persatuan umat. Menurutnya, ulama memiliki tanggung jawab baik melalui dakwah keagamaan maupun peran kebangsaan dalam menjaga stabilitas negara. Ma'ruf Amin menyebut komunikasi dan kerjasama antar ulama menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga persatuan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Keberadaan forum tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antar tokoh agama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
8: Karena itu perlu dibuat komunikasi, konektivitas, iktisarat antar ulama ini. Itulah pentingnya forum ini.
7: Selain menjaga persatuan, Ma'ruf Amin juga menekankan pentingnya dakwah yang dilakukan dengan pemahaman mendalam dan berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Ia mengingatkan masyarakat saat ini tengah menghadapi tantangan berupa kaburnya batas antara informasi benar dan salah. Menurut Ma'ruf Amin, ulama harus mampu membangun pemahaman umat yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh ajaran maupun informasi yang menyesatkan. Ia menilai dakwah perlu dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan penuh keyakinan.
8: Makanya kita ingin dakwah kita itu membangun umat Islam yang imannya, Islamnya ala basiratin. Tidak akan goyah, tidak akan kena tangis, tidak akan kena takwil.
7: Melalui keberadaan Formula Tegal Raya, para ulama diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dan kerjasama dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Forum tersebut juga diharapkan mampu menjadi ruang bersama untuk memperkuat persatuan umat dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, harga kelapa parut di Pasar Manis Purwokerto masih menunjukkan kestabilan harga menjelang Hari Raya Idul Adha. Meskipun begitu, pedagang memprediksi adanya kenaikan harga kelapa parut mulai H-1 menjelang Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
9: Harga kelapa parut di Pasar Manis Purwokerto masih menunjukkan kestabilan harga menjelang Hari Raya Idul Adha. Meskipun begitu, pedagang memprediksi adanya kenaikan harga kelapa parut mulai H-1 menjelang Idul Adha. Pedagang kelapa parut Pasar Manis Purwokerto, Ira, menuturkan saat ini harga kelapa parut masih di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per butir, menyesuaikan ukuran kelapa.
10: Masih stabil terus? Ya karena hari-hari biasa sepi, mungkin kan jadi nggak tahu besok ya. Besok mungkin naik. Biasanya 2 hari lah. H-1 sama hari hanya masih 12.000. Kalau yang besar di parut 12.000. Kalau yang sedang 10.000. Ya paling yang super 15.000. Yang 12.000 jadi 13.000 ya gitu. Ya nggak apa-apa, dia udah apalah. Setiap Lebaran pasti semua harga naik.
9: Ia memperkirakan harga kelapa parut akan mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 per butir saat mendekati Idul Adha. Kelapa ukuran super yang saat ini dijual Rp12.000 per butir diperkirakan bisa naik hingga Rp15.000. Kenaikan harga tersebut diprediksi berlangsung hingga H+3 Idul Adha sebelum kembali stabil seperti semula. Meski harga naik, masyarakat dinilai sudah memahami pola kenaikan musiman tersebut sehingga minat beli diperkirakan tetap tinggi. Menurut Ira, permintaan kelapa parut biasanya mulai meningkat tajam pada H-1 hingga hari H Idul Adha. Penjualan pada periode tersebut bahkan bisa melonjak tinggi hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Aisyah Rahmadani melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau Juleha Kabupaten Banyumas telah menyiapkan ratusan anggota juru sembelih untuk membantu panitia kurban maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan saat Idul Adha tiba. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau Juleha Kabupaten Banyumas terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan guna memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam, aman dan higienis. Ketua DPD Juleha Banyumas, Darmawan Adi Pranomo, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan ratusan anggota yang tersebar di berbagai wilayah Banyumas untuk membantu panitia kurban maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan. Saat ini Juleha Banyumas sendiri memiliki sekitar 400 anggota, dengan 30 hingga 40 orang diantaranya telah mengantongi sertifikasi kompetensi halal Slaughter Officer Indonesia. Para anggota tersebut tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas.
12: Kita terdiri dari kurang lebih 400 anggota seluruh Kabupaten Banyumas. Kemudian kita punya anggota yang sudah tersertifikasi kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi Halal Slaughter Officer Indonesia itu ada sekitar 30-40 orang. Dan itu tersebar di 27 kecamatan. Kita bergerak di Syiar Sembelih Halal, yaitu mengedukasi masyarakat dan mengedukasi takmir masjid, kemudian panitia-panitia kurban, kemudian penyembelih-penyembelih harian, terus pemilik RPA, RPH atau rumah potong hewan untuk memiliki kompetensi di mana mereka bisa menyembelih sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh negara ataupun oleh agama.
11: Menurut Darmawan, edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata cara penyembelihan yang benar, mulai dari kesiapan penyembelih, penggunaan alat, hingga penanganan hewan sebelum disembelih. Selain itu, penyembelih juga harus memahami teknik penyembelihan yang sesuai syariat, termasuk penggunaan pisau yang memenuhi standar dan kemampuan menangani hewan dengan baik untuk meminimalkan stres pada hewan kurban dalam meningkatkan kapasitas anggotanya. Juleha Banyumas juga menggandeng berbagai lembaga seperti Kementerian Agama, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Basnas, Dinas Pertanian, hingga Forum Komunikasi Takmir Masjid di Banyumas. Sehingga Darmawan berharap para juru sembelih dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab karena proses penyembelihan kurban bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga bentuk ibadah yang harus dilakukan secara amanah. Vinta Nurfauzia melaporkan.
13: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, tim nasional Jepang kembali menjadi sorotan jelang Piala Dunia 2026. Tim yang dijuluki Samurai Biru ini datang dengan kekuatan generasi emas dan ambisi menembus sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.
14: Tim nasional Jepang kembali menatap Piala Dunia 2026 dengan optimisme tinggi. Jepang menjadi negara Asia pertama yang memastikan tiket ke putaran final setelah tampil dominan sepanjang kualifikasi zona Asia. Keikutsertaan tahun ini juga menjadi penampilan ke-8 Jepang secara beruntun sejak debut mereka pada Piala Dunia 1998. Di bawah arahan pelatih Hajime Moriyasu, Samurai Biru berkembang menjadi salah satu kekuatan paling stabil di Asia. Moriyasu dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara pemain senior dan generasi muda yang kini banyak bermain di kompetisi elit Eropa. Kekuatan utama Jepang musim ini terletak pada kedalaman skuad dan pengalaman internasional para pemainnya. Nama-nama seperti Wataru Endo, Takefusa Kubo, Daichi Kamada, hingga Ritsu Doan menjadi tulang punggung permainan Jepang. Mayoritas pemain inti mereka kini merumput di Liga Top Eropa, mulai dari Inggris, Jerman, Belanda, hingga Spanyol. Di lini tengah, Wataru Endo menjadi motor permainan sekaligus pemimpin lapangan. Sementara Takefusa Kubo dikenal sebagai pemain kreatif dengan kemampuan membangun serangan cepat. Jepang juga memiliki kekuatan dalam transisi permainan dan disiplin taktik yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Meski demikian, Jepang menghadapi tantangan besar setelah absennya Kaoru Mitoma akibat cedera hamstring yang dialaminya. Pemain Brighton itu sebelumnya dianggap sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di skuad Samurai Biru. Pelatih Hajime Moriyasu mengaku keputusan mencoret Mitoma menjadi keputusan berat demi menjaga kesiapan tim secara keseluruhan. Secara performa, Jepang datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mampu menahan Meksiko, mengalahkan Brazil, hingga menang atas Inggris dalam laga tandang. Pada Piala Dunia 2022 lalu, Jepang juga mengejutkan dunia setelah sukses menumbangkan Jerman dan Spanyol di fase grup sebelum tersingkir dramatis lewat adu penalti melawan Kroasia. Di Piala Dunia 2026, Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Grup ini diprediksi menjadi salah satu grup paling kompetitif dalam turnamen. Laga pembuka melawan Belanda diperkirakan menjadi ujian terbesar Samurai Biru untuk menentukan peluang lolos ke fase gugur. Jika melihat perkembangan kualitas pemain dan pengalaman kompetisi internasional mereka, peluang Jepang untuk melangkah lebih jauh terbuka cukup besar. Target realistis Jepang adalah menembus perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, disiplin pertahanan dan efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi faktor penentu apakah Samurai Biru mampu kembali menciptakan kejutan pada Piala Dunia tahun ini.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Mendengar di tengah arus modernisasi sistem pangan dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap jaminan kehalalan produk atau keberadaan juru sembelih halal atau juleha di Banyumas bukan lagi sekedar urusan teknis keagamaan. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Selamat pagi. Di tengah arus modernisasi sistem pangan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap jaminan kehalalan produk, keberadaan juru sembelih halal atau juleha di Banyumas bukan lagi sekedar urusan teknis keagamaan. Juleha telah menjadi bagian penting dari ekosistem pangan, kesehatan publik, dan kepercayaan sosial yang selalu bertaut erat. Di Banyumas, kebutuhan akan juru sembelih halal semakin nyata seiring meningkatnya konsumsi daging, baik dari rumah potong hewan maupun kegiatan masyarakat seperti perayaan Idul Adha yang tentu ada penyembelihan hewan kurban. Selain itu juga penyembelihan juru halal ini juga untuk kebutuhan hajatan hingga distribusi pasar tradisional. Namun di balik itu muncul pertanyaan mendasar. Apakah ketersediaan tenaga juleha saat ini sudah sejalan dengan tuntutan standar halal yang ideal? Persoalannya, tidak sederhana jumlah tenaga kerja yang tersedia. Juru sembelih halal pada dasarnya memikul tanggung jawab yang sangat kompleks. Mereka dituntut memahami aspek syariat secara tepat, menguasai teknik penyembelihan yang benar, sekaligus menjaga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta higienitas pangan. Dalam praktiknya, tidak semua pelaku juleha di lapangan memiliki kompetensi yang tersertifikasi. Di titik inilah terjadi kesenjangan antara idealitas regulasi dan realitas sosial. Di sisi lain, regulasi tentang jaminan produk halal di Indonesia sebenarnya sudah semakin kuat. Kehadiran sistem sertifikasi halal nasional menuntut seluruh rantai produksi pangan hewan, termasuk proses penyembelihan, berada dalam standar yang terukur. Namun, implementasinya di daerah masih menghadapi tantangan klasik. Keterbatasan SDM, tersertifikasi, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta rendahnya insentif bagi profesi juru sembelih halal itu sendiri. Padahal, jika ditarik lebih jauh, posisi juleha tidak hanya berkaitan dengan aspek religius semata. Juleha menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap keamanan pangan. Kesalahan dalam proses penyembelihan bukan hanya berdampak pada status kehalalan, tetapi juga kualitas daging, kesehatan konsumen, hingga potensi kerugian ekonomi bagi pedagang dan juga peternak. Pada akhirnya, juleha adalah penjaga kepercayaan. Mereka berada di titik paling awal dari rantai konsumsi daging yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di tengah perubahan zaman, Banyumas membutuhkan lebih dari sekedar tenaga juleha yang handal. Yang dibutuhkan adalah ekosistem juleha yang profesional, tersertifikasi, dan berkelanjutan. Agar jaminan halal bukan hanya menjadi label, tetapi benar-benar menjadi keyakinan yang terjaga dari hulu hingga hilir. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Selasa 26 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana.
3: Dan saya Citra Aditya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Putri, pagi hari ini cuacanya cukup cerah banget ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: cerah, secerah semangat kita pagi hari ini, Cie.
0: Iya, betul banget. Paginya cerah banget, nggak sedingin hari kemarin gitu ya.
1: Walaupun agak sedikit berkabut sih, soalnya tadi pagi agak sedikit berkabut.
0: Iya, tapi nggak sedingin kemarin gitu sih, ya. Kalau kemarin tuh rasanya kayak dingin banget. Ya. Kalau sekarang nih udah lebih menghangat gitu ya. Nah, Putri, di pagi hari ini apa nih yang udah kamu kerjain untuk bisa bikin kamu semangat siaran?
1: Nyeduh kopi ya,
0: secangkir
1: kopi panas tuh kayaknya bener-bener bikin mood kita tuh indah banget ya. Karena emang di situ ada semacam zat yang bikin semangat ya. Jadi kalau misalnya kita habis minum kopi terus kita berasa kayak semangat tuh emang bener ya. Karena ada kandungan zat yang bikin kita tuh jadi kayak happy, semangat, kayak gitu ya.
0: Bener banget. Apalagi kayak kita nih...

0: happy ya, karena begitu apa namanya manfaatnya luar biasa untuk seseorang bisa mengkonsumsi kopi terutama di pagi hari ya. Yang penting konsumsinya jangan terlalu kebanyakan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Dan yang pasti kembali kami akan terus menemani aktivitas pagi hari Anda pendengar di Purwakarta pagi hari ini dengan lagu-lagu Popindo dan juga informasi menarik yang akan terus kami hadirkan menemani Anda.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain.

0: para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Putri, gak berasa besok ini kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya.
1: Iya. Nah, persiapannya apa nih dari bumbu-bumbu masakan udah disiap-siapin belum?
0: Iya, karena biasanya kalau kita perayaan Idul Adha ini identik banget sama terus kita masak-masak gitu ya. Masak-masak rame-rame bareng sama keluarga gitu.
1: Iya, betul sekali. Nah, ini jelang Hari Raya Idul Adha ya, dan libur panjang ini Pertamina menambah pasokan LPG 3 kg nih untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Ya, ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan gas bersubsidi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk masak-masak tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Tengah ini menambah lebih dari 1,5 juta tabung LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tambahan pasokan ini mencapai 1.567.660 tabung.
0: Wow.
1: Atau setara hampir 100% konsumsi harian normal masyarakat ya. Soalnya kita mau ada masak-masak nih. Nah, Pertamina juga menyalurkan tambahan pasokan dua skema, yaitu penyaluran fakultatif dan extra dropping untuk memperkuat stok di tingkat pangkalan resmi nih menjelang Idul Adha.
0: Iya, kemudian dari total tambahan itu Putri, sebanyak 1.087.860 tabung ini dialokasikan ke Jawa Tengah, sementara 479.800 tabungnya disiapkan untuk wilayah DIY. Ya pasti Pertamina juga menghimbau masyarakat ya untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi Pertamina memastikan bahwa stok LPG 3 kg ini akan tetap aman selama Idul Adha dan tentunya bisa mengajak kita semua nih masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak agar distribusi subsidi juga tetap aman dan juga tetap tepat sasaran.
1: Iya, betul sekali. Jadi selamat mempersiapkan untuk masak-memasak ya.
0: Iya, informasi selengkapnya pendengar bisa Anda simak ya melalui www.rri.co.id.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 dan kita akan update informasi lalu lintas bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Aziz.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator rute CS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi ini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto pada pagi hari ini ya, tanggal 26 Mei 2026. Untuk lalu lintasnya yang masih ya ramai sih ya, ramai biasa lah untuk di dalam kota. Tentunya saya akan sebutkan satu-satu ya, baik di dalam kota maupun di luar ya, pinggir-pinggiran. Yang pertama ada di Simpang Sawangan dulu ya, seperti biasa Simpang Sawangan, Simpang Museum Bari, Simpang Alun-Alun, karena ketika simpang tersebut berdekatan ya. Untuk keramaian ini lancar semua, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Sepeda motor ini yang paling banyak emang ya untuk pada pagi hari ini di sekitar perkotaan Purwokerto. Dan untuk mobil pribadi ini juga yang dari arah underpass ya, underpass lumayan ramai juga, tapi tidak menyebabkan kemacetan sama sekali. Itu di kota ya, pusat kota. Terus berikutnya lagi ada di Simpang Korsatria. Di Simpang Korsatria ini lumayan ramai juga, sepeda motor, mobil pribadi. Untuk dari Matangi Simpang hampir sama ramainya di Simpang Kor. Tidak ada kemacetan juga, tidak ada antrian. Ini juga lancar pada pagi hari ini. Yang mau ke arah Jalan Office atau ke arah Dr. Angga yang biasanya ramai, ini lancar juga untuk aman-aman aja untuk pada pagi hari ini. Terus berikutnya ada lagi di Simpang Kota ya. Kota sudah mungkin Sutosoman sudah.
1: Ya, baik. Baik, kita akan menghubungi kembali petugas yang akan melaporkan info lalu lintas kita pagi hari ini. Ya, dan pendengar Pro 1 masih di arus pagi yang biasanya padat oleh pengendara yang mau segera ini ya berangkat ke tempat aktivitas ya, seperti di perkantoran, sekolah begitu ya. Baik, halo. Mas Aziz, halo. Iya. Mohon maaf tadi terputus teleponnya. Saya persilahkan kembali untuk laporan Anda.
2: Oke. Selanjutnya ya, tadi saya lagi di Simpang Kor ya, di Simpang Kor ke Simpang Sutosoman. Di Simpang Sutosoman ini terpantau lancar ya untuk di arah timur menuju ke arah barat dan dari arah selatan menuju ke arah utara ini lancar. Di Simpang Situmpur juga sama. Jadi masih aman banget untuk di Simpang Sutosoman. Terus tadi saya melanjutkan di Simpang Kalibagor. Simpang Kalibagor ini juga lancar dari arah Banyumas. Yang mau ke arah Banyumas ini aman ya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Walaupun ada kendaraan barang, ada bus, tapi tidak ada kemacetan sama sekali. Itu di Kalibagor. Dan terakhir saya sebutkan di Simpang Karanglewas. Simpang Karanglewas ini padat ya untuk dari keempat kaki simpang ini yang paling padat dari arah timur dan barat karena itu jalur utamanya, apalagi yang di depan pasar ya, ini kalau lihat dari kamera kayak padat banget di lalu lintas dan di pasarnya, tapi mungkin ini masih lancar ya atau karena ini banyak kendaraan barang jadi terlihat padat untuk lalu lintasnya pada pagi hari ini di Simpang Karanglewas. Jadi yang mau menuju ke Simpang Karanglewas atau melalui Simpang Karanglewas ini harap berhati-hati dan sabar ya, karena banyak yang lalu lalang, ada yang berhenti di pinggir jalan, ada yang menyeberang ya, itu sepeda motor atau yang jalan kaki, jadi harus berhati-hati untuk yang melalui Simpang Karanglewas. Untuk yang lainnya ini masih lancar sih, yang lain juga lancar, masih aman, jadi di semua ya, di hampir seluruh lah, simpang di Kota Purwokerto ini masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama info lalu lintas untuk pagi hari ini.
0: Sekian info lalu lintas. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Purwokerto pagi.

0: Ada kahitna lebih dari sekedar cinta. Kalau lebih dari sekedar cinta tuh kira-kira apa ya, Pak?
1: Sayang.
0: Menurut kamu tingkatannya emang sayang atau cinta dulu nih yang paling dalam?
1: Kayaknya cinta dulu baru yang paling dalam tuh sayang.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh, berat banget sih pagi ini.
0: Pagi-pagi ngapain kita ngomongin? Ya enggak apa-apa ya, dong. Gak karena ya, karena pagi hari kalau rasanya hati kita nih dipenuhi rasa sayang, rasa cinta.
1: Iya.
0: Enggak harus sama pasangan ya, tapi kan bisa sayang dan cinta sama pekerjaan kita.
1: Iya, gitu ya. Sama teman.
0: Betul. Itu juga gitu bisa ya, jadi salah satu motivasi juga.
1: Udah deh ya, kita sekarang ngomongin masalah liburan, boleh dong ya?
0: Boleh, karena ini kita emang udah
1: mau liburan.
0: Iya.
1: Bukan kita.
0: Iya. Kita mengantarkan yang lagi pada liburan gitu maksudnya.
1: Ya ini mau pamer ini ya, apa namanya, tempat wisata alam yang deket sama daerah kita ya. Itu apalagi kalau bukan kawasan Batu Raden ya. Nah ini jadi destinasi favorit wisatawan nih. Udaranya udah sejuk. Dari lereng Gunung Slametnya ya, panorama alamnya juga bagus. Sampai kuliner khas Banyumas ini daya tariknya luar biasa untuk pengunjung dari berbagai daerah ya.
0: Betul.
1: Nah, Batu Raden ini menghadirkan pengalaman wisata lengkap mulai dari wisata alam, budaya, sampai kuliner khas Banyumas. Kawasan wisata yang berada di lereng Gunung Slamet ini, pendengar, ini menawarkan suasana yang sejuk ya, dan juga pemandangan yang luar biasa. Nah, Anda juga bisa menikmati berbagai destinasi seperti pemandian air hangat, ada curugnya juga. Tadi kita barusan cerita soal curug ya. Taman wisata, kemudian wahana keluarga ya, dan selain itu wisatawan juga bisa menikmati kuliner khas Banyumas. Ada mendoan, ada soto, ada getuk goreng, apalagi coba?
0: Yang pasti gak cuma wisata alam aja, di Batu Raden juga banyak menawarkan nuansa budaya lokal ya, yang tentunya masih terjaga melalui berbagai kesenian dan juga keramahan masyarakat setempat. Nah, kondisi ini bikin Batu Raden ini tetap menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Jadi pemerintah Kabupaten Banyumas nih ya, dan juga pengelola wisata ini berharap kunjungan wisatawan ke Batu Raden, apalagi nih besok nih libur panjang gitu ya.
1: Panjang banget.
0: Nih terus meningkat sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi wisata Banyumas ke tingkat yang lebih luas.
1: Wow.
0: Nah, jadi kita enggak perlu jauh-jauh deh ya untuk yang besok bingung kira-kira pengen liburan kemana ya.
1: Udah enggak usah jauh-jauh aja deh.
0: Batu Raden aja.
1: Oke deh pendengar Pro 1, dan nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
3: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu ada yang 20.